0: khusus.
1: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
2: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
2: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
2: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.

0: Telecommunication Union ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Manado pagi hari ini ya, dan mengawali sesi kedua untuk Manado pagi ini ya, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Bobby Sambeka untuk kita ikuti informasi terkini terkait dengan HUT Provinsi ke-62.
3: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
2: Ya baik, selamat pagi Bobby, silakan dengan laporan Anda.
5: Oke, baik. Di studio pendengar, saat ini saya berada di kantor Gubernur Sulawesi Utara, di mana saat ini sementara melaksanakan upacara memperingati HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-62. Dan sini Gubernur Sulawesi Utara Yul Silvanus sementara menyampaikan amanatnya, dan kita dengarkan bersama-sama sambutan atau amanat Gubernur Sulawesi Utara Yul Silvanus.
6: Operasi pasar, gerakan pangan murah dan ronda budaya Sulawesi Utara. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang telah terlibat serta mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kami menatap masa depan dengan optimisme. Mari kita maknai tema HUT ke-62 sulut melaju dengan mengejawantahkan tema itu secara bersama-sama. Mari kita jadikan momentum ini untuk mengenang jasa para pendahulu sebagai inspirasi untuk melanjutkan perjuangan sembari melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sampai sejauh ini. Kita letakkan kebijakan sebagai landasan untuk melangkah lebih jauh, dan kita arahkan pandangan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah. Mari tetap junjung tinggi semangat gotong royong dan mampus sebagai kekuatan dalam membangun Sulawesi Utara, serta utamakan sinergi dan kolaborasi agar seluruh potensi dan kekuatan yang kita miliki bergerak dalam satu arah, satu tujuan, dan satu komando. Mari kita bersatu bersama, bekerja bersama, saling menopang, saling menguatkan, dan bersatu untuk membangun daerah menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada peringatan hari bersejarah ini. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara bagi kita semua. Kiranya sikap karya dan pengabdian kita senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Moto kebiaan, moto kebiaan.
7: Demikianlah sambutan dari Gubernur Sulawesi Utara Yul Silvanus dalam rangka memperingati

Provinsi Sutara yang ke-62. Pada saat ini untuk tema pada peringatan 62 tahun Sutara yaitu Sulut Melaju, Maju Sejahtera Berkelanjutan untuk Malaysia Berdaulat Adil dan Makmur. Peringatan HUT Provinsi Sutara ini diikuti oleh berbagai pihak tamu undangan, Forkopimda Sulut, para kadis dan undangan tamu pejabat vertikal dan horizontal, dan juga peserta acara ini dari TNI, Polri, dan juga jajaran ASN di Pemprov Sulut dan sejumlah siswa. Demikian dari kantor Gubernur Sulut Utara, Bung Sangga melaporkan kembali ke studio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Baik pendengar, masih di Manado pagi ini ya. Selanjutnya mohon perhatian sejenak terkait dengan kegiatan RRI Fest, di mana RRI Fest 2026 masih akan lanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan pasar UMKM pada 17-18 September kemarin. Dan kini saatnya Anda bisa sambut ya puncak acara yang tidak kalah menarik. Pada hari Sabtu 26 September 2026 akan ada beberapa kegiatan aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay announcer challenge, dance competition, vlog competition, dan lokasinya akan dilaksanakan di Manado Bay. Tidak ketinggalan, akan dimeriahkan

Akan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar Pro 1 Manado yang hadir ya. Dan acara ini terbuka untuk umum alias gratis, dan kegiatan ini terselenggara juga berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Paramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lule Manado, Trijaya Motor Samrat, dan turut didukung oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama dengan dukungan instansi. Ada dari PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan, silakan Anda hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau Anda kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi at RRI Manado dan at Pro 1 Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026 pada Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Dan selanjutnya pendengar, setuju nggak sih kalau internet itu harus bikin Anda senang? Tenang dan menang, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai Bisnet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home, Anda bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan juga untuk memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Pagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Itulah hebatnya totalitas internet. Pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net. Oke, baik pendengar, dan selanjutnya nanti Anda akan ikuti ya sesaat lagi dialog Sulut Bicara, akan berbicara dengan topik yang sama. Sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi atau PAKSI di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan para narasumber yang berkompeten ya, dari Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan PAKSI API KPK Pak Sugiharto SEMM, kemudian dari Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Utara ada Ibu Dr. Magdalena Wulur SEMM MAP, dan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Dr. Jimmy Stani Kumendong MSC.

0: fasilitas tapi halal.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, selanjutnya Anda akan ikuti ya sulut bicara pagi hari ini terkait dengan topik yang sama, sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan sulut bicara pagi ini akan dipandu langsung oleh Steve Kolibu.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita lanjutkan untuk Manado pagi ini dengan sulut bicara seperti yang sudah Anda ikuti sejak pagi tadi. Pagi ini kita membahas terkait hal-hal yang luar biasa. Sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi atau PAKSI di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Hari ini Sulawesi Utara genap 62 tahun, ya kan? Jadi luar biasa kita bahas ini. Tujuannya juga untuk bisa meningkatkan kesadaran anti korupsi di Sulawesi Utara. Narasumber kita sudah ada. Boleh diperkenalkan diri sendiri, boleh. Kita bebas di sini, Pak. Dari paling ujung dulu boleh, Pak.
1: Oke, terima kasih. Saya Januar Sayang dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini yang di tengah, boleh, Pak. Ini luar biasa juga bisa hadir di sini, Pak.
2: Semangat pagi para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Manado. Kenalkan saya Sugiarto alias Yang Sugi. Ini kayaknya belangkonnya ketinggalan ini, maka harus berubah casting. Salam sejahtera untuk kita bersama.
0: Terima kasih, selamat datang di Pro 1 Yang. Boleh panggil Yang berarti ya, Mem ya?
2: Panggilan Bang.
0: Oke. Luar biasa. Di samping saya sudah sering menjadi narasumber di Pro 1, tapi boleh untuk diperkenalkan, Mem.
3: Ya dong, harus dikenalkan juga. Saya Magdalena Wulur, saya sebagai Ketua PAKSI Sulawesi Utara saat ini. Dan pemirsa, semoga hari ini menyenangkan untuk kita ya, saling informasi, karena ya, informasi
0: betul.
3: Dan
0: inspirasi. Karena inspirasi. Informasi dan inspirasi.
3: Iya benar.
0: Aduh, agak ngos-ngosan pagi hari ini ya, mohon maaf karena
3: habis olahraga ya nih.
0: Olahraga pagi-pagi tadi pagi karena kita juga HUT Provinsi ke-62, Mem. Ya. Tadi kita bikin ucapan-ucapan dulu karena sebagai masyarakat Sulawesi Utara pasti berbahagia dengan ulang tahun ke-62 provinsi. Ya. Hal-hal kemudian persiapan untuk ini tadi semangat ya. Sekali.
3: Semangat sekali hari ini, luar biasa.
0: Karena kan Mem, kita tahu di Sulawesi Utara ini kenapa lagi hot-hotnya terkait dengan korupsi kan? Kita tahu 1-2 hari belakangan lagi hot. Kemudian saya lihat RRI mengangkat terkait pencegahan korupsi ini pas sekali dengan momennya.
3: Siap-siap.
0: Momen yang sangat-sangat pas, Mem.
3: Kita juga diundang di upacara, tapi berjumpa dengan pemirsa lebih utama nih kita.
0: Oke, betul. Tadi itu saya sempat nanya dulu ke produser kita, Pak Richard Kundiman. Ini jadi datang ini narasumbernya karena saya pikir pasti Mem sama Pak Inspektorat kan pasti ke upacara kan, ke HUT-nya ya. Jadi tidak ya? Ternyata jadi.
3: Nggak pakai sanggul nih.
0: Tenang ya, tapi luar biasa. Sekali lagi selamat datang di studio RRI yang mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru untuk masyarakat ya terkait dengan pencegahan anti korupsi. Banyak mungkin yang masih belum tahu terkait PAKSI ini, pemberdayaan penyuluh anti korupsi di setiap provinsi pasti ada ini berarti ya. Tapi boleh yang mungkin jelaskan ya sedikit ya. Silakan yang PAKSI ini apa, masyarakat Sulawesi Utara ingin tahu nih ya.
2: Terima kasih Kak siapa?
0: Steve.
2: Kak Steve dan para pemirsa RRI Pro 1 Manado yang berbahagia, sungguhnya kan kita harus memahami bersama. Jadi kami harus melalang buana keliling Indonesia untuk memberikan satu pemahaman bahwasanya korupsi itu musuh kita bersama. Dan untuk memberantasnya juga tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Bukan hanya inspektorat, BPKP, BPK, KPK, jaksaan, kepolisian, tapi tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya maka KPK kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, Pemda, Kementerian Lembaga, bahkan CSO, teman-teman masyarakat dan komunitas untuk mari peduli untuk memberantas korupsi. Sehingga KPK kemudian mengenalkan dengan namanya Trisula, tiga pendekatan strategi pencegahan korupsi. Yang pertama dengan pendidikan, bagaimana masyarakat pribadi-pribadi masyarakat Indonesia itu anti korupsi. Tidak mau korupsi, benci dengan korupsi, bahkan dalam bahasa kasarnya itu bahasa agak ininya jijik untuk melakukan korupsi, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang peduli anti korupsi. Yang kedua tentunya kalau pribadi-pribadi belum cukup maka perlu dibuat sistem, namanya dengan hanya pencegahan. Pencegahan itu melakukan evaluasi, monitoring, perbaikan sistem, pencegahan sehingga nanti celah-celah itu tertutupi. Dan tentunya dengan pribadi, sistem pasti masih ada yang nakal. Karena secara pare itu kan 20%, secara kurva bell apa kurva ya, kurva bell, kurva lonceng kurva itu 2,17% itu yang anti perubahan. 2,17% yang pro perubahan. Nah, di sinilah yang makanya perlu ada namanya penindakan. Penindakan itu untuk membuat orang itu jera, takut melakukan korupsi. Nah, tentunya tiga trisula ini akan lebih efektif ya kalau dengan peran serta masyarakat. Nah, undang-undang sudah mengatur itu, Kak Sti, para pemirsa. Peran serta masyarakat itu bukan hanya untuk menjadi pelapor saja, BPS, gitu, mengadukan dugaan korupsi, tapi menjadi peran serta masyarakat itu bisa menjadi yang pertama untuk dirinya sendiri, taat ya, sadar hukum, Kak Januar, Kak Mem.
3: Ya.
2: Sadar hukum, tapi apakah cukup? Belum, ngajak kanan kirinya, mengingatkan teman sekitarnya. Nah, nanti level-level tertentu kita juga berani untuk menyampaikan argumentasi, mengingatkan teman, bawahan, atasan, sehingga untuk dalam koridor anti korupsi. Nah,
4: okay.
2: Yang ketiga tentu juga di dunia pendidikan ataupun akademis bisa menulis artikel anti korupsi. Yang keempat juga teman-teman bisa peduli dengan memantau jalannya pemerintahan. Yang kelima bergabung dengan komunitas anti korupsi. Nah, di Sulawesi Utara ada namanya Forum Penyuluh Anti Korupsi yang dikukuhkan pada hari Senin malam ya oleh Pak Gubernur. Ini sebagai kado ulang tahun untuk Sulawesi Utara.
4: Yeah.
2: Dan yang kelima, yang keenam itu sebagai BPS. Begitu Kak Steve. Jadi Bapak Ibu, para pendengar yang budiman, kita semua bisa berperan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kewenangan kita, sesuai dengan kedudukan kita. Jempol kita bisa berperan.
4: Oke, okay, yeah. Ya. Jadi ada enam tadi langkah tadi.
2: Ada enam ya, peran serta masyarakat.
4: Iya, peran serta masyarakat. Nah,
2: dan kalau ada tiga strategi pemberantasan korupsi dengan
4: okay. Nah, gitu. Iya, terima kasih Eyang. Nah, kalau ini yang lebih berarti Eyang yang keliling seluruh Indonesia. Yeah. Ini Mem Lena yang ada di Sulawesi Utara nih. Kalau Mem Lena,
2: saya tambah dikit ya Kak.
4: Iya, ya. Boleh.
2: Nah, peran serta masyarakat itu agar terstruktur, terstandar, maka KPK membuat namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang atau Sektor Anti Korupsi, yaitu Penyuluh Anti Korupsi. Sehingga penyuluh anti korupsi masyarakat yang peduli, kemudian kita sertifikasi. Nah, untuk tahun 2025 ke depan itu ada gelar sertifikasinya nih, Kak Januar nih. Bagi teman-teman taksi yang rompi biru ini nanti bisa berhak menyandang gelar CAI, Certified Anti Corruption Instructor. Nah, selain paksi, KPK juga ada namanya skema ahli pembangun integritas. Orang yang punya kemampuan untuk membuat aturan, mendeliver aturan, melaksanakan aturan, menjaga aturan itu, memeriksa jika ada kesalahan, dan memonit nanti juga berhak mendapatkan gelar CEO, Certified Integrity Officer. Nah, untuk SKKN yang baru ini kita jangka waktunya 5 tahun.
4: Oke, baik ya. Nanti berarti nanti Mem Lena tambah banyak ini gelarnya di belakang ya, Mem ya.
3: Jangan gitu dong.
2: Dan itu gratis loh untuk di KPK.
4: Oh, luar biasa ya. Mem Lena, kalau di Sulawesi Utara, kita tarik lagi ke Sulawesi Utara ini, sejauh apa kegiatan-kegiatan dari paksi mungkin yang sudah terselenggara, yang sudah sering dilakukan?
3: Iya. Steve, kalau di Sulawesi Utara ini kan paksi ini udah periode kedua. Saya periode kedua untuk jadi ketua paksi, sebelumnya Pak Haris Kai. Dan kita sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan dari 2012. Ketika 2016 kita tersertifikasi, ini sama Eyang ini untuk sertifikasi kita ikut. Dan itu dites, dan itu sulit. Sulitnya apa? Untuk naik jenjang kita harus mengumpulkan banyak kompeten-kompeten kita. Dan memang juga akhirnya kita terjaga sih sebenarnya dalam lingkungan ini. Dan kalau apa yang dilakukan kita udah ikut serta dalam misalkan pembentukan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Kita juga sudah laksanakan bantuan untuk desa anti korupsi, kemudian penyuluhan di sekolah, mau di sekolah-sekolah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dan juga kita bisa turut serta mengajar di IPDN Tampusu itu untuk mata kuliah yang khusus memang untuk anti korupsi. Ya, dan itu hanya di IPDN ya. Dan juga di Poltekkes juga ada kita bangun yang awal-awal juga, dan mereka sampai sekarang tetap konsisten di Poltekkes itu. Senang juga ya. Jadi udah 10 tahun ini memang di sana memang tetap menjaga. Nah, kerinduan kita untuk universitas-universitas yang lainnya. Dan juga penyuluhan anti korupsi itu bukan hanya dilakukan di ASN tapi juga di dunia usaha. Kita juga melaksanakan itu juga seperti dengan teman-teman yang pebisnis, kemudian juga teman-teman seniman gitu ya, Dan paling penting itu apa yang kita lakukan adalah menjaga integritas diri kita sendiri masing-masing untuk penyuluh anti korupsi yang ada di Sulawesi Utara. Karena ya, tesnya itu bukan organisasinya atau rame-rame, tapi tesnya itu person by person gitu. Okay. Nah itu yang dilakukan.
4: Ya. Nah Mem, ini tadi tidak hanya untuk katakanlah ASN tadi ya, birokrat dan lain-lain, tapi juga ternyata sampai ke dunia usaha, dunia industri.
3: Usaha.
4: Karena industri kreatif itu, juga
3: mem. Industri kreatif juga, mau yang kita bicarakan mau pariwisata, kemudian di KONI juga ya, olahraga. Yeah,
4: yeah.
3: Kemudian semua sektor yang ada. Karena kita itu berbagai latar belakang. Kayak saya dari akademisi, dari dosen, tapi juga ada yang sama dengan Eyang bilang, ada juga yang baratnya pekerja-pekerja UMKM.
4: Oh, termasuk ibu rumah tangga juga
3: katanya Eyang, ibu rumah tangga. Pokoknya orang yang punya kerinduan bagaimana kita menyebarkan yang tadi Eyang bilang bahwa kita itu anti korupsi, kita tidak suka, jijik dengan artinya korupsi dan muak sebenarnya dengan keadaan negara ini yang kebanyakan, kalau banyakkan yang korupsi itu ya kita akhirnya tidak sejahtera, banyak pengangguran, kemiskinan, tidak berdaya saing seperti itu. Jadi kita udah gemes sendiri. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait hal itu? Ya paling penting adalah dengan diri kita sendiri yang kita harus juga jaga, ya kan, integritas kita seperti itu.
4: Jadi memang harus semua masyarakat Indonesia harusnya sadar ya, dan juga punya keinginan untuk tahu tentang korupsi itu apa, dan juga harus anti korupsi jadinya seperti itu ya.
3: Karena dimanapun organisasi yang kita masuk ataupun organisasi yang kita ikuti, masing-masing penyuluh anti korupsi itu pasti akan menyebarkan kebaikan inilah supaya berintegritas. Kalau semuanya sudah berintegritas, nggak perlu lagi ya.
4: Tetap perlu mengingatkan ya, karena memang yang namanya korupsi itu kan tempting banget ya, apa namanya,
3: extraordinary crime.
4: Iya,
3: jadi
4: betul.
3: Memang mulai dari integritas. Kalau udah tidak berintegritas itu pasti udah korupsi. Tapi kalau mereka menyebutkan bahwa korupsi itu harusnya berjemaah, nah berjemaah ini yang harus diputuskan nih. Karena kalau dia sendiri yang berniat kan agak sulit mungkin, tapi kalau berjemaah, nah orang-orang yang berjemaah ini kita tarik supaya berjemaah sertifikasi bersama Eyang.
4: Berjemaah kita anti korupsi ya.
3: Iya, kita berjemaah anti korupsi.
2: Bersatu bersama dalam kebaikan.
4: Betul.
2: Saya menambahkan dikit Kak Steve ya. Jadi menjadi paksi atau menjadi API itu bukan direkrut menjadi anggota KPK, tapi diakui kompetensinya, diakui kemampuannya, sehingga diakui oleh Indonesia, karena ini adalah sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga dan kemudian ada jenjangnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni SMA, karena kita juga membuka namanya jenjang baru, yaitu penyuluh anti korupsi terampil. Jadi para penggiat medsos, content creator, yang punya komunitas fashion yang mengajak udah kebaikan. Dan di Sulawesi Utara ada beberapa vlogger ataupun lainnya yang content creator itu, kalau itu kemudian diisi dengan konten anti korupsi bagus. Kemarin saya lihat di TVR itu ada namanya bagaimana kampanye anti human trafficking ya. Ketika seakan ada orang mau ke luar negeri itu di, nah itu kan bisa juga nanti ada konten creator yang membuat kontennya adalah anti korupsi. Apa itu? Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nah, ada konten seperti itu, bro, kita sama-sama untuk jadi orang jujur yuk. Disiplin yuk, buang sampah ada tempatnya, itu kan disiplin.
4: Iya.
2: Itu bisa menjadi salah satu. Termasuk juga Kak Steve nih.
4: Boleh nanti
2: menjadi host. Host seperti ini bisa, ini satu, tiga kali host tentang wawancara dengan paksi itu udah jadi tiga portofolio untuk mendaftar menjadi jalur pengalaman.
4: Baik. Nanti tanya ke produser, undang lagi paksi di sini karena keren juga pakai rompi kayak gini.
3: Rompi biru daripada rompi oranye.
4: Iya, betul.
3: Pakai rompi biru daripada rompi oranye lebih baik.
4: Betul. Sangat-sangat lebih baik itu, Mem ya. Tapi ke Pak Januar ini dari Inspektorat, bagaimana kemudian melihat sinergitasnya seperti apa dengan paksi di daerah Sulawesi Utara?
1: Oke. Makasih, Pak. Jadi pandangan dari Pemda terhadap paksi ini, jadi sebagai partner atau mitra. Diharapkan melalui paksi kami bisa bersinergi sebagai penggerak dalam bisa pendidikan, khususnya untuk inspektorat itu kebanyakan sosialisasi anti korupsi, pembangunan budaya integritas, sehingga diharapkan di Pemda khususnya itu PNS-nya, ASN-nya itu anti korupsinya sudah kuat.
4: Berarti harus tersertifikasi nih Pak Yanuar ya?
1: Iya, memang ada program dan kegiatan dari KPK sendiri bekerjasama dengan Pemprov untuk melakukan sertifikasinya. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Eyang.
4: Gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya dari kan ini yang berhubungan langsung nih dengan ASN-ASN di Pemprov ya. Tanggapannya seperti apa nih ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini?
1: Sangat excited dan banyak yang ingin masuk juga sebagai penggerak dan juga sebagai motor juga di dalam OPD-nya. Jadi sehingga mereka bisa menjadi alat lah untuk perubahan di OPD masing-masing.
4: Oke, ya betul-betul ya. Jadi kalau kita masuk paksi, kita melindungi diri kita dari pakai rompi orange ya. Sambil kemudian kita juga kalau bisa menginfluence teman-teman di OPD tersebut supaya sama-sama kita jadi tahu nih tentang bagaimana harus berbudaya anti korupsi. Jangan berbudaya korupsi ya Mem.
2: Silakan. Nah, sebetulnya ya. Kan begini Kak Steve dan para pemirsa. Ketika kita mengajak pada orang lain, yuk. Kita jujur yuk, sebenarnya kan mengajari diri kita sendiri. Masa kita ngomong jujur, gak jujur gitu. Jadi mudah-mudahan dengan, apalagi dengan pakai rompi biru seperti ini, memberikan satu kekuatan mental pribadi kita untuk, masa sih saya pakai rompi biru masih begitu.
4: Yeah.
2: Gitu kan. Okay. Nah makanya ini kami KPK menyampaikan di beberapa forum RRI, TVRI, di Pemda untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu, Bapak Kepala Daerah, Kepala OPD dan semua masyarakat, teman paksi ini adalah mitra, saya sampaikan kepada Pak Januar ya, mitra Pemda, mitra pemerintah untuk menjaga marwah agar terbebas dari korupsi. Nah tentunya mereka adalah bukan melaporkan dugaan, mereka adalah menyampaikan bagaimana mengajak, bagaimana mengimplementasikan untuk dirinya sendiri, bagaimana kemudian mengingatkan jika ada yang keliru, dan itu sebagian dari sayang gitu kan. Kemudian juga menggerakkan dan tentunya kita saling mendoakan agar para pemimpin kita ini on the track berintegritas untuk menuju Indonesia Emas 2045.
4: Ya, ya, ya. Nah ini sangat penting. Tadi kalau terkait dengan mungkin banyak ya ASN atau mungkin kita boleh tanya deh pagi tadi kita nitip pesan absen atau enggak? Itu yang paling paling basic sekali sebenarnya ya. Mulai kan kita masuknya pasti ada absensi dan lain-lain. Dimulai dari
3: dan yang paling,
4: hal tersebut.
3: Yang paling penting dipotong nih.
4: Boleh nih, boleh
3: nih. Hari ini kan ulang tahun provinsi.
4: Ya.
3: Dan visi misi kita itu nomor satu dari Pak Gubernur itu adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi baik sekali ulang tahun kita ke 62, kemudian misi satu itu betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan gitu kan. Dan untuk menuju ke situ memang butuh proses, tapi ini jadi hadiah juga seperti yang bilang tadi di Sulawesi Utara dengan kehadiran KPK ya kan. Dari sisi semua sisi yang dihebohkan sampai dengan sisi pencegahan dan pendidikan. Makanya itu sebenarnya kalau pendidikan dan pencegahan itu sudah hadir, mungkin tidak ada yang selanjutnya.
4: Iya, gitu ya. Tidak perlu ada yang ketiga tadi menindakan ya, yang, ya.
3: Seperti itu gitu ya.
4: Baik-baik ya. Dan ini juga terbukti ya, Mem, kalau tadi Mem sampaikan bahwa salah satu program, katakanlah program prioritas dari pemerintah
3: nomor satu loh,
4: daerah,
3: misi satu.
4: Ya kan?
3: Iya.
4: Dan itu terbukti tidak ada tembang pilih, kalau ada yang melanggar langsung ditindak.
3: Benar sekali.
4: Tidak hanya itu juga dihadirkan, datang langsung hari ini untuk bisa edukasi
3: bersama-sama
4: juga.
3: Dan itu komitmen dari Pak Gubernur dan juga kita bahkan baru ini ya di seluruh provinsi itu Gubernur masuk dalam grup kita.
4: Oh.
3: Memantau dan mengawasi langsung apa yang kita lakukan setiap hari dalam penyuluhan.
4: Benar-benar itu. Dipantau itu ya.
3: Ya.
4: Maksudnya laporan oh berarti ada misalnya kan pasti kan di grup kan ada misalnya kegiatan dari Mem Lena hari ini misalnya ya, ada penyuluhan. Edukasi ke sini gitu.
3: Dan juga kita dijaga nih on the track. Jangan mentang-mentang pakai rompi biru penyuluh anti korupsi dan merasa diri KPK. Merasa diri apalagi menjual-jual nama gitu, memeras atau melakukan hal-hal enggak boleh. Itu kita etikanya jelas.
2: Hati-hati ketua komunitiknya di sampingnya ini.
4: Ada yang ya ini ya.
2: Jadi gini Kak Sti, walaupun mereka itu bukan anggota KPK, tidak dapat menteri KPK, tapi mereka bersatu dalam ikatan cinta. Artinya apa? Cinta Indonesia. Nah sehingga kemudian juga mereka di diikat dengan kode etik yang mirip dengan kode etik pegawainya KPK, itu IS KPK, integritas, sinergi, profesional, kepemimpinan, dan keadilan, seperti itu. Jadi ketika ada menyalahgunakan rompi biru ataupun tiga huruf KPK ini untuk kepentingan pribadi, ya masyarakat bisa berhak mengadukan kami sehingga nanti ada pemeriksaan untuk penegakan etik bagi yang bersangkutan.
3: Iya, sulit juga.
4: Saling mengawasi berarti ini ya. Iya. Jadi
3: tapi
4: kalau
3: saya senang diawasi. Ah. Makanya maksud kalau memang kita belum komitmen untuk hidup yang ya bersih ya, jujur, ya. Memang jangan dulu. Kalau kita masih di ranah abu-abu pun jangan dulu ikut. Tapi kalau mereka yang punya kerinduan, jangan khawatir. Dibilang, mem, saya bukan pejabat, bukan siapa-siapa, saya cuma ibu rumah tangga, cuma jualan, begitu kan, cuma UMKM, punya usaha kecil-kecilan. Iya, Rio, kalau kamu mikir bahwa bagaimana usaha kamu bisa berkembang dan tidak tertindas, ya kita harus melihat edukasi, kemudian menyebarkan kebaikan ini pada banyak orang.
4: Ya, itu yang tadi.
2: Seperti supaya bapak juga, mem, yang masih ragu-ragu pun, siapa tahu ketika kompeten, kemudian dikukuhkan, mendapatkan sertifikat.

0: Makanya itu saya bilang supaya saya dijaga juga, banyak yang memantau, melihat dari semua organisasi yang kita masuk, kemudian apa sih kontribusinya untuk Sulawesi Utara, sehingga itu cuma sampai, jangan sampai kita punya apa ya, kredibilitas dan integritas itu malah merusak Sulawesi Utara seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ya, betul betul ya. Nah, Pak Yanuar udah punya rompi biru, kalau belum kita sama-sama Pak nanti ya, biar ada temennya nanti.
2: Boleh, boleh.
1: Boleh ya. Biar mudah-mudahan kan kalau misalnya kita udah punya rompi biru seperti tadi mau melakukan banyak godaan tapi ya, malu sama rompi.
0: Banyak di
1: kalau memang organisasi banyak dan yeah, banyak kegiatan itu yeah, pasti lebih banyak lagi
0: banyak
1: ya.
0: Banyak godaan ya kan. Jadi bilang ini, saya bisa bercanda itu tadi itu bercanda ya. Iya, saya juga mau nakal tapi saya diawasi. Kayak gitu kan.
1: Oke, okay, baik. Kita harus jeda dulu nih. Tadi sebenarnya sudah banyak yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, tapi kita jeda dulu. Setelah ini Anda ingin bergabung boleh di line telepon di 082195835080, bisa memberikan komentar Anda juga di live streaming kami di YouTube RRI Manado ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama 082195835080. Selanjutnya bicara akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Man, tadoh irang.
2: Oh, tadoh anak, ngapa cirang, ngapa mama ini ada kono cikunja kalau keluar doye, mancari, kasihan, yang kurang sasa digingana, minta. Jadi anak muda, yang cuma kangkang kaki dudu-dudu, banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking, kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan. Hei, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari gak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jadi mama? Torang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
1: Kita lanjut lagi untuk sulit bicara pagi ini, masih membahas terkait dengan sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi atau PAKSI di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Masih dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di Studio Pro 1 di pagi ini. Dan kami undang lagi Anda untuk bisa bergabung di 082195835080 untuk line telepon. WhatsApp juga di nomor yang sama, ataupun juga silakan memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kita lanjut untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Sebenarnya kalau banyak sekali kasus-kasus seperti yang akhir-akhir ini, itu membantu PAKSI atau justru malah bikin orang makin antipati dengan dengan pemberantasan korupsi? Ya, Eyang boleh, Eyang silakan ya. Ya, nanti lain telepon kita dulu.
4: Jadi sesungguhnya kan gini, salah satu upaya kita adalah melalui pendekatan pendidikan, melalui pendekatan pencegahan. Nah, namun juga tidak menutup kemungkinan KPK juga ada kedeputian penindakan. Jadi kami hadir di Sulawesi Utara ini memang ya kami tidak tahu menahu masalah itu, karena sesungguhnya tidak terkait dengan itu. Kalau tahu itu kan kebersamaan ya.

0: Saya nggak tahu. Jadi gini, kita lebih kepada dengan momentum itu sekaligus juga mengingatkan, mencerahkan pada seluruh pihak, yuk kita kembali on the track ya, kembali dalam jalan yang benar, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan peran paksi bukan menjadi pelapor, justru paksi ini mengingatkan, mengajak, kemudian juga sekaligus menebarkan nilai-nilai anti korupsi atau integritas di tengah masyarakat.
1: Ya, oke. Okay. Baik, yang kita terima penelpon dulu masih di Sulut Bicara di 0821-9583-5080. Halo Sulut Bicara, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Di Elik di Manado.
1: Oke, Pak Elik di Manado, silakan pertanyaannya.
2: Iya,
1: Pak Elik.
2: Pagi. Memang orang itu sebagai masyarakat ya, kalau mau dengar korupsi itu, enak habis-habis. Pemimpin siapapun enak mau habis-habis. Tidak akan reda. Cuma orang sangat bersyukur ya kalau orang dengar ini apa? Paksi atau apa?
1: Paksi, Pak Elik.
2: Iya. Orang sangat mendukung ini, RSN ini. Mudah-mudahan jangan nanti so ada kasus baru muncul. Kan ada viral toh. Bupati mana ini? Bolmo atau apa? Nah, di sini orang baru dengar ini dia. Pasti ini dia. Baru muncul. Kira-kira memang pasti ini dia bisa memproseskan untuk orang-orang mau komputer ini.
1: Baik,
2: karena memang pasang dada. Karena berisiko. Nggak mungkin kan. Banyak kan pernah dengar ditutupi itu korupsi-korupsi lain. Karena ada membilang di pusat tanah ada DP perlindungan.
1: Baik, Pak Elik.
2: Tapi terus sebagai masyarakat terus mendukung. Mudah-mudahan Pak berjalan dengan baik dengan andalan Tuhan. Saya tetap berjalan baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Elik di Manado. Di belakangnya Pak Elik, kalau masih ada boleh juga ikut bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080 sambil kita baca WhatsApp yang sudah masuk. WhatsApp yang pertama boleh tadi yang sudah masuk lebih dulu terkait dengan topik kita pagi hari ini mengenai sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi atau paksi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Boleh kita ke Rahawi di Tuminting. Selamat pagi hari ini, saya tertarik materi ini karena melihat banyaknya kasus korupsi yang viral. Nah pertanyaannya, bagaimana tanggapan narasumber tentang banyak oknum pejabat publik atau kepala daerah yang terkena OTT KPK? Terima kasih Rahawi. Kita boleh ditanggapi ini. Ini agak bingung pembagiannya ini kira-kira yang mana, tapi dan Pak Elik. Iya, yang boleh Pak Elik. Pak Elik di Manado ini mungkin mewakili nih ya, masyarakat yang agak pesimis sebenarnya itu dengan pemberantasan korupsi.
3: Sudah tahu nih pasti ditanya ini. Tapi yang jawabnya.
0: Gini, para pemirsa, terutama Kak Rahawi ya.
1: Oh iya.
0: Sesungguhnya kan kalau kita mengambil satu pendapat, sesungguhnya kejahatan atau korupsi merajalela itu bukan karena banyaknya orang yang berbuat korupsi. Coba kalau kita hitung yang korupsi di Indonesia atau khususnya di Sulawesi ini berapa orang dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah kenapa kok terjadi? Bisa jadi karena itu diamnya orang-orang yang baik. Ketika salah satu bupati atau kepala daerah atau mungkin menteri atau dirjen yang sedang viral ini melakukan kesalahan, memerintahkan sesuatu yang salah, bisa jadi bawahnya diam, gak berani menyampaikan, gak berani memberikan argumentasi, Pak kalau begini nanti akan begini, harusnya begini-begini. Sehingga kemudian, maka kita hadir, tugas paksi inilah sungguhnya bagaimana menjadikan peduli itu menjadi menaik tingkat tadi, berani. Berani untuk apa? Mengingatkan dengan cara yang santun, sopan, sesuai dengan kultur Sulawesi Utara. Misalnya Pak Bupati harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, gitu. Kalau misalkan tadi diancam, kamu akan begini. Nah, itu nanti makanya keberanian untuk menyampaikan, berargumentasi itu bagian dari, tadi disatakan kalau dihitung dari berhari-hari sampaikan, karena emang itu ditonjolkan terus, ibarat kertas putih. Ya. Kertas putih, ibarat Sulawesi Utara kertas putih, kemudian ada satu nota hitam di salah satu kabupaten. Nah, ketika yang hitam itu mulai diberitakan, terus seakan-akan jadi hitam semua itu. Nah, makanya nanti kita harapkan yang kita mudah-mudahan ke depan yang diberitakan itu tentang integritas, kejujuran, kedisiplinan, gitu kan, tanggung jawab, kesejahteraan, sehingga mudah-mudahan juga ulang tahun yang ke-62 dengan tagline Sulawesi Utara
3: melaju
0: ya, sejahtera, apalagi
1: maju sejahtera dan
0: berkelanjutan, itu betul-betul menjadi dalam benak kita, pikiran kita, sehingga ketika ada pikiran, keinginan untuk melakukan kesalahan, nah banyak pihak yang mengingatkan, hati-hati loh Pak, hati-hati loh Ibu, hati-hati, sehingga kemudian kembali. Nah, makanya oleh karenanya maka kami hadir, yuk kita peduli untuk mengingatkan, mengajak dan mendoakan, bukan melaporkan gitu. Tapi kalau misalkan sudah diingatkan, diajak, nggak juga tugasnya inspektorat nih.
1: Nah, ini.
0: Dibina, nggak bisa dibina, dibinasakan, ditegur dengan teguran lisan, teguran tertulis, kemudian dengan sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Ditegur kok nggak paham, ditegur kata orang Jawa itu. Tegur itu tepang maksudnya begitu. Agar tidak menodai kebaikan para pejabat negara, para ASN, bahkan masyarakat Sulawesi Utara yang terkenal dengan religius ini. Gitu. Dan kemarin juga bersamaan dengan pengukuhan teman-teman Paksi juga sekaligus pengukuhan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi dari sisi spiritualitasnya diingatkan, dari sisi spiritualitas diingatkan, kok masih ada yang nakal? Ya itulah yang kemudian mau gak mau harus di... Apa Pak tadi Pak? Begitu ya.
1: Malu-malu Pak Yanur ya. Tapi kalau Pak Yanur, kalau di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apakah juga terbuka kalau ada yang ingin melaporkan mungkin... Silakan Pak Yanuar.
4: Oke, ya jadi di Pemda, Pemprov Sulawesi Utara itu ada berbagai kanal yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Bisa juga langsung ke inspektorat. Nah, dengan momen ada ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ini dan juga pengukuhan Paksi, diharapkan masyarakat juga bisa terlibat. Karena seperti yang bilang tadi, masyarakat juga sampai ibu rumah tangga bisa dilibatkan. Dan dari program kami di Pemda, selalu tiap tahun itu ada sosialisasi. Baik itu, dan juga melibatkan Paksi juga. Jadi ada beberapa teman yang kami libatkan dalam melakukan sosialisasi. Ada yang ke sekolah-sekolah, termasuk juga guru dan murid. Dan juga ada di sentra-sentra yang berpotensi untuk terjadinya korupsi. Jadi sudah
3: publik ya. Publik.
1: Oke, berarti yang langsung berhubungan dengan publik itu paling penting ya. Yang pendapatan Dicapi. Daerahnya besar ya berarti ya.
0: Ya, di KPK itu kan sesungguhnya dalam rangka Sula Pendidikan itu kemudian dibentuk namanya Kedeputian Bidang Pendidikan. Itu ada 4 direktorat. Direktorat pertama namanya sosialisasi kampanye, menyampaikan pesan anti korupsi seluruh masif ya, dari PAUD sampai dengan MAUD, dari usia dini sampai dengan usia menjelang mati. Nah itu secara umum, komunitas itu semua dilakukan namanya sosialisasi kampanye, dari langit ya, maksudnya dengan medsos, kemudian di depan datang dengan namanya bis anti korupsi, kemudian dengan film, dengan macam-macam, berbagai macam media. Nah kemudian dari ini yang kita tertarik ataupun ini di pendidikan dan namanya jejaring, Direktorat Jejaring Pendidikan yang menginsersi atau bahkan ada kegiatan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dari TK ataupun PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian juga ada Diklat, Direktorat Diklat Anti Korupsi untuk orang-orang yang perlu di Diklat. Kemudian yang keempat ada namanya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Jadi komunitas pemuda yang tadi yang pengin melaporkan anti korupsi secara baik dan benar itu akan dibina di situ. Jadi ada beberapa direktorat yang ada. Sehingga nanti diharapkan seluruh lapisan masyarakat itu yuk kita peduli. Yuk kita bersama anti korupsi. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan korupsi tadi diingatkan. Kalau sendiri kan enggak berani. Dengan collective action ini mudah-mudahan kita semakin berani, tentunya dengan cara yang sopan, santun, dan tentunya kalau memang itu pelaporan nanti dugaan korupsi dengan bahasanya apa ya, rahasia, bukan terus kemudian saya laporkan Anda loh, nah itu berarti nanti berbahaya.
1: Baik, terima kasih Eyang. Mem Lena, mungkin ada tambahan ini dari Pak Elik yang masih pesimis, kira-kira banyak sih memang penyuluhan, tapi yang mungkin karena banyak sekali pemberitaan terkait korupsi kali ya, apalagi di Sulawesi Utara akhir-akhir ini masif, jadi membuat masyarakat pesimis. Apakah ini bukan berakhir? Sebelum kita ke penelpon berikutnya, silakan
3: ya.
1: Mem.
3: Jadi sebenarnya kalau dibilang seperti itu pesimis, ya kita masih optimis sih.
1: Saya optimis juga optimis, Mem.
3: Bahwa Sulawesi Utara bisa ya, bisa untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi, dan orang-orang yang sangat religius yang seperti yang bilang pastinya untuk itu. Yang ada ini oknum-oknum nih. Ya. Dan kejadian ini kan bukan terjadi tiba-tiba, berarti udah diingatkan, udah disampaikan berkali-kali, tetapi tetap dilakukan. Jadi ini sebenarnya cuma bom waktunya aja. Yeah, yeah. Nah, tugas penyuluh itu kan cuma sampai mengingatkan. Kita mengingatkan, ingatkan. Walaupun memang kita juga kasih nih linknya, kalau mau lapor silakan aja lapor. Tapi kita tidak untuk mencari-cari kesalahan. Tidak untuk melakukan hal-hal yang akhirnya bukan orangnya itu menyadari kesalahannya, tetapi mereka itu akhirnya jadi antipati gitu kan ya, dengan paksi. Nah,
0: tetap
3: paksi
0: kita
3: itu
0: membangun optimisme.
3: Iya, kita harus pastinya memastikan bahwa ya kan yang kita harus memastikan bahwa tugas kita menyuluh.
0: Tugas kita mengingatkan.
3: Mengingatkan dan menginformasikan ya, tadi ya, menginspirasikan ya, seperti bahasanya, bukan untuk masuk sana kemari ikut campur. Ya, ya. Nah, kalau sampai terjadi hal itu dan masyarakat pesimis terhadap banyaknya korupsi di Indonesia, yakinlah bahwa Indonesia menuju lebih baik, menuju Indonesia emas tahun 45 nanti akan terwujud kalau kita dimulai dari sekarang. Jangan setiap kali ada penangkapan dari KPK tuh kayak langsung down. Wah, kok ada lagi yang korupsi? Kok ada lagi yang korupsi? Ini justru sudah berkurang yang ditangkap dan sudah ini mereka ini sudah artinya sudah dilihat berkali-kali, mungkin sudah kapan kapoknya itu.
1: Yeah, yeah, yeah,
3: jadi betul, akhirnya betul. KPK bertindak gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya itu prosesnya pasti panjang. Dan proses panjang itu kita makanya mulai dari PAUD tadi. Kita mulai dari PAUD. Itu di luar, tapi dari diri sendiri sih kalau dari dalam. Nah, dari diri sendiri mari kita masyarakat Sulawesi Utara, orang Manado, orang cinta Manado, orang pastikan bahwa orang semua anti korupsi dan jangan ada korupsi masuk di Sulawesi Utara.
1: Betul,
3: lagi.
1: Betul ya. Dan tujuannya juga tadi kalau yang saya tangkap ini kita mulai dari pendidikan dulu dari PAUD.
3: Kalau dari orang lain.
1: Iya.
3: Kalau
1: iya,
3: dari
1: iya.
3: kita
1: dari diri sendiri. Ya. Yang diusahakan oleh paksi ini adalah iya. mulai memberikan edukasi-edukasi kan ya.
3: Mengingatkan.
1: Betul, betul.
3: Ada istilah
1: menanamkan integritas
3: iya,
1: tadi.
3: Ada orang kan. Bilang kayak istilahnya Coach, kesalahan yang diulang-ulang jadi kebenaran.
1: Yeah.
3: Oh, nggak bisa kalau kita. Kebenaran itu akan kita ulang-ulang-ulang sampai masuk di dalam rasuk jiwa.
1: Ada hidup, lagi gitu Mem ya. Lena ini. Yang sudah mengatakan, kalau orang Manado bilang nih Eyang ya, so biasa kok begitu, contohnya pungli
3: iya,
1: dan lain-lain.
3: Iya, menormalisasi dan mengglorifikasi hal-hal seperti yang tidak harusnya. Yeah. Jadi termasuk semua ya aspek yang harusnya masuk, yang integritas. Karena itu nanti bermuaranya korupsi kan. Dimulai dari kurangnya integritas, akhirnya muaranya korupsi. Nah itu kita mengedukasi untuk masyarakat. Makanya kita mengajak sebanyak-banyaknya, mari yuk tamang-tamang masuk jadi tamang paksi, kemudian punya sertifikasi.
1: Betul, gitu. Betul. Nah, jangan orang menormalisasikan, sebiasa kok begitu. Akhirnya yang kita lakukan setiap hari menjadi budaya, padahal korupsi itu bukan budaya kita. Sama sekali bukan budaya kita.
0: Sehingga kita KPK kemudian menyampaikan satu pesan. Yeah. Orang biasa, ya tapi mari kita biasakan yang benar.
1: Betul.
0: Bukan membiasakan yang benar. Baik. Bukan kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
1: Baik, kita
0: nah coba. Tentunya di sini perlu peran kita sama-sama.
1: Ya. Oke, okay, kita coba tanya ke penelpon selanjutnya. Sulit bicara, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: Bicara.
1: Dengan Kocok siapa di mana, Pak?
2: Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Oke.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Narsum ya.
3: Selamat pagi. Ya.
2: Oke, okay, sebenarnya jangan terlalu lama supaya pertanyaan kami jangan hilang nanti.
1: Iya, langsung dengan pertanyaannya, Bung Ferdi.
2: Saya cuma mesti sampaikan, walaupun malaikat mau sampaikan, Pak, kalau memang individu personal orangnya seperti itu, korupsinya korupsi,
3: sepakat,
2: Pak. Karena sudah beberapa kali kan, kami juga sebagai masyarakat yang paling bawah, awam, biasa, sudah bosan dengan apa itu sosialisasi, berikan pembekalan. Sedangkan kami sudah tahu, apalagi para pejabat, Pak.
3: Ya,
2: ya kan? Pejabat itu kan gelarnya itu sudah nggak muat lagi di KTP kan. Pasti mereka sudah tahu cara-cara. Tapi kalau memang orangnya punya niat, apa, menstria ya,
3: iya,
2: sudah ada niat jahat, pasti terjadi. Jadi tolonglah begini, sebagainya kami masyarakat itu, saya pribadi itu, sudah turun drastis itu saya sudah tidak terlalu percaya lagi. Iya kan, secara masyarakat, saya masyarakat rakyat itu, ini para stakeholder ini, pengambil kebijakan, keputusan dan lain sebagainya, bahkan pun aparat penegak hukum, APH ya, tersandung, terjaring. Gimana ini Indonesia? Jadi kan masyarakat itu udah gerah. Jadi sosialisasi dari manapun, dari partai manapun, Pak, kalau memang tidak ada undang-undang ketegasan dalam arti, kalau saya mengusulkan begini ya, mudah-mudahan ini saya dari pendapat saya, kalau boleh dari para pejabat atau yang mau masuk darah apa, pokoknya di apa, kepala-kepala daerah pencalonan, ya, mereka ada MOU di situ, memorandum of understanding, kesepahaman, kepakat, perjanjian, ketika mereka melakukan korupsi, 7 turunan mereka tidak boleh melakukan. Secara sistem begitu kan.
1: Oke, baik.
2: Seperti saya punya anak. Jadi tertolak. Oh, ternyata papa kamu, kakek kamu korupsi. Kamu mau anggota calon legislatif pun tidak bisa. Jadi sudah begitu. Jadi orang ini mau, ini cabut DP akar. Sirang lagi bila perlu dengan apa, dengan racun. Kalau cuma mau pangkas, Pak, kalau cuma dipangkas, tetap dia akan bertumbuh.
1: Baik,
2: jadi kita sebagai masyarakat sudah bosan dengan hal-hal seperti ini. Tapi berarti bapak-bapak ini udah bersih kan? Mudah-mudahan ya. Mesti integritas dong. Jangan-jangan penyuluh-penyuluh ternyata mereka itu tersandung lagi dengan koruptor.
1: Baik.
2: Masyarakat itu
1: sudah terima kasih,
2: terlalu percaya Cliff dengan hal-hal seperti ini. Jadi tolonglah undang-undang diperketat.
1: Oke. Berarti
2: ada perawatan aset, tapi mungkin itu tidak efektif lagi.
1: Hukumannya diperberat begitu mungkin dari Verdi Cliff ya.
2: Langsung diblok begitu aja. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Verdi Cliff di Motoling. Kita baca lagi yang sudah bergabung di YouTube. Selamat pagi narasumber dan host. Aman ini. Saya ingin menanyakan, selama ini banyak sekali tindakan pencegahan yang telah dilakukan, namun tindakan korupsi itu sendiri masih terjadi. Dari sudut pandang, boleh dilanjutkan ini ya. Terpotong tapi kurang lebih mungkin sama seperti dengan Verdi Cliff tadi ya. Artinya sudah banyak sekali hal yang dilakukan, tapi tetap masih selalu aja muncul koruptor-koruptor atau mungkin juga tindak pidana korupsi yang kita lihat ya. Silakan untuk di, tapi saya ingin ke Pak Januar dulu nih, kalau misalnya dari inspektorat tuh upaya-upaya apa sebenarnya yang dilakukan, karena kalau kita lihat tadi Pak Elik, Pak Verdi itu lebih ke, kalau orang Manado bilang soalnya tidak percaya sebenarnya sih, tapi kan kita tidak boleh begitu dalam berbangsa dan bernegara, kita harus punya optimisme itu harus tetap ada. Silakan Pak Januar.
4: Semangat untuk penanya tadi saya apresiasi. Saya setuju sekali dengan pernyataan tadi. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk pendidikan, untuk pencegahan itu harus terus kita lakukan. Ya. Karena seperti yang disampaikan, ketika kita diingat-ingatkan lagi, di bawah alam sadar kita itu akan ada hal yang kalau mungkin orang bilang hati nurani yang akan bicara. Kalau kita hanya diam saja, otomatis itu akan berjalan berlalu. Tapi dengan dari Pemda sendiri, Pemprov sendiri, seperti KPK juga, kami juga ada pencegahan. Jadi sosialisasi itu bagian dari pencegahan. Namun dari laporan-laporannya, kami tetap tindak lanjuti. Jadi ada kalau di apa, ada Irban, Inspektor Pembantu, untuk investigasi, untuk laporannya. Jadi kami tetap selalu mengawal laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Ya. Berarti Bung Verdi Cliff ini kalau misalnya sudah bosan dengan edukasi, tapi jangan bosan untuk melaporkan ya. Kalau misalnya ada, laporkan saja. Itu juga bagian dari tugas kita sebagai warga negara yang baik.
3: Iya, benar. Dan kita mengajak Pak Verdi Cliff ya.
1: Boleh ini gabung di
3: gabung dengan kita kayaknya. Dong.
1: Iya.
3: Karena kalau kita hanya bilang kita bosan, kita nggak suka, kita muak, tapi tolong dong nunjukin kompeten juga untuk bantu, ya kan? Karena kalau kita hanya bicara, ya gampang, kita nggak suka, gitu kan? Tapi gimana kalau dengan caranya kita nggak suka adalah dengan masuk paksi. Ayo dong, masuk paksi. Walaupun awalnya itu terpaksa, lama-lama terbiasa, kemudian terbudaya, gitu kan? Nah, jadi itu yang strategi Sun Tzu ya bilang. Kita berharap semua masyarakat jangan cuma menonton dan bosan, nonton film yang sama gitu kan. Tapi coba deh, jadi aktor yang baik, yang berperan sebagai orang baik gitu kan. Dan akhirnya lama-lama dia lupa tuh bahwa dia hanya terpaksa gitu kan. Akhirnya dia terbudaya seperti itu. Nah, sehingga itu yang kita butuh. Makanya paksi ada untuk semua masyarakat gabung. Kita berpartisipasi dengan tidak hanya bicara aja, tapi kita bekerja menyuluh. Sudah ada banyak penyuluh dan pencegahan aja masih ada korupsi, apalagi kita diam.
1: Betul, betul. Ya apalagi gitu ya, kalau kita biarkan ya. Yang kita ingin selamatkan juga salah satunya masa depan bangsa, generasi-generasi selanjutnya.
3: Lebih parah lagi tuh.
1: Kalau kita biarkan, mau dibawa kemana Indonesia? Silakan Eyang.
0: Ya, permisalnya seperti ini Pak, di klip sekali Pak Prapto ya. Ibaratnya di satu kapal, penumpangnya banyak itu kan, ada satu penumpang yang ingin melubangi itu di ketika semua diam, ya semua akan tenggelam. Nah, disinilah peran kita tadi mengingatkan. Dan tadi saya katakan semakin banyak upaya pencegahan, kok masih banyak juga yang korupsi. Ya. Kembali lagi, tugas kita itu hanya mengingatkan. Para pengkhotbah, para pendeta, para ahli agama sudah mengingatkan. Bahkan tadi itu, ya kembali lagi ke dirinya. Apakah dia takut? Atau tidak. Apakah dia percaya sepenuhnya atau hanya atau yang kedua tadi memisahkan nih, oh itu untuk kehidupan di gereja, di masjid, di pura. Kalau ini kan beda. Nah, itu terjadi hal inilah kemudian menjadikan tadi memisah-misahkan sehingga kemudian menjadi pribadi yang seakan-akan ketika jadi pejabat atau jadi ASN tidak diawasi Tuhan kan, itu jadi masalah juga. Nah, ya. Sehingga kemudian apa yang menyebabkan, kalau kita menarik pada salah satu teori kenapa orang itu korupsi, ya sebenarnya sumbernya dari diri sendiri. Ada namanya korupsi itu karena apa? Karena keserakahan. Dari mana itu? Dirinya sendiri, kalau dia serakah kemudian bisa mengendalikan, ya nggak terjadi korupsi. Atau yang kedua karena opportunity, kesempatan. Saya punya kesempatan, serakah, tapi kalau nggak saya lakukan, nggak korupsi juga. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua adalah gone. Greed, keserakahan, opportunity, kemudian yang N adalah kebutuhan, karena terdesak, kebutuhan, gaji kita kecil Pak, gini, ya kalau gaji kecil banyak, tapi kan banyak juga enggak korupsi itu, mereka tadi bersyukur atas karunia Tuhan itu, karena coba kita perhitungkan, di Sulawesi Utara ini ada berapa ASN, berapa KB, masih bersyukurlah kita menjadi ASN. Nah itu yang ketiga ya, yang keempat adalah expose. Itu expose adalah bagaimana pengakuan, bagaimana bahasanya itu pengungkapan ataupun masyarakat menganggap orang itu sukses kalau punya rumah mewah, kendaraan mewah dan semuanya seperti itu. Tidak mempertanyakan dari mana Jo asalnya gitu. Nah, oleh karenanya maka dengan pencegahan ini, yuk kita boleh kaya kok, boleh jadi orang sukses kok, boleh jadi orang ini. Namun sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau pengen kaya jangan jadi dari pengusaha, tapi pengusaha yang jujur. Tadi pengen jadi pejabat, jadilah pejabat setinggi-tingginya dengan pejabat yang mengayomi.
1: Baik. Mungkin karena banyak juga informasi ataupun berita-berita yang dilihat ya ini ya, para koruptor kemudian sebagian uangnya dibangun untuk membangun rumah ibadah. Itu juga banyak yang kita dapati kan ya. Iya betul. Harusnya kan
3: mencampur juga.
1: Betul.
0: Mencampurkan kan seakan-akan pesannya Pak Tuhan bisa disuap dengan itu.
1: Iya.
0: Kita korupsi 100 miliar. Kita bangun rumah ibadah 10 miliar kan sudah 10% tuh. Bukan begitu maksudnya.
3: Jadi mereka memilih-milih dosa gitu ya.
1: Ketika kita bangun untuk rumah ibadah dianggap menyokong yang maha kuasa itu, kira-kira seperti itu ya.
3: Wah bahaya sekali itu, parah.
1: Baik. Banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh pendengar-pendengar kita dan juga pemirsa kita, tapi waktu kita sudah sangat-sangat terbatas di pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan RRI dengan Paksi kita dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mungkin bisa punya jam tayang yang lebih panjang lagi ya. Karena untuk mengedukasi itu
0: banyak. Pak Kepala Stasiun bisa mengikuti.
1: Iya, amin. Kebetulan Pak Kepala Stasiun lagi upacara di kantor gubernur ya.
3: Kalau kami memilih untuk hadir bersama.
1: Menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya. Oke, sebelum kita tutup Pak Yanuar, silakan dari Inspektorat.
4: Dari kami ingin sampaikan bahwa dengan momen ini juga agar masyarakat paling kurang kita dapat mengetahui dulu pengertian, cara-cara mengetahui, dan juga cara-cara mengatasinya. Di Paksi itu ada materi-materi juga ya, bisa dimintakan atau ada kanal kalau nggak salah ya, yang bisa masyarakat ambil atau bisa dapatkan. Jadi paling kurang untuk kita masyarakat dan juga Pemda, paling kurang mengetahui dulu apa itu korupsi, bagaimana kita mencegah, dan juga bagaimana dari diri kita sendiri dulu untuk mengantisipasi terjadinya korupsi.
1: Terima kasih Pak Yanuar. Memlena, boleh Memlena, nanti kita ditutup dengan Eyang nih. Boleh.
3: Jadi jangan antipati, jangan muak lihat banyaknya korupsi, Tapi mari Jo bergabung dengan kita di Paksi, jadi tamang Paksi dulu, kemudian ketika kompeten dan sudah banyak mengikuti untuk sosialisasi dan penyuluhan korupsi, kita jadi Paksi tersertifikasi. Dan itulah cara kita masing-masing punya cara untuk bisa menolong bangsa ini. Mari Jo tidak hanya omong-omong saja, mari Jo bergabung di Paksi. Dan kami membuka lebar kesempatan, terutama juga teman-teman pegawai RRI. Semoga ada nanti yang lulus Paksi, jadi teman Paksi kita. Dan kami berharap ini akan mendapatkan value, supaya Sulawesi Utara ini bisa pencegahan dan pemberantasan korupsinya jalan, sehingga kita bisa merasakan yang benar-benar apa namanya maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Salam integritas.
1: Luar biasa, terima kasih. Salam integritas, Memlena. Okay. Yang terakhir, Yang.
0: Yang pertama, mari tetap optimis. Ada pepatah mengatakan, daripada mengutuk kegelapan, yuk, Jo, kita nyalakan lilin dalam diri kita. Menjadi pribadi yang berintegritas, mulai dari diri sendiri hingga ke pelosok negeri. Mari, kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bergabung dengan Paksi, bergabung dengan KPK untuk menjadi orang yang peduli, mengingatkan, mengajak pada kebaikan. Masalah hasil biarlah Tuhan yang menentukan.
1: Baik, yang penting usaha dulu ya, Yang, ya. Kita usaha yang benar-benar dulu. Terima kasih Pak Yanuar, Memlena, Yang juga terima kasih sudah bisa hadir. Mudah-mudahan dengan sulit bicara perbincangan kita pagi ini juga bisa membuat masyarakat lebih paham lagi, dan pendengar kita jangan pesimis, kita optimis sama-sama ya. Sama-sama kita boleh coba gabung di Paksi. Mudah-mudahan kita di sini ada beberapa yang ingin gabung. Nanti ya 2 atau 3 bulan depan pengen juga punya rompi biru ya. Ya Yang, ya mudah-mudahan bisa, dan mulai menanamkan integritas di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai gara-gara tidak punya integritas, atau mungkin juga jangan-jangan yang sudah ada integritas tapi bisa ditukar dengan lembaran uang kertas, kan itu bahaya sekali itu. Namanya kita hidup di dunia ini, godaan akan selalu ada ya Yang, ya. Bagaimana kita
3: tiap hari tuh menjaga integritas tiap hari.
1: Betul, betul, betul. Apalagi kalau kami sebagai pegawai RRI, jurnalis juga, itu juga
3: habis wawancara dikasih uang.
1: Iya, jurnalis tidak semua ya, ada yang seperti jurnalis tapi pengen uang kertasnya juga, padahal tidak boleh seperti itu ya, harus tetap berintegritas. Terima kasih sekali lagi ya, terima kasih juga untuk seluruh pendengar kami yang sudah bergabung, baik juga yang belum bergabung, yang sudah kami tanggapi, baik juga yang mungkin belum sempat kami tanggapi karena keterbatasan waktu. Saya Steve Kolibu, mewakili seluruh kerabat kerja, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-62, Sulut melaju.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa.

0: I love you, Mom.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
2: Sih, kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
3: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
2: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
3: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
2: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
3: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
2: Berarti, menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
3: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Hai, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di semuanya siang hari ini. Di hari Rabu, tepat tanggal 23 September 2026 bersama saya, Galin Sofiani, akan menemani Anda pendengar di program Halo RRI. Dan seperti biasa di Halo RRI, tentunya untuk Anda yang menyampaikan aduan keluhan seputar fasilitas publik itu ya, tentunya Anda bisa sampaikan di SMS juga WhatsApp, boleh di 0821-9583-5080 ya. Tentunya selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro Satu Manado dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya Anda bisa bergabung di Halo RRI. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda gitu ya, seputar fasilitas publik gitu ya di hari ini. Dan saya akan menemani Anda pendengar di program ini sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Oke, apa kabar untuk Anda di selamatan siang hari ini, yang mungkin dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga selamat sampai tujuan gitu ya. Dan apalagi yang sedang bekerja, beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dijalankan dengan lancar. Dan terus dengarkan Pro 1 Manado di Halo RRI. Saya tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan keluhan Anda. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon, juga boleh di 0821-9583-5080 di selamatan hari ini. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda juga di mana gitu ya, dan apa yang Anda keluhkan Anda bisa sampaikan di Halo RRI.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, adalah Chal tadi dengan menyerah yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih teman-teman yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya di sore hari ini di program Halo RRI, untuk Anda yang menyampaikan aduan keluhan Anda, Anda bisa sampaikan melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Boleh hari ini di 0821-9583-5080. Oke, di mana dosi yang hari ini pendengar saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda ada dialog khusus gitu ya, Indonesia Sehat, dengan topik cegah rabies mulai dari kita. Tentunya nanti akan hadir narasumber, ada dokter hewan Kalalo Glory Injil Victory Audia MTH gitu ya, selaku ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara. Tentunya Anda nanti bisa berdialog khusus gitu ya bersama kami, bisa bergabung juga, bisa bertanya kepada narasumber di SMS juga WhatsApp, di line telepon, boleh nanti di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, terima kasih. Dan kita tutup Halo RRI, kalau tidak ada yang bertanya hari ini, atau untuk Anda yang ingin bertanya langsung sampaikan saja di via SMS juga WhatsApp ya. Kami akan hadirkan untuk Anda semuanya tetap program-program spesial di Manado siang hari ini di program spesial Pro 1. Kita akan menemani Anda sekali lagi sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita hadirkan nanti Indonesia Sehat, dialog interaktif gitu ya, dengan topik cegah rabies mulai dari kita. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih, peniti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Seperti saya informasikan di dialog khusus hari ini, Indonesia Sehat, kita mengangkat topik cegah rabies mulai dari kita. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, di studio sudah hadir ada narasumber dokter hewan, ya, Kalalo Glory Injil Victory Audia, MTH, selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara. Dan di selatan hari ini sudah di studio, kita panggilnya Dokter Audi aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, selamat siang.
1: Selamat
0: dokter.
1: Selamat siang semuanya.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Sehat ya, sehat. Semangat ya.
1: Semangat.
0: Hari ini akan memberikan informasi seputar kita dengan topik kita hari ini ya dokter ya. Cegah rabies mulai dari kita. Dan nanti kita juga undang kebersamaan pendengar di RRI Pro 1 Manado di hari ini. Dan yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Manado, Anda bisa sampaikan di kolom komentar di RRI Manado di YouTube kami. Ataupun juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp gitu ya, di line telepon 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 ya. Nanti Anda bisa bertanya kepada narasumber kita bersama dengan Dokter Audia ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay, Dok. Ini sangat menarik gitu ya. Topik kita hari ini cegah rabies mulai dari kita gitu ya. Nah, ngomong-ngomong dokter bisa jelaskan gitu ya. Sebenarnya apa sih itu rabies dan kenapa penyakit ini tuh masih menjadi perhatian serius gitu ya bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Utara juga?
1: Oke, jadi rabies ini adalah penyakit yang menular. Jadi kami sebutnya itu zoonosis. Jadi bisa ditularkan dari hewan ke manusia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, penyakitnya ini kenapa sangat menjadi perhatian? Karena sampai sekarang tidak ada obatnya.
0: Jadi tidak ada obatnya ya?
1: Ya, jadi ketika kita sudah mencapai fase tertentu, itu sudah tidak bisa ada pengobatan begitu. Nah, begitu juga di hewan, ketika sudah sampai fase tertentu sudah tidak bisa ada pengobatan. Jadi ini cukup berbahaya dan sampai sekarang kita masih hidup berdampingan ya dengan hewan-hewan pembawa rabies ini. Jadi memang masih harus diwaspadai bersama.
0: Waduh, ini kayaknya agak-agak serem juga gitu ya. Ternyata ini rabies ini masih belum ada obatnya gitu ya, dok ya. Oke, nih banyak orang mengenal kalau rabies itu dok sebagai penyakit anjing gila gitu ya. Biasanya kebanyakan masyarakat umum taunya itu gitu ya. Nah, apakah rabies ini hanya bisa ditularkan pada anjing saja atau mungkin ada hewan lain yang perlu kita waspadai nih dok?
1: Oke. Penyebar rabies itu tidak cuma anjing, jadi ada juga kucing juga bisa, kera juga bisa, kelelawar juga bisa. Jadi kayak yang camping lalu digigit kelelawar itu juga bisa terjangkit rabies gitu. Jadi memang tidak cuma anjing gitu.
0: Jadi selain anjing yang kita waspadai, kucing juga bisa.
1: Kucing
0: dong?
1: Bisa.
0: Oh, selain ada kucing apa lagi?
1: Kelelawar tadi bisa.
0: Kelelawar,
1: kera.
0: Selain
1: kalau kera,
0: kera juga iya. Gitu ya. Aduh, hati-hati nih yang suka berburu gitu ya. Yang pasti itu diwaspadai tidak hanya anjing saja gitu ya dok ya. Oke, terus bagaimana nih sebenarnya rabies ini tuh bisa menular dari hewan ke manusia ini dok? Apakah setiap gigitan atau cakaran hewan itu otomatis berarti rabies?
1: Oke, itu sebetulnya itu belum tentu semua hewan itu rabies ya.
0: Belum tentu ya, ya dok ya.
1: Jadi memang hewan rabies sendiri itu ada gejala-gejalanya, ada ciri-cirinya tuh.
0: Okay.
1: Nih, salah satunya kalau sering kita dengar anjing gila, memang dia apa saja dia gigit.
0: Apa saja dia gigit gitu
1: meja,
0: ya.
1: Meja atau apa yang dia lihat yang depannya dia jalan dia gigit gitu. Nah, itu anjing gila. Nah, dari disitulah kadang mungkin kita lewat atau ada yang lagi lari lalu ada anjing gila lalu digigit. Nah, disitulah baru terjadi penularan ke manusianya.
0: Selain dia suka gigit gitu ya, ada gak sih istilahnya yang kita dari kasat mata aja secara spesifik nih dok, gejala-gejala itu seperti apa? Atau kan kebanyakan ada yang mengatakan, oh kalau anjing gila itu dia selain ngejar nih, ada kayak keluar air liur begitu. Seperti itu gak dok?
1: Ya, jadi kalau anjing gila ini biasanya gejalanya kita, kalau di sini kita sebutnya ada dua jenis. Jadi ada yang tipe agresif, ada yang tipe tenang. Nah, kalau tipe tenang ini yang kadang kita tricky nih. Dikiranya, aduh anjing saya nih kok sakit ya, kok gak mau makan ya. Padahal ternyata mengarah ke rabies gitu.
0: Ada juga yang diem gitu ya dok ya. Nah, ini yang berbahaya, kita kadang-kadang tuh gak mengetahui
1: kalau,
0: gitu ya.
1: Iya, dipikirin, oh sakit perut aja nih gitu. Tapi tiap ada orang lewat kok digigit gitu. Saya juga punya ada klien itu, anjingnya sudah menggigit 5 orang yang lewat di situ. Padahal anjingnya tidak ada tidak ada gejala menyerang. Oh. Jadi cuma diam tapi gigit gitu.
0: Tapi yang paling banyak kasusnya di Sulawesi Utara ini tuh ciri-ciri itu seperti apa nih dok, yang banyak ditemui di masyarakat?
1: Yang paling gampang kita lihat memang yang agresif, satu, berliur betul bisa juga, takut air. Itu juga
0: bisa. Oh, takut air. Kalau kita siram air gitu dia ketakutan gitu ya.
1: Iya, biasanya dia akan sembunyi di bawah kolong atau ini. Oh, takut cahaya juga ada yang seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Ada juga yang cirinya kehilangan keseimbangan. Jadi bisa jadi enggak bisa jalan atau jadi
0: kayak lumpuh menyerat. Gitu ya.
1: Iya, itu juga ada.
0: Jadi gejala-gejalanya itu seperti itu ternyata. Betul. Ya dok ya.
1: Tapi kalau sudah mulai gejala seperti itu, biasanya dia tidak akan bertahan lama. Oh. Artinya dia sudah fase di atas. Jadi sudah mau, biasanya sudah mau meninggal.
0: Nah, oke, baik. Yang perlu kita ketahui juga selaku masyarakat gitu ya, apa nih yang harus kita lakukan? Mungkin pertolongan pertama nih dok. Kadang-kadang kan kita agak panik gitu ya. Kalau misalkan nih digigit aja, aduh, jangan-jangan kita rabies ini. Ya. Nah, mungkin ada nggak sih penanganan awal dong untuk kita tahu bagaimana caranya kita membersihkan luka agar tidak terjadi rabies, antisipasi ya, lah ya.
1: Itu sangat perlu kita tahu bersama ya. Yang pasti ketika ada teman kita atau kita yang tergigit rabies, sebaiknya dicuci lukanya selama 10 sampai 15 menit dengan air sabun.
0: 10 sampai 15 menit ya, dok ya.
1: Jadi airnya dimengalirin aja biar dengan tujuan virus-virusnya tuh enggak masuk gitu. Jadi keluar aja.
0: Dengan air biasa dicampur
1: air
0: sabun.
1: Air biasa dikasih sabun.
0: Okay.
1: Lukanya pokoknya dibersihkan harus pakai sabun atau antiseptik gitu. Nah, habis itu kita harus langsung mencari ke posko rabies terdekat. Biasanya kalau kita di sini bisa ke puskesmas ya, karena di puskesmas biasanya teman-teman dokter sudah dikasih penyuluhan bahwa mana itu yang resikonya tinggi, jadi harus langsung disuntik virus anti rabies, vaksin anti rabies.
0: Okay.
1: Nah, jadi ketika kita sudah dapat VAR, itu kemungkinan untuk naik fasenya lebih kecil, bahkan banyak yang selamat ketika sudah dapat VAR ya.
0: Oke.
1: Nah, tapi kalau nggak dapat VAR ini yang banyak kan ada yang sampai meninggal dunia.
0: Aduh, gitu. Itu yang berbahaya ya dok ya.
1: Betul,
0: itu udah fatal ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau misalkan entah itu digigit anjing, kita kan nggak tahu kan dok.
1: Iya,
0: kalau kadang-kadang ada anjing yang memang agresif tapi nggak rabies gitu ya. Cuman kan kalau selaku masyarakat umum gitu ya, kalau udah digigit udah ketakutan saja gitu ya. Apalagi aduh jangan-jangan rabies nih anjing gitu ya. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan secara detail gitu ya kepada masyarakat atau pendengar kita hari ini yang mendengarkan saran kita di Pro 1 Manado. Bagaimana nih dengan kita manusianya gitu ya, setelah kita digigit atau dicakar hewan yang terinfeksi gitu ya. Apa tanda-tanda yang harus kita perhatikan gitu, atau apa yang harus kita tahu ini rabies atau kita kayaknya menuju ke rabies nih, atau bagaimana? Ada tanda-tanda khusus gak pada diri kita?
1: Oke, jadi gini, kalau misalnya ada anjing dan manusianya ya, yang anjing menggigit manusia, yang anjing kita amankan supaya kita tahu nih apakah ini anjingnya rabies atau tidak.
0: Oke,
1: yang manusia kita bawa dicuci tadi, cuci air mengalir itu lukanya
0: dengan sabun,
1: ya? 15 menit, habis itu bawa ke puskesmas supaya nanti di sana diarahkan apakah ini perlu vaksin anti rabies langsung atau boleh menunggu anjingnya. Karena kan standar luka kita berbeda-beda ya kak ya. Kan ada yang luka ternyata ini lukanya dalam, tapi kita pikir ah luka biasa ini nyanda gitu kan, padahal ternyata sudah dalam ini, mesti vaksin. Nah itu biasanya tim dari puskesmas akan memfasilitasi kita ke arah situ.
0: Nah
1: untuk anjingnya, ketika anjingnya nanti mati, nanti kita bisa bantu cek kepalanya, jadi kita bisa lihat apakah dia positif rabies atau enggak. Jadi bisa bawa jenazahnya ke lab di Kalase. Nah itu ada dinas pertanian dan peternakan, maka akan fasilitasi. Jadi nanti oh ini positif, oh ini negatif, tidak rabies gitu.
0: Baik.
1: Jadi biar tenang.
0: Ya pasti yang paling menakutkan, tanda-tandanya yang paling mengerikan gitu ya, kalau orang itu terinfeksi rabies itu tuh yang paling menakutkan, tanda-tandanya itu seperti apa ya dok?
1: Kalau untuk manusianya ya, sebenarnya kalau manusianya mungkin lebih banyak teman-teman dari dokter manusia ya. Tapi kalau setahu saya memang mereka akan mulai, istilahnya cuma meriang
0: gitu ya, demam gitu ya akhirnya
1: demam,
0: ya.
1: Lalu ada yang mulai kesulitan nafas, kesulitan menelan, sampai yang parah-parah mungkin sobat juga udah pernah lihat di video-video yang beredar ya, sampai tidak bisa mengendalikan diri, bahkan ada yang sampai mengaum, menggonggong. Jadi makanya banyak yang bilang ini penyakit anjing gila gitu kak.
0: Begitu ya kalau di lapangan banyak seperti itu ya.
1: Karena mereka menyerang di saraf. Oh. Jadi mereka gak bisa mengkontrol diri mereka lagi, gitu.
0: Oke, okay. Ini mungkin itu penanganan yang sudah terlambat atau bagaimana itu dok? Kalau yang sudah menggigil sampai mengaum, mas menggonggong juga seperti itu.
1: Iya, itu makanya kan ada gejala yang ada luka yang kita harus langsung di VAR. Nah itu biasanya teman-teman yang di puskes itu sudah langsung tahu nih. Oh ini anjingnya begini, begini, begini, ceritakan kita. Oh lukanya di sini, mereka akan lihat. Ketika lukanya di zona yang berbahaya, artinya misalnya nih kayak di bahu ke atas, ini kan dekat sama otak. Jadi ketika kita digigit di daerah sini, itu harus lebih cepat dikasih vaksin. Karena virusnya akan lebih cepat ke otak. Gitu.
0: Nah, itu ini yang bahayanya rabies itu menuju ke saraf otak kita gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Ketika sudah masuk saraf itu yang susah, kita belum ada obatnya begitu.
0: Aduh, agak-agak ngeri baik, juga gitu ya.
1: Lebih baik kita mencegah, Kak.
0: Mencegah. Okay.
1: Mencegahnya bisa dari mana nih? Bisa dari hewan. Gitu, dari anjing kita sendiri kita mulai kita vaksin rabies.
0: Gitu. Jadi ini juga perlu perhatian juga gitu ya bagi masyarakat yang punya peliharaan, entah itu kucing, anjing gitu ya. Tentunya juga harus cegah rabiesnya, itu memang betul ya, harus dari kita sendiri yang punya peliharaan. Jadi harus aware juga gitu ya, jangan sampai apa yang kita pelihara itu tuh membahayakan orang lain gitu ya. Yang pastinya itu yang sudah disampaikan tadi gitu ya oleh dokter Audia. Tentunya untuk Anda pendengar yang tentunya ingin bertanya nanti seputar rabies gitu ya, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda. Anda bisa langsung bertanya melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080, atau juga bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya, di Semantan siang hari ini. Tetap terus di Dialog Khusus Indonesia Sehat, cegah rabies mulai dari kita. Saat lagi kami akan kembali.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih di dialog khusus gitu ya, Indonesia Sehat Cegah Rabies mulai dari kita. Dan kita bersama dengan narasumber Dr. Hewan Kalalo Glory Injil Victory Eudia MTH, tentunya selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara gitu ya. Oke, dan yang pasti teman-teman yang bertanya kepada narasumber, kami persilahkan di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 082195835080 atau juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sumatera hari ini ya. Oke, yang pasti ini mungkin yang paling penting juga ini dok, untuk masyarakat gitu ya, kalau kita digigit anjing, kucing atau hewan yang lain yang beresiko rabies, tadi yang perlu kita lakukan pertolongan pertama tadi perlu diingat kembali, tadi cuci di air yang mengalir ya, gitu ya.
1: Dengan sabun ya.
0: Dengan sabun, oke. Jangan air toa gitu
1: cuma
0: ya.
1: Cuma air, mesti dengan sabun.
0: Dengan sabun, itu yang perlu diketahui juga untuk antisipasi. Dan segera langsung bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit boleh gitu ya dok ya, langsung ditangani juga atau?
1: Biasanya mereka akan satu pintu di puskesmas. Jadi banyak kan yang sudah stok vaksin anti rabiesnya itu di puskesmas. Jadi mereka akan arahkan ke puskesmas. Tapi kalau misalnya kayak mungkin weekend kan biasanya puskesmas tutup ya. Nah itu kita bisa juga ke rumah sakit, karena supaya mereka boleh bantu bersihkan atau mereka boleh edukasi kita apa yang kita harus lakukan selanjutnya.
0: Oke, ada masyarakat yang kebanyakan gitu ya mengoles bahan-bahan tertentu di luka gigitan yang digigit gitu ya, bekas lukanya gitu ya. Nah seperti pasta gigi, kebanyakan itu kasih pasta gigi gitu ya, terus kasih minyak, kopi gitu ya. Banyak mindset-mindset masyarakat itu yang kayaknya itu lebih baik gigitan itu dikasih ramuan-ramuan tradisional gitu ya. Nih apakah tindakan seperti ini juga aman dok atau bagaimana?
1: Jadi memang virus rabies ini ada titik tertentu mereka tidak tahan terhadap zat-zat kimia tertentu ya.
0: Okay.
1: Nah, kita tergantung nih apakah di dalam itu ada, di pasta gigi itu ada atau enggak. Tapi sejauh ini buat kita semua dikasih pegangan bahwa minimal kita pakai air sabun dan air mengalir gitu.
0: Itu yang paling efektif gitu ya, penanganan pertama ya. Jadi enggak usah ramuan-ramuan atau bagaimana. Itu dari dokter gitu ya, dokter hewan langsung nih. Jadi ini edukasi umum yang tentunya juga perlu kita masyarakat ketahui gitu ya. Oke, di sini ada yang sudah bertanya melalui kanal YouTube kami dari Om Ren. Izin Bu Dokter, bagaimana penanganan pertama bila ada kenalan kita yang digigit anjing? Dan bagaimana ciri umum apabila ada anjing rabies? Terima kasih. Oke, terima kasih Om Ren. Oke, mungkin bisa dijelaskan kembali nih dok.
1: Oke, dari pertanyaan pertama ya. Ketika kenalan kita digigit anjing, nah minta mereka untuk langsung cuci luka ya. Cuci lukanya dengan air mengalir, dengan air sabun selama minimal 15 menit. Kok lama sekali? Gak apa-apa lama ya, gak apa-apa lama supaya virus-virusnya itu tidak berkesempatan untuk masuk ke saluran darah kita ya. Karena kan mereka akan lama-lama akan menyerap ketika dia dibiarkan gitu. Setelah itu kita cari pertolongan di puskesmas boleh ya, karena ini rabies ini, jadi jangan kita sepelekan.
0: Jangan pandang enteng gitu ya.
1: Jangan pandang enteng, jangan merasa orang boleh, karena lebih bagus. Karena di sini sudah puskesmas sudah banyak yang mengetahui pemahaman tentang penanganan rabies di manusia, jadi bagus langsung ke puskes, atau kalau nya ada puskesnya buka ke rumah sakit terdekat, jadi dapat pertolongan gitu ya. Mereka akan lihat apakah ini luka resiko tinggi. Jadi resiko tinggi itu berarti harus cepat sekali untuk dikasih vaksin anti rabies itu gitu. Atau nyanda enggak apa-apa ini habis bersih, nanti ibu tunggu jo tuh anjing, apakah ada gejala atau nyanda, anjingnya mati atau nyanda, kan ada yang begitu. Nah itu nanti mereka yang akan bantu memutuskan, jangan kita ya, jangan bapak ibu saudara sekalian. Jadi lebih baik bantu bawa ke puskes gitu. Terus untuk anjingnya ya, memang ciri yang paling menciri adalah menggigit gitu. Masuk mau dia diam-diam
0: atau kejar-ngejar juga gitu ya.
1: Iya, ada juga yang agresif memang. Ada yang jalan-jalan lalu gigit. Menyerang gitu. Nah itu yang paling ini adalah menggigit. Tapi apakah cuma lewat gigitan? Enggak kak.
0: Oh, enggak juga ya?
1: Ya, jadi misalnya nih kita kaki saya luka, misalnya di bagian jempol luka nih. Kok enggak ada anjing gila? Kok enggak anjing gila jilat? Di luka yang lagi baluka noh.
0: Ya.
1: Nah, itu bisa juga saya nanti kena.
0: Oh, kena dari air liurnya
1: dari
0: itu
1: air liur,
0: gitu ya. Iya. Oke, baik-baik. Ini edukasi gitu juga untuk kita ketahui gitu ya. Oke, itu ciri-cirinya tadi ya. Terima kasih Om Ren, tadi sudah dijawab juga oleh Bu Dokter gitu ya. Dan untuk Anda yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga kami persilahkan ya di hari ini di 0821 9583 5080. Oke, sekarang nih ada yang bertanya melalui WhatsApp. Selamat siang RRI, saya tertarik materi ini karena cukup banyak kasus rabies di Sulut ya, gitu ya. Betul. Apakah cakaran kucing berpotensi menularkan rabies dan bagaimana kita mengetahui apabila kucing tersebut berpotensi rabies? Terima kasih dari Rakawi di Tuminting. Oke, terima kasih Pak Rakawi di Tuminting ya. Silakan Dok, bisa ya, jawab.
1: Oke, terima kasih. Memang ini cakaran kucing ini tricky-tricky ya, karena kan kok gak gigit kan gitu ya. Tapi memang berbahayanya karena kucing itu suka menjilat. Dia suka bersih-bersih nih, dia suka bersihin kukunya, bersihin. Nah, disitulah yang kita takutnya akan berpotensi menularkan rabies. Jadi ketika dia jilat-jilat lalu cakarannya menembus, ada kan cakaran yang menembus nih, ada yang cuman balecet dalam beberapa tanda.
0: Tapi itu bisa juga kemungkinan kita rabies juga, boleh.
1: Selama enggak masuk ke dalam kulit kita, biasanya masih safe. Makanya itu nanti bisa dibawa juga ke puskes. Nanti mereka akan lihat. Kayak kemarin ini ada teman saya memang berdarah, memang kucing cakar, kongso luka dalam. Jadi sama puskes disuntik. Nah, karena pertimbangan itu lukanya beresiko. Karena di dekat syaraf dan sudah masuk di dalam pembuluh darah dan sebagainya. Lebih baik disuntik. Nah, itu nanti dibantu di teman-teman di puskesmas. Nah, tapi kalau untuk mengetahui kucing tersebut berpotensi rabies atau tidak, itu memang sebaiknya kakak yang tahu gitu. Karena itu misalnya kucing kakak sendiri, lebih bagus kakak sudah vaksin. Ketika kakak sudah vaksin, sudah kok vaksin rabies, itu aman, akan lebih tenang.
0: Tapi kalau misalkan kucingnya sendiri tidak pernah diberi vaksin, nah ini perlu diwaspadai gitu ya. Apalagi kalau suka cakar-cakar gitu ya.
1: Apalagi yang suka keluar-keluar,
0: tertular
1: oleh yang lain. Nah itu memang kalau gejala di kucing, kalau saya pribadi saya pernah dapet itu kasusnya kucingnya cuma lemas-lemas kak.
0: Lemas sakit gitu ya.
1: Iya, cuma kayak sakit biasa, enggak bisa berdiri, suhunya di bawah tapi enggak mati-mati. Jadi kita bertahan beberapa hari. Akhirnya ternyata pas meninggal dicek positif rabies.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Ini yang mengerikan gitu ya.
1: Tapi memang gejalanya dia akan terlihat sakit noh kalau kucing.
0: Baik. Dan ini juga perlu apa ya, diedukasi juga untuk kita masyarakat, apalagi yang pecinta hewan gitu. Betul. Ya. Apalagi pecinta anjing ataupun kucing, perlu divaksinasi.
1: Betul.
0: Itu penting.
1: Vaksinasi
0: ya,
1: minimal kita rabies karena dia yang menular.
0: Baik.
1: Manusia.
0: Oke, sekarang ini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube kita gitu ya, dari @ardiansah241. Siang Dok, apakah masih ada solusinya bila sudah terlanjur kena rabies dan telat penanganannya? Soalnya kita pernah dengar kalau yang kena rabies takut kena air. Tadi sudah dijelaskan juga tadi ya Dok ya, memang ada yang memang takut dengan air gitu ya.
1: Iya betul, salah satu gejalanya memang takut dengan air. Jadi mereka itu ketika virus rabies ini akan menyebabkan beberapa fase, Kak. Fase awalnya mungkin hanya lemas-lemas, tapi fase berikutnya yang akan mulai kelihatan gejala-gejala. Takut air, takut cahaya, ada yang mulai agresif. Nah itu. Nah, ketika sudah sampai di fase itu, ini untuk manusia atau untuk hewan ya ini ya.
0: Tapi mungkin kita kayaknya mungkin bila sudah terlanjur kena rabies dan telat penanganannya, apakah masih ada solusi sudah terlanjur? Mungkin dari kitanya, kalau kitanya yang kena rabiesnya apa ada penanganan juga?
1: Kalau untuk manusianya dan, itu tadi namanya vaksin anti rabies. Nah, jadi itu
0: pas
1: memang
0: kita kena gigit langsung divaksin aja gitu ya? Atau?
1: Ya itu balik ke mereka high atau low risk. Jadi tinggi resikonya tinggi, langsung ke otak atau di bawah. Nah, kalau low risk kayak cuman lecet. Nah, misalnya lecet enggak masuk di darah, enggak pendarahan. Nah, itu biasanya mereka masukin low risk. Jadi mereka kasih waktu dulu, ini observasi dulu hewannya betul-betul rabies atau nyanda. Kalau nyanda mereka tidak perlu pakai VAR. Tapi kalau ternyata bergejala, mesti VAR. Mesti vaksin. Nah, itu penanganannya di manusia. Ketika terlambat, memang setahu saya dari rekan-rekan dokter juga sedikit sekali kemungkinan untuk sembuh ketika sudah bergejala yang lebih parah. Gitu.
0: Aduh, kalau telat
1: untuk hewan, kami juga tidak ada obat. Jadi aduh, ketika udah bergejala hewannya juga biasanya kita hanya bisa disendirikan karena agar tidak menular ke yang lainnya.
0: Oke, okay, gitu. Kalau telat penanganannya gitu ini yang berbahaya gitu. Betul. Ya dok ya. Jadi kalau misalkan mungkin penanganannya harus cepat. Kalau kita baru digigit atau apa masih boleh ya dok?
1: Iya, iya. Biasanya okay, mereka ada waktu inkubasi ya kita bilangnya. Jadi waktu sampai virus itu menimbulkan gejala gitu. Nah itu dari kita kena sampai gejala itu berbeda-beda. Ada yang 2 minggu bahkan 2 tahun kak.
0: Oh begitu ya. Yang mengerikan itu kalau 2 tahun timbul ada gejala gitu ya. Kalau kurang biarkan terus.
1: Betul, misalnya dapat gigi. Aduh adek dapat gigi kok 3 bulan Maret 3 bulan lalu. Kan begitu tuh anjing nen tahu di mana kan begitu ya. Wah kalau itu kan kita pikir aman-aman tapi ternyata tidak divaksin semenjak digigit itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata bergejala.
0: Nah. Nah itu tadi gitu ya, edukasi juga untuk kita masyarakat. Kalau sudah tahu ada bekas gigitan atau kita gigit anjing atau kucing gitu ya, yang pastinya ini tetap harus cepat penanganannya. Betul. Jangan pandang enteng. Betul, jangan didiamin gitu ya karena ya. Ah.

0: Iya.
1: Selamat pagi Ibu Dokter ya.
2: Selamat pagi Pak.
1: Siang.
0: Siang. Siang. Kumaha damang Pak? Kumaha damang nih Pak Ahmad Irwan.
1: Pangesto.
0: Pangesto. Oke, baik. Apa yang ditanyakan Pak Ahmad Irwan?
1: Tentang masalah rabies di sini kan. Kan sekarang sudah pada tahu anjing jelas kan rabies sangat berbahaya atau kucing. Mungkin kucing juga sama itu kan, atau ular misalkan, ular kan berbisa kan, ular makan. Nah di sini Bu, di sini di lingkungan saya, di keluarga saya, kebetulan sampai saat ini saya masih jadi RW kan di sini ya. Pernah ada warga digigit anjing itu kan, sampai saat ini cacarnya permanen. Nah, maksudnya itu, walaupun sudah ditangani oleh dokter, tapi contohnya sampai ya dia dalam arti hilang, buang hika, akal nggak sadar, tapi katakanlah gila aja lah sebut aja ya. Itu seperti anjing. Nah di sini makanya di sini untuk di lingkungan saya dilarang keras miara anjing liar. Kecuali miara anjing, tapi harus tetap dijaga di kandang karena pernah jadi sampai saat ini permanen. Nah, sejauh mana Bu bahayanya seorang anjing seperti itu, sampai di sini warga saya permanen itu cacat otak jadi gila. Nah itu sampai saya dibawa ke jalur hukum si pemilik anjing itu. Ternyata pemiliknya dengan mengelak akhirnya kan dibawa ke jalur hukum karena seolah membeli anjingnya tanpa ada pertanggungjawaban. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu tentang masalah kebahaya anjing yang sampai bisa permanen itu seperti di anak. Bagaimana kucing? Kalau kucing sama juga dengan anjing, jelas berbisa ya itu lebih bahaya lagi. Misalkan terima kasih.
0: Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung ya di hari ini yang sudah bergabung. Oke, yang pastinya bisa langsung dijawab nih Dokter Audia gitu. Sejauh mana nih bahaya rabies ini gitu ya dengan permasalahan yang ada di masyarakat tadi.
3: Betul. Sebelumnya terima kasih Pak Irwan ya. Pak Irwan sudah bergabung dan saya sangat apresiasi Bapak memberi sebuah himbauan buat masyarakat bahwa jangan mesti ada batasan buat anjingnya masing-masing gitu ya. Jadi memang kita harus memulai dari lingkungan kita sendiri, dari rumah kita. Kita kalau mau pelihara anjing ya kita harus jadi bertanggung jawab ya. Betul. Jangan dibebas liarkan gitu. Akan apalagi merugikan orang lain. Dan saya juga turut bersedih ya atas apa yang dialami warganya. Nah kalau untuk dampaknya kenapa beliau sampai kena, mohon maaf, cacat, nah itu mungkin lebih baik nanti dari kolega dokter manusia ya dok ya. Saya dokter hewan. Jadi mungkin nanti ada teman-teman dokter manusia mungkin boleh diundang untuk bahas-bahas, silakan. Nah kalau dari hewannya, memang ketika hewan itu sudah masuk fase menggigit, biasanya kehidupannya gak akan lama lagi itu Pak. Jadi dia biasanya kita kasih waktu sampai 14 hari. Kalau hewan itu meninggal, nah itu harus dicek apakah positif rabies atau enggak. Nah ketika itu positif rabies, nah itu sebenarnya biasanya dari pihak yang mengecek itu biasanya dari dinas peternakan setempat bisa mengeluarkan surat bahwa ini positif rabies. Dan korbannya yang digigit siapa itu bisa dicantumkan. Nah kalau di Sulawesi Utara kita juga seperti itu. Jadi misalnya ada teman nih, kita punya kucing sakit. Terus kucingnya itu udah ada 3 orang yang ngerawat. Ngerawat kan berarti dia megang. Terus mungkin dijilat kucingnya. Dan ternyata kucingnya positif. Positif rabies pas dicek. Nanti dinas peternakan itu akan tanya siapa aja yang kontak. Lalu dikasih catatan. Dibawa ke puskes sehingga yang kontak boleh dapat vaksin.
0: Baik.
3: Jadi supaya ada pencegahannya begitu Pak.
0: Baik. Yang pastinya itu tadi gitu ya penjelasannya dari Dokter Audia gitu ya. Dan ini juga salah satu hal yang menarik, ada kegiatan juga gitu ya nantinya. Di hari Sabtu ya Dok ya.
3: Hari Sabtu ini.
0: Kegiatan apa ya itu Dok?
3: Kita akan merayakan Hari Rabies Sedunia dengan kita akan mengadakan vaksinasi gratis untuk rabies, pengobatan gratis, konsultasi gratis, silakan buat teman-teman yang punya anjing, kucing, hewan peliharaan mau datang, kita akan adakan di Tikal.
0: Di Tikala, Sparta Tikala tepatnya.
3: Betul, di lapangan Tikala.
0: Jam berapa itu?
3: Dari jam 8 pagi Kak.
0: Dari jam 8 pagi sampai
3: selesai, kemungkinan sampai jam 12.
0: Jam 12 siang?
3: Iya betul.
0: Akhirnya sampai jam 12 malam.
3: Nanti anjingnya ngantuk Kak.
0: Ngantuk gitu. Yang pastinya ini kegiatan yang sangat luar biasa memperingati hari rabies sedunia ya.
3: Iya sedunia.
0: Ada vaksinasi rabies gratis gitu ya. Tentunya Anda bisa konsultasi gratis. Terus juga nanti ada kampanye juga ya.
3: Iya nanti kita juga bisa mau menjelaskan tentang rabies juga.
0: Ada edukasi juga nanti.

Ya gitu ya. Itu hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi untuk Anda yang punya hewan peliharaan kayaknya boleh ikut berpartisipasi gitu ya. Nanti kan kita bahas kegiatan ini gitu ya. Tapi sebelumnya kita jeda dulu dan tetap terus bersama kami di Indonesia Sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia Sehat hari ini dengan topik cegah rabies mulai dari kita ya. Dan tentunya masih bersama dengan dokter hewan, dokter Eudia. Dan sekarang nih dok, ada lagi yang bertanya melalui kanal YouTube ya, dari Ricardo 12 nih ya. Selain anjing dan kucing, apakah masih ada hewan yang lain dok?
1: Iya, ada kak, biasanya kera, monyet.
0: Kera, atau, monyet gitu ya.
1: Atau kelelawar juga bisa.
0: Kelelawar, oke.
1: Kalau kelelawar mungkin kan kalau misalnya ada yang suka hiking-hiking atau itu di dunia liar ya.
0: Oke.
1: Kalau dari kita, dokter hewan, biasanya kita juga fokusnya ke teman-teman yang punya hewan peliharaan. Karena kan itu sangat erat. Tiap hari, hampir tiap hari bisa kontak dengan manusia ya.
0: Iya.
1: Makanya kita sangat menyarankan kita mulai dari hewan peliharaan kita sendiri untuk kita vaksin rabies. Jadi kalau kita punya rumah aman nih, rumah tetangga juga kita suruh yuk vaksin. Nah, kalau bisa sekompleks udah vaksin semua, nah kan aman itu ya.
0: Aman gitu ya, mau berkunjung hewan peliharaannya ke rumah yang lain juga aman, iya, gitu ya, betul, kitanya gitu ya. Oke, okay, baik, sekarang nih ada yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, selamat siang, Indonesia Sehat.
2: Halo, selamat siang juga Indonesia Sehat Pro 1.
0: Oke, baik, dari Klip di Motoling. Klip, mau tanya apa nih?
2: Selamat siang dokter.
1: Selamat siang.
2: Ini cuman khusus apa kan, hewan peliharaan anjing di luar ayam kan?
1: Iya pak, betul pak.
2: Ketawa lagi nanti operator situ. Gini, saya juga pencinta anjing, hobi, hobi main anjing gitu kan. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ini kan, pas saya makan terus tulang ikannya itu kan saya lempar gitu kan, terus anjing itu balompa, dan orang Manado bilang dan dia balompa akan dan kok kenapa kita pijari, tapi dia nggak sampai digigit, cuman agak tagaris begitu dan tapi karena kita sudah dengar kata selalu diedukasi sosialisasi dokter hewan, kita langsung pergi di tempat cuci apa, tapi di air yang mengalir dan di keran tuh, bukan keran, terus disambung baik-baik. Karena kita juga takut nih begitu, walaupun anjing sehat, tapi karena kita juga parno dengan hal begitu kan, kadang-kadang aduh cepat. Jadi kalau ini pertanyaan saya begini dok, ini untuk anak-anak, orang nggak tahu, orang tua nggak bisa kontrol, orang bermain dengan anjing, kok anjing gigi, kok orang nggak bilang pada orang dewasa, orang tua dan. Tapi anjing sehat, tapi nggak langsung dicuci. Apakah itu ada pengaruh juga atau seperti apa? Tapi anjing sehat, anjing sehat. Tapi mungkin anak itu mungkin lupa atau dia takut mau bilang sama dia ke orang tua, tapi sempat gigit. Apakah itu juga berpengaruh di apa atau seperti apa?
0: Okay,
2: mungkin
0: cuma
2: itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih dokter, selamat.
0: Ya. Oke, selamat siang. Klip di Motoling di sore hari ini gitu ya. Ini sudah dipastikan anjingnya itu sehat gitu ya. Tapi jangan cuma lihat sehatnya saja ya dok ya. Apakah sudah divaksin belum?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jawabannya gimana dok?
1: Ya, jadi kalau misalnya anjingnya sehat, tidak ada gejala rabies, dan menggigitnya itu hanya seperti tadi cerita Pak Klip, mungkin tidak sengaja, lalu lukanya tidak besar, cuman tagores, cuman sebanding lain, sebanding garis. Nah itu memang tidak berbahaya, tapi memang lebih bagus kita juga edukasi ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, bahwasanya ketika ada anjing gigi mesti cuci itu luka, ataupun jatuh kan juga harus cuci luka ya.
0: Iya, betul,
1: kita tidak bisa biarkan ya, karena mau tidak mau hewan punya mulut itu kan tidak bersih ya Pak. Jadi ketika digigit dan kalau misalnya itu bukan rabies pun bisa aja kena infeksi begitu. Karena kita nih tahu kan DP hewan itu enggak mungkin sikat gigi juga ya.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi kan kemungkinan mereka akan ada kotoran-kotoran yang bisa membuat infeksi.
0: Bakteri-bakteri yang kita tidak ketahui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Biarpun bukan rabies nih Pak, tapi kalau memang rabies, kita juga harus edukasi anak-anak kita, atau mungkin orang boleh terapkan SOP kalau anak-anak pulang orang cek jo. Dari atas sampai bawah ada lukanya enggak, kalau memang enggak bisa mau bilang akang tuh. Jadi kita cek aja lah. Jadi mencegah, karena memang banyak saya dengar juga kisahnya seperti itu. Dapat gigi kok 3 bulan lalu. Jadi orang tua yang tahu kalau dapat gigi begitu, dan luka sudah tidak dibersihkan dan tidak dapat suntik, dan tiba-tiba bergejala. Nah kan di luar lebih baik kita mencegah lah ya, daripada
0: mengobati, sudah parah gitu
1: sudah terlanjur atau apa begitu, lebih baik kita mulai dari kita edukasi anak-anak kita gitu. Karena kita okay. mau di Sulawesi Utara ini tuh orang mau suruh om saya masuk akang dang om pe anjing, nah itu kan masih susah ya.
0: Betul.
1: Karena orang merasa oh anjing gua mesti bebas begitu kan. Tapi memang lebih bagus ketika kita semua bisa saling mengingatkan ke tetangga-tetangga untuk minimal vaksin jo om pe anjing. Jadi kalaupun om pe anjing bebas, so vaksin dang begitu.
0: Oke, ya pasti kesadaran dari kita masing-masing juga sebenarnya gitu ya, dok ya. Oke, baik, ya masih terima kasih tadi Pak Klip di Motoling yang sudah bergabung untuk Anda yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp, kami persilahkan. Hari ini masih topik yang sama, cegah rabies mulai dari kita, tentunya bersama dengan Dokter Eudia gitu ya. Oke, dok, ini kalau kita berbicara tentang cegah rabies mulai dari kita, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan setiap keluarga untuk mencegah rabies ini, dok?
1: Oke. Yang pertama, ketika kita memutuskan untuk memelihara ya, memelihara hewan, anjing, kucing, baiknya kita vaksinasi minimal rabies. Okay. Untuk apa? Supaya mencegah keluarga kita sendiri dan lingkungan kita tentunya ya.
0: Okay.
1: Lalu yang kedua, ketika kita memutuskan untuk melepas bebaskan anjing kita ya, sebaiknya ya kita saling mengertilah dengan lingkungan ya. Ada katuk lingkungan yang mungkin semua welcome dengan anjing, ada yang nyanda, kalau boleh mungkin dikasih batas, cuma di pagar saja, di dalam rumah saja, misalnya seperti itu ya. Nah, mungkin dari hal-hal begitu torang boleh mencegah, torang bisa bantu torang pe tetangga-tetangga, ayo vaksin, bisa kasih informasi begitu.
0: Oke, baik. Seberapa penting nih vaksinasi rabies ini pada anjing atau kucing atau peliharaan kita nih, dok, dalam mencegah penularan kepada manusia?
1: Ya, jadi ketika kita vaksin anjingnya, jadi vaksin itu orang semaso virus, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kan orang masukin virus rabies ke anjing kita, jadi anjing kita punya kekebalan terhadap virus rabies ketika nanti dapat gigi lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, dia kekebalan itu akan ngeprotek dia mungkin sekitar 1 tahun.
0: 1 tahun ya?
1: Iya, jadi nanti 1 tahun lagi vaksin ulang gitu. Jadi kalau tiap tahun kekebalannya aman-aman terus, otomatis anjing kita gak akan kena rabies.
0: Oke, jadi vaksinasi itu tuh paling tidak maksimal atau minimalnya 1 tahun atau?
1: Setahun sekali.
0: Iya. Oke. Ya, apalagi ini sekarang ada kegiatan juga gitu. Betul. Ya, memperingati Hari Rabies Sedunia. Tentunya ini satu kegiatan yang tentu untuk edukasi. Edukasi untuk kita masyarakat, aware lagi gitu ya. Betul. Sama binatang peliharaan kita. Yuk vaksinasi rame-rame. Ini gratis. Betul. Ya, dok ya?
1: Gratis.
0: Oke,
1: gratis.
0: Bisa diingatkan kembali nih, dok, kegiatannya. Kegiatannya apa aja nih nanti di Spartatikala tanggal 26 September nanti, hari Sabtu. Ya,
1: hari Sabtu ini kita ada kegiatan vaksinasi gratis, pengobatan gratis kalau misalnya ada yang butuh vitamin atau konsultasi itu bisa gratis, tinggal datang dibawa hewannya. Nanti kita ada tim-tim dari Dokter Hewan Manado Sulawesi Utara, kita akan datang di situ, kita sama-sama berbicara bersama, ngobrol bareng tentang rabies juga bisa di situ.
0: Yang punya hewan peliharaan,
1: betul.
0: Apa saja? Atau ada tertentu nih hewannya?
1: Mungkin kalau ikan atau ayam, enggak ya.
0: Enggak ya.
1: Tapi kalau misalnya mau konsultasi enggak apa-apa, karena kita lagi kumpul, kebetulan
0: bebas
1: lagi
0: gitu
1: kumpul
0: ya,
1: dokter-dokter hewan. Tapi kalau untuk yang divaksin, vaksin rabies, anjing kucing ya.
0: Anjing kucing. Jadi kalau misalkan, dok, saya ini punya peliharaan nih, ada kelinci nih, ada kura-kura.
1: Ya, kalau mau dibawa buat ngobrol-ngobrol tidak apa-apa.
0: Oke, okay, untuk konsultasi gitu ya, boleh ya.
1: Boleh, tapi kalau untuk besok memang kita merayakan World Rabies Day.
0: Oke, okay, gitu. Jadi khusus untuk yang punya anjing kucing untuk vaksinasinya gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Untuk yang punya hewan peliharaan lain selain anjing dan kucing,
1: kalau
0: boleh juga
1: datang.
0: Kalau mau
1: ngobrol boleh.
0: Konsultasi gitu ya.
1: Okay. Banyak itu dokter hewannya besok nanti datang.
0: Aduh, seru, keren gitu ya, apalagi ini gratis. Untuk masyarakat gitu ya. Oke, baik, sekarang nih, dok, ada lagi yang bergabung melalui kanal YouTube kita gitu ya, dari Pangge Joren. Saya dengar untuk penanganan manusia yang digigit anjing rabies ada beberapa tahap penyuntikan. Apakah biaya suntik pasien rabies tersebut ditanggung BPJS? Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Pangge Joren gitu ya. Bisa dijawab, dok?
1: Jadi memang itu ditanggung, Pak. Jadi memang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu sudah stok memang vaksin anti rabies untuk manusia. Untuk hewan juga termasuk ya, tapi kan itu kami yang akan memvaksinkan. Tapi kalau untuk manusia, mereka sudah sebar di puskesmas-puskesmas. Nah, nanti puskesmas terdekat Bapak tinggal datang, konsultasi, mereka akan arahkan. Oh, yang ada stoknya di daerah sini misalnya begitu. Tapi itu balik lagi ya, Pak, untuk lukanya mereka akan lihat, mereka yang akan mengkategorikan, oh ini lukanya resikonya tinggi, okay, harus langsung divaksin hari ini. Ya, hmm, begitu. Memang ada beberapa tahapan, biasanya ada sekitar 4 kali. Hmm. Kalau dulu saya juga sudah divaksin rabies. Hmm. Jadi biasanya pertama kena 2 kali, lalu nanti minggu depannya ada begitu, ada tahapannya.
0: Oke, okay, ada tahapan-tahapannya.
1: Tapi semua kalau memang itu terjadi di daerah itu, biasanya mereka mm-hmm bantu untuk mm-hmm cover dan tidak bayar ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya lukanya itu hanya goresan, mm-hmm, tapi bapak mau banget untuk, saya udah saya vaksin aja. Nah itu biasanya mereka akan tunggu dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya di situ uh-huh baru mungkin kalau mau nggak mau cari yang berbayar di tempat lain. Tapi okay, jangan, bukan di puskesmas tersebut mm-hmm gitu.
0: Tergantung dari kebutuhan si pasiennya. Ya, gitu ya.
1: Sama lukanya.
0: Oh, sama lukanya. Jadi kalau ada yang suntik pasien rabies, ada yang ditanggung oleh BPJS gitu ya?
1: Iya ada. Okay. Gratis malah. Gratis dari malah. Provinsi Sulawesi Utara memang sudah support itu dari Dinas Kesehatan.
0: Oke okay, baik. Tadi menarik juga gitu ya, kita dengan dokter audio juga tadi sempat berbicara saat break gitu ya. Kalau di Sulawesi Utara ini yang paling banyak itu rabiesnya itu kucing ya?
1: Ada anjing dan kucing.
0: Nah, tapi yang paling banyak?
1: Kalau di Jawa memang kasus kucing sedikit ya. Uh-uh. Nah kalau di sini ini termasuk lumayan ya. Uh-uh. Jadi memang kita lihat bahwa anjing-anjing rabies-rabies, padahal kucing juga diem-diem. Aduh, itu juga
0: diem-diem gitu ya, iya, rabies gitu
1: betul
0: ya.
1: Ada yang kemarin itu klien bawa hmm kucing, dia rescue dari sekolahan, uh-uh, dikasih-kasih makan, akhirnya jadi jinak ke dia, uh-uh, ternyata pas sakit dicek, oh rabies gitu, jadi memang karena liar juga kan, uh-uh, jadi dia juga belum kesempatan buat vaksin, okay, makanya lebih bagus kita cegah.
0: Cegah mulai dari sekarang, iya, gitu betul ya. Cegah rabies tentunya mulai dari kita. Pas juga dengan topik kita di hari ini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: jadi kayaknya perlu perhatian juga untuk kita. Kalaupun kita melihat ada binatang, hewan, kucing, anjing gitu ya, walaupun liar atau bagaimana, aduh kalau sentuh juga harus waspada juga gitu ya.
1: Betul. Makanya karena, kita harus, apalagi kalau misalnya kita lihat dia habis beranak, Kak. Oh. Nah itu kan mereka akan lebih agresif ya. Artinya mereka lebih waspada nih, iya, mau baik kucing ataupun anjing. Uh-uh. Kadang kalau habis beranak, terus kita pikir semua anjing, wah anjing nih pegang, nah padahal gitu digigit ya abis itu. Oh, nah itu iya, jadi lebih baik kita juga menjaga yang seperti itu. Okay. Lagi makan jangan digangguin, nah hmm, kalau itu kan pasti mau gigit balik
0: deh. Nah itu dia, itu yang paling ditakutkan gitu ya. Oke okay, untuk Anda yang bertanya di sesi terakhir di hari ini, kami persilakan gitu ya di 082195835080. Oke okay, yang pasti selain vaksinasi nih dok, bagaimana cara memelihara anjing atau kucing yang bertanggung jawab lah ya, agar tidak membahayakan pemilik maupun masyarakat di sekitarnya, itu seperti apa selain vaksinasi?
1: Oke okay, jadi kalau di hewan kita mm ada punya namanya welfare ya, animal welfare. Mm. Jadi hewan itu kita sangat anjurkan untuk bebas dari rasa takut, mm-hmm, rasa lapar, okay, begitu-begitu. Mm. Nah, jadi ketika kita sebagai owner, sebagai pemilik hewan, mm-hmm, kalau bisa kita support itu welfare-nya mereka. Mm-hmm. Artinya kalau sudah waktunya makan ya, jangan biarkan dia kelaparan. Kalau okay dia kelaparan, dia akan keluar dan mencari makan di luar, uh-uh, atau malah berkelahi di luar, begitu
0: nah,
1: kan?
0: Nah, itu dia.
1: Iya, ketika dia takut di rumah, mm-hmm, dia lari, dia mm-hmm meresahkan masyarakat, itu juga bisa. Jadi lebih baik dari awal, dari rumah kita, kita mm-hmm sediakan memang, karena mengambil keputusan untuk memelihara hewan itu cukup bertanggung jawab. Tanggung jawabnya juga
0: bertanggung
1: lumayan
0: jawab
1: ya,
0: gitu ya dok ya.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Jadi kita mulai vaksin, kita kasih makan, mm-hmm, kasih, kalau misalnya bisa dilatih lebih bagus lagi ya, hmm, gitu.
0: Oke, okay, yang pastinya kalau kita siap ingin memelihara hewan, jangan cuma ingin saja,
1: betul,
0: tapi harus bertanggung jawab juga untuk menjaga kesehatan mereka. Betul. Ya, dimulai tadi dengan diberikan vaksinasi gitu ya.
1: Iya, minimal okay rabies aja. Kalau uh-huh bisa lengkap lebih uh-huh bagus lagi. Gitu.
0: Oke, okay, terus apa nih dok, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya? Kadang-kadang kita masyarakat bertemu atau menemukan anjing atau kucing liar gitu ya, yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Apa nih penanganan pertama yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan hewan binatang liar ini gitu?
1: Oke, okay, yang pertama kita kalau misalnya sudah tahu gejalanya mencurigakan, mm-hmm, ya, mm-hmm, yang pasti jangan di approach ya, jangan malah kita deketin ya. Bisa pelan-pelan mundur, mm-hmm, lalu mm-hmm ditinggalkan. Kalau misalnya rasanya kasihan nih, dok, mm-hmm, ini lemes nih, yeah, kalau takut ambil handuk, pokoknya jangan sampai kontak secara langsung gitu. Lebih baik dililit dulu, jadi supaya nggak kita yang kena
0: cakaran atau apa gitu ya.
1: Jadi ketika kalau misalnya kita mau kasih pertolongan, dok saya mau bawa ke dokter hewan, ya lebih baik, lebih aman, kak cari handuk atau kain, kak lilit dulu, jadi anjing kucingnya juga nggak sakit. Kadang kan mereka juga nggak tahu ternyata sakitnya di tangan nih, terus pas kita pegang nyokot malah gigit balik karena ternyata sakit gitu. Nah lebih baik kita lapis dulu supaya lebih aman di kita, aman juga di mereka.
0: Dan yang pastinya itu tadi ya, edukasi yang harus kita perlu ketahui juga gitu ya. Nah mungkin ini di sesi terakhir ini dok ya, apa yang dokter ingin sampaikan gitu ya untuk masyarakat terkait rabies ini, dan sekaligus juga mempromosikan kegiatan yang memperingati hari rabies sedunia.
1: Oke,
0: silakan.
1: Ya, saya dari teman-teman juga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Utara mengajak teman-teman semua yang memiliki hewan ataupun lingkungannya ada hewan, ayo kita sama-sama menjaga Sulawesi Utara ini dari rabies. Kita mulai dengan memvaksin hewan-hewan kita supaya mereka bebas rabies. Ketika mereka bebas rabies, lama-lama semua hewan bebas rabies, maka kita pun Sulawesi Utara bisa bebas dari penyakit rabies. Jadi kita harus mulai dari lingkungan kita terkecil dulu gitu.
0: Baik. Yang pasti bisa diingatkan lagi untuk masyarakat kegiatan yang akan dilaksanakan
1: besok Sabtu. Jangan lupa Sabtu tanggal 26 September 2026 dari jam 8 pagi kita akan ada di lapangan Tikala untuk melakukan vaksinasi gratis. Konsultasi boleh, mau minta vitamin ada gitu ya. Silakan datang, di sana akan ada dokter-dokter hewan dan tim, ada juga dari Dinas Peternakan dan karantina juga ada. Jadi kita bisa sama-sama mencegah rabies dimulai dari kita sendiri.
0: Dan sekali lagi ini vaksinasinya hanya untuk hewannya gitu ya.
1: Iya betul-betul, jangan manusianya ya.
0: Nanti jadi salah kaprah gitu ya, ini vaksinasinya untuk kita manusia atau hewannya
1: untuk
0: gitu
1: ya. Hewan
0: peliharaan
1: kita dulu.
0: Jadi ini khusus untuk hewan peliharaan, khususnya tuh anjing dan kucing gitu ya. Ini vaksinasi rabiesnya itu gratis ya dok.
1: Gratis.
0: Ya? Bisa berbareng-bareng bawa sanak saudara, keluarga, atau bahkan tetangga yang punya hewan peliharaan diingatkan juga.
1: 9-10 silahkan.
0: Bebas gitu ya. Bebas. Tentunya vaksinasinya gratis untuk hewan peliharaannya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang dibawa hewannya ya. Jangan lupa.
0: Baik. Ya pastinya dokter Eudia, terima kasih ya. Di sana hari ini sudah hadir di studio, apalagi di acara Indonesia Sehat hari ini dengan topik cegah rabies mulai dari kita. Terima kasih juga untuk edukasinya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menonton langsung siaran kami hari ini melalui kanal YouTube RRI Manado, dan juga yang sudah berinteraksi dengan kita melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga tadi. Terima kasih ya, dan semoga ini edukasinya bermanfaat untuk kita semuanya, agar aware, waspada dengan yang namanya rabies.
1: Betul,
0: gitu ya. Dokter Eudia, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Sukses untuk kegiatan-kegiatannya gitu ya, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di topik yang mungkin berbeda gitu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di sore hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: teman-teman,
1: aku senang
0: tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreuzer United, Algever, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini disampaikan

0: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Donny Tripp.

Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk di siang hari ini, selamat menikmati makan siang Anda atau juga sedang beristirahat siang gitu ya. Apapun kegiatan-kegiatan Anda hari ini, juga semoga semua dilancarkan. Dan nanti ada sesi lagu-lagu mancanegara ya di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ijo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Munedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada lagu-lagu mancanegara yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini pendengar. Untuk Anda setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bisa buat kita tuh tenang, senang, dan menang gitu ya. Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya jangan lupa pakai Bisnet sekarang gitu ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ya, 0 DS Bisnet tentunya kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second di Rp175.000 per bulannya. Jadi pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Jadi gak cuma itu juga, kalau misalkan Anda pakai Bisnet gitu ya, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Baganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya gitu ya. Dan ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Jadi informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi langsung bisnethome.net. Sekali lagi kunjungi bisnethome.net ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada banyak lagu-lagu mancanegara yang kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Pendengar, sekarang ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami RRI.co.id gitu ya. Tentunya di sini mengenai penggunaan genjet yang berlebihan pada anak dan remaja, ini perlu menjadi perhatian orang tua. Pendengar, selain bisa mengganggu kesehatan fisik, tentunya penggunaan genjet yang sulit dikendalikan ini juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, aktivitas belajar, pola tidur, dan juga hubungan sosial gitu ya. Jadi genjet ini juga saat ini memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, karena perangkat seperti telepon pintar atau tablet ini tuh bisa membantu anak belajar, berkomunikasi, dan juga mendapatkan hiburan. Nah, tapi penggunaan yang terlalu sering dan sulit dikendalikan ini juga bisa menimbulkan berbagai dampak negatif gitu ya. Dan bahkan dikutip dari laman polri.go.id, penggunaan genjet ini secara berlebihan pendengar, ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan gitu ya, mulai dari kesehatan fisik dan juga mental, hingga juga hubungan sosial. Dan bahkan di sisi kesehatan fisik ya, kalau kita terlalu lama menatap layar, ini juga bisa menyebabkan mata lelah, mata kering, sampai penglihatan jadi kabur. Jadi penggunaan genjet dalam posisi tubuh yang tidak tepat, ini juga bisa memicu nyeri pada leher dan punggung kita gitu ya. Dan selain itu juga penggunaan genjet ini tuh hingga larut malam juga pendengar, ini bisa mengurangi durasi dan kualitas tidur kita. Jadi kurangnya aktivitas fisik akibat terlalu banyak menghabiskan waktu dengan genjet, ini juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan, termasuk kelebihan berat badan gitu ya. Dan bahkan dari sisi kesehatan mental sendiri, penggunaan media sosial secara berlebih ini juga bisa memicu stres dan juga kecemasan, apalagi paparan konten negatif ya, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita dan juga kondisi emosional kita. Dan yang pastinya kecanduan genjet ini juga perlu dipahami secara hati-hati gitu ya, karena kondisi penggunaan teknologi yang bermasalah tidak selalu berarti kecanduan juga dalam pengertian medis gitu ya. Jadi penilaian tenaga kesehatan juga memang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan genjet ini sudah menjadi masalah klinis gitu ya. Karena itu memang pengawasan dan pendampingan khususnya juga dari kita orang tua ini menjadi penting juga, agar penggunaan genjet ini tidak mengganggu kesehatan, perkembangan, bahkan pendidikan maupun hubungan sosial kita dengan anak. Oke, benar tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Tentunya masih banyak lagi informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya selain ini juga akan kita hadirkan nanti ada warta berita daerah siang gitu ya, saat lagi nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya ada lagi sedikit informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, terkait kegiatan RRI Fest 2026 ya. Ini juga masih lanjut dan makin istimewa. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan juga bahas UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin, kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah gitu ya. Jadi catat juga tanggalnya, hari Sabtu nanti di tanggal 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay gitu ya, ada nozer challenge, ada dance competition gitu ya, ada vlog competition juga. Jadi lokasinya Anda bisa datang langsung di Manado Bay, dan tidak ketinggalan juga nanti akan dimeriahkan kegiatan ini oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak gitu ya, yang siap menghibur pendengar setiap Pro 1 Manado. Dan perlu Anda ketahui juga, acara ini terbuka dan terbuka untuk umum, dan yang paling penting ini gratis gitu ya. Anda bisa datang bersama dengan keluarga, bahkan dengan saudara, keluarga, tetangga, semuanya bisa datang di acara RRI Fest 2026. Dan semua rangkaian kegiatan ini juga tersenggara berkat dukungan sponsor dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut, ada Bisnet juga, kemudian Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, ada PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, kemudian Grand Lule Manado, dan Trijaya Motor Samrat, dan serta turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, kemudian Icitan, dan juga HZO. Dan bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI pendengar. Dan untuk informasi lengkap perlombaan ini, silakan Anda bisa hubungi langsung Panitia Fika di nomor 0812 86
ya, 8660633. Sekali lagi di 0812-8686-6033. Atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi di @rri_manado dan di @pro1manado ya. Dan tentunya kita akan ketemu nanti di acara RRI Fest 2026. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, sanak, keluarga tercinta gitu ya, hadir di acara RRI Fest 2026 di Manado Bay di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Baik, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini edisi Rabu 23 September 2026.
1: Untuk sekarang sayur, jangankan sayur juga ada beberapa item yang lain. Memang walaupun sekarang banyak kenaikan, baik itu sayur, buah, namanya tanaman, kalau kebanyakan panas memang agak sulit.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, Gubernur Julius Silvanus memimpin upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-62 tahun.
2: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Provinsi ke-62 di halaman kantor gubernur. Gubernur Julius Silvanus menyebut momentum 62 tahun Sulawesi Utara menjadi momentum untuk menghormati para pendahulu atas pengorbanan, keteladanan, dan pengabdian bagi bumi Nyiur Melambai. Pencapaian yang diraih saat ini tidak lepas dari mata rantai kerja keras masa lalu, sehingga harus dilanjutkan bahkan dikembangkan. Lebih lanjut, Gubernur mengatakan saat ini Sulawesi Utara terus menunjukkan peningkatan seperti pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional.
3: Setiap capaian pembangunan yang telah diraih, kita patut bersyukur atas berbagai kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berhasil kita raih bersama. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara hingga akhir semester 1 tahun 2026 ada pada angka 5,42%. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sulawesi Utara secara konsisten berada pada angka 76,32. Selanjutnya, pada triwulan kedua tahun 2026, angka kemiskinan Sulawesi Utara mampu kita tekan hingga di level 6,32%. Sementara itu, inflasi daerah triwulan 2 tahun 2026 ada pada angka 2,53%.
2: Melalui tema HUT ke-62, Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Langkah cepat terus didedikasikan PMI Minahasa Utara dalam memberikan layanan untuk kemanusiaan.
4: Dedikasi Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Minahasa Utara terlihat dari pelayanan kemanusiaan yang aktif seperti kegiatan donor darah, bantuan bencana dan pembinaan relawan di daerah. Kepala UTD PMI Minahasa Utara yang juga adalah Direktur RSUD Maria Walanda Maramis, Dr. Harold Sepang menegaskan, bentuk dedikasi dan layanan dengan mengadakan donor darah rutin bersama pemerintah dan mitra kerja serta mengelola unit transfusi darah untuk ketersediaan kantong darah.
5: PMI terus hadir, bergerak, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di setiap tetes darah yang didonasikan, ada harapan. Setiap tangan yang menolong, ada kehidupan. Dan di setiap relawan yang mengabdi, ada semangat kemanusiaan yang tidak pernah berhenti. Dari Minahasa Utara, mari terus peduli dan terus bergerak bersama untuk kemanusiaan. Karena setetes darah kita sejuta harapan bagi sesama. PMI untuk kemanusiaan.
4: PMI Minahasa Utara juga terjun langsung dalam bakti sosial, penanganan korban bencana, layanan ambulans, serta dukungan psikososial dengan menciptakan penguatan relawan, melibatkan pengurus dan PMI tingkat kecamatan secara aktif untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. Diana Masih melaporkan.
0: Harga sayur mayur melonjak di musim kemarau, namun SPPG tetap konsisten menyediakan di menu MBG.
6: Kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sayur mayur dan bahan pokok melonjak harganya di Kabupaten Minahasa tidak mengurangi kualitas makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kecamatan Kawangkoan. Pengelola SPPG Talikuran Rio Simbar mengatakan pemasok bahan baku segar menyebutkan kenaikan harga, namun MBG berkualitas tetap harus berjalan di persekolahan.
1: Untuk sekarang sayur, Jangankan sayur juga, ada beberapa item yang lain. Memang walaupun sekarang banyak kenaikan, baik itu sayur, buah, namanya tanaman, kalau kebanyakan panas memang agak sulit. Sampai sekarang tidak menjadi halangan, kami tetap berupaya memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu, Umbas, pedagang sayuran di pasar tradisional Kawangkoan, mengakui adanya kenaikan harga untuk semua jenis sayuran di masa kemarau El Nino.
7: Season biasa 2.000, 3.000, jadi 5.200, sekarang 5.001. Saya kodok yang biasa 10.000 sampai 30.000 sekarang.
8: Kentang?
7: Kentang ada peningkatan. Kentang biasa 15-20, ini 30 yang besar.
6: Dari pemantauan RRI di sejumlah persekolahan Kawangkoan yang dilayani SPPG Talikuran, tetap menyertakan sayuran di porsi makan bergizi gratis MBG. Audi Gandores melaporkan.
0: Forum MKKS SMP Languan Kakas melakukan edukasi tentang waspada kebakaran di persekolahan.
9: Untuk mengantisipasi tidak terjadi musibah kebakaran di musim kemarau panas berkepanjangan di setiap satuan pendidikan sekolah SMP Suprayon Languan Kakas, maka pada setiap pertemuan selalu disosialisasikan kepada para kepala sekolah untuk mengedukasi para siswanya agar tidak membakar sampah sembarangan dan selalu bersikap hati-hati. Hal ini dikatakan Ketua Suprayon Forum MKKS SMP Languan Kakas, Jeffrey Wurangian, Sarjana Pendidikan. Lebih lanjut, Jeffrey Wurangian, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Languan di Noongan, mengatakan himbauan ini juga selalu disampaikan kepada para anak didiknya di sekolah.
10: Bukan semua pihak yang ada, baik siswa, guru, bahkan segala elemen yang ada di satuan pendidikan itu sendiri.
11: Untuk penanganan sendiri apa di sekolah?
10: Ya kalau penanganan ya tentu sekedar antisipasi kaitan dengan jangan sampai pihak sekolah, dalam hal ini siswa, sembarangan untuk mempergunakan alat yang memicu kebakaran itu sendiri.
9: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Languan, Grace Kayuwatu, SPD, mengatakan setiap pertemuan antara guru dan anak didik selalu diingatkan menyampaikan bahaya membakar sampah di sekolah maupun di rumah. Karena kalau di SMP Negeri 1 Languan yang berhak membakar sampah hanyalah penjaga sekolah. Lanjut Kepsek Grace Kayuwatu, sebelumnya sekolahnya memiliki 2 unit peralatan pemadam kebakaran dan semuanya aktif.
12: Pak, jangan sampai bakar sembarangan. Jadi yang dipercayakan untuk membakar sampah itu hanya penjaga sekolah. Di jam sekolah tidak ada yang membakar sampah. Jadi nanti di sore hari penjaga sekolah yang menangani itu. Sampai saat ini memang SMP Negeri 1 Languan ada 2 alat untuk persiapan dalam penanganan ini. Ada beberapa guru laki-laki yang memang sudah dipersiapkan untuk memegang alat ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
13: Ya, siap.
12: Siap.
9: Begitu juga dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Languan, Diana Kembuan, dalam mengantisipasi tidak terjadi kebakaran di satuan pendidikan, para siswanya terus diberikan edukasi tentang bahaya risiko terjadinya kebakaran. Dari Minasa, Cepas RRI, Tulus Maudara, untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara di lapangan kantor Bupati Talaut.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal dan masyarakat menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Talaut dipimpin Komandan Lanal Melawane Sunedi S. Sanggel bertindak sebagai inspektur upacara. Membacakan amanat Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus, Dalanal menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum refleksi sejarah dan peneguhan arah pembangunan daerah.
15: Yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Sulawesi Utara. Apa yang kita capai hari ini adalah mata rantai dari kerja keras generasi sebelumnya. Karena itu, warisan tersebut harus kita lanjutkan. Bahkan kita kembangkan dengan semangat yang sama, agar tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam setiap langkah pembangunan dan pengabdian kita.
14: Melalui tema Sulut Melaju, masyarakat diajak untuk terus memperkuat sinergi, menjaga semangat gotong royong, serta melestarikan tradisi Mapalus demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program MBG biasanya berakhir sebagai sampah. Namun di SMA Negeri 7 Manado, limbah organik tersebut justru diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, mulai dari sabun hingga pupuk kompos.
8: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
16: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
8: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
17: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
8: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Manado ucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 untuk Sulawesi Utara, dorong pembangunan berkelanjutan.
18: Wali Kota Manado Andre Yango menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengatakan sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado turut mendukung kemajuan pembangunan daerah. Ia berharap Sulawesi Utara terus berkembang menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pada momentum HUT ke-62 Sulawesi Utara, Andre juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah.
19: Saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Manado adalah bagian dari Sulawesi Utara dan tentu harapan kita Sulawesi Utara terus melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, saya menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kondusivitas daerah, karena dengan kondusivitas yang terjaga, kita bisa membangun daerah secara maksimal.
18: Dirinya pun berharap semangat kebersamaan dan kondisi yang tetap kondusif dapat terus dijaga seluruh elemen masyarakat demi mendukung pembangunan Sulawesi Utara ke depan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pokoknya terima kasih nih terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado. Siang hari ini cukup dulu ya, saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selain ini akan ada Priscilla yang akan menemani Anda di program selanjutnya di Manado Sore, dan akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih sekali lagi kebersamaan Anda, dan terus dengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan

0: posisi matahari dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: kemarin Mel lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPR.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami 100% Indonesia Manado sore ini 082195835080. Saya menyapa Anda kali ini. Ada siapa gerangan di ujung telepon? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Motoling Cliff.
0: Putra Motoling Bung Cliff. Gimana Bung Cliff kabar hari Rabunya kali ini?
1: Kabar biasa-biasa.
0: Bakal hadir gak di area refresh nanti hari Sabtu? Datang dong.
1: Oh, DP Puncak Sabtu kan?
0: Iya, hari Sabtu di Manado Bay.
1: Di mana Manado Bay?
0: Di kawasan di Manado Bay.
1: Oh ya, mudah-mudahan ada waktu.
0: Semoga ya.
1: Udah prim-pris.
0: Iya dong. Sore ya.
1: Oke, sore. Kalau ada penyiar-penyiar sama dah, tapi mudah-mudahan lah ya, tapi diusahakan.
0: Siap, amin. Semoga ada waktunya. Bung Cliff, gimana aktivitas hari ini? Lancar semua?
1: Aktivitas lancar.
0: Mm-mm.
1: Tambah lagi, aduh memang.
0: Kenapa tuh?
1: Ini tentang tuh nilam-nilam tuh.
0: Nilam.
1: Karena DP harga ini sudah mucat mau sampai di 2. Jadi tapi berkurang tuh apa dan DP produksi.
0: Jadi langka ya.
1: Tapi puji Tuhan yang masih ada dan bilakan biar kurang DP apa. Bilakan biar jadi DP stok kurang tapi DP harga bagus. Jadi pas tadi ada penyulingan dari tadi pagi tuh dari malam sih, tapi kan dia 12 jam kan? Jadi sudah selesai, jadi aktivitas lancar.
0: Okay.
1: Dan ya begitulah.
0: Syukurlah. Yang beli cuan, paling cuan, banyak dari gitu. Mana, Bung Cliff, yang beli?
1: Ada bos dari luar sih.
0: Dari luar negeri?
1: Di sini kan ada penyulingan, jadi ditampung ini minyak.
0: Oke. Okay.
1: Baru ada dari biasanya ada dari Manado, dari Kota Mobagu. Penampung baru dorang bawa ke Makassar, baru dorang distribusi langsung ke beberapa negara begitu.
0: Baiklah kalau begitu. Lancar, semoga cuan-cuannya makin banyak, Bung Cliff ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin. Kita ke lagu sekarang. Kali ini ada Raim La Ode, Lesung Pipi, 420 dengan Mangu, Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu.
1: Itu juga, Cil.
0: Boleh. Tiga orang untuk siapa, silakan.
1: Oke, tentu pertama buat Pris, sehat, sukses, diberkati, dan semua lancar pasti diberkati.
0: Amin.
1: Tiga spesial untuk siang hari ini yang masuk nominasi teratas. Aduh, baterai ini. Ada Ibu Ratna di Parigi 7 Singkil. Dan kedua ada Ibu Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Dan ketiga ada Tanta Weta alias Tanta Kiki Wondal yang ada di Tondano Tata Aran. Pokoknya 1-2, pokoknya Tata Aran Tondano. Itu aja, Pris. Terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih sore bye Bung Cliff yang ada di Motoling. Terima kasih sudah bergabung untuk di 100% Indonesia. Wah, nilam-nilam, apa kabar ini para tempat-tempat penyulingan, Cia? Cair-cair, halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Dengan Indonesia siapa di mana?
2: Bu Hermina.
0: Bu Hermina, lagi di mana Bu Hermina?
2: Bagaimana Mbak Pris?
0: Lagi di mana?
2: Oh, Bitung.
0: Bitung, cari kelapa. Ibu Hermina, bisa datang nggak nanti hari Sabtu RRI Fest bersama RRI?
2: Oh, iya kalau ada waktu ya, Mbak Pris.
0: Ke Manado ya.
2: Soalnya lagi ada sesuatu lagi.
0: Sesuatu. Hari ini kali Sabtu. Ya. Baiklah Ibu Hermina.
2: Mudah-mudahan ada waktu, kesempatan.
0: Semoga ya. Ada aktivitas hari ini gimana, berjalan dengan lancar semua di hari Rabu ini?
2: Aktivitas cuma di rumah Mbak Priscila.
0: Oke deh kalau begitu saya temani ya dengan lagu
2: Lancar Panas.
0: Panas. Raim La Ode, Lesung Pipi, 420 Mangu, mau yang mana?
2: Yang pertama Jo.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
2: Pertama-tama buat Mbak Priscila, selamat bertugas di sore hari ini, tetap semangat, diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari, dan diberkati bersama dengan keluarga tercinta Amin. Yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Baru ketiga spesial buat Ibu Lita yang ada di Kaskasen, baru Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, dan Ibu Ros di Lelem. Selamat sore semuanya, salam kompak selalu, sehat dan diberkati Tuhan. Buat Mbak Priscila, terima kasih, selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Ibu Hermina yang sudah bergabung dari mana tadi Ibu Hermina? Bitung, Sari Kelapa kalau tidak salah ya. Dan pendengar, sudah dua lagu yang akan saya putarkan untuk kesempatan 100% Indonesia kali ini. Saya ingatkan, untuk RRI Fest 2026 masih lanjut dan semakin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah, ada juga Basar UMKM di tanggal 17 hingga 18 September kemarin. Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriahnya, pendengar. Catat tanggalnya, ada di hari Sabtu nanti 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Elina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Jadi Anda bisa datang, Anda bisa meramaikan pendengar, juga tentunya sudah pasti bisa bertemu dengan penyiar-penyiar semua Pro 1, Pro 2, juga program 4 ya. Acara ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Semua rangkaian kegiatan ini, pendengar, terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama dengan dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Informasi lebih lengkap perlombaan untuk semuanya, pendengar, Anda bisa menghubungi Vika di nomor 0812 868

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah,

0: Tahu nggak, sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi untuk kesempatan sore hari ini. Silakan untuk di 100% Indonesia 082195835080. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore baik. Siapa di mana?
1: Indonesia
0: banget. Dengan siapa di mana?
1: Dari Air Madidi.
0: Air Madidi? Siapa do itu nama?
1: Dengan Ibu Jane.
0: Ibu Jane. Ibu Jane gimana? Nanti hari Sabtu 26 September ke Rari Fest enggak nih?
1: Pasti datang dong.
0: Datang dong pasti ya. Sore jangan lupa ya. Jangan datang subuh.
1: Dari sore.
0: Belum buka soalnya.
1: Dan boleh kalau pagi dah.
0: Boleh sih. Kalau sekedar jalan-jalan, jogging-jogging, sarapan di sana ya. Ibu Jane, gimana hari ya. Ini aktivitasnya lancar semua?
1: Ya, puji Tuhan lancar-lancar.
0: Syukurlah ya, semoga lancar sampai tanggal berapa? Ya. Ibu Jane, silakan kita ke lagu dulu. Yang ingin diminta ada kali ini saya hadirkan dari Gigi Menari-Nari. Ada juga dari Afgan dengan Kacamata. Selanjutnya Mahen Nyaman yang kupilih. Yang mana?
1: Kacamata.
0: Ih, begitu ya. Silakan untuk siapa?
1: Pertama tentunya buat Tri selanjutnya tugas. Hari ini tetap semangat sampai Sabantar. Sukses deh untuk hari ini.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu. Tanpa hati bersama keluarga. Baru tamu kirim semua yang semasuk tadi. Salam kompak-kompak. Baru tamu balas. Tadi malam ada orang bah. Salam Kang Ibu Agnes yang detailing. Apa kabar? Selamat sore. Salam kompak. Baru ada yang dibunakin Ibu Ariati. Cuma dorang ketutu selalu bah kirim salam. Baru ada Ibu Anggra ini yang ada di Tareran. Semua-semua selamat sore, salam kompak-kompak. Buat Tris, makasih. Selamat sore, dadah, bye-bye.
0: Dan terima kasih Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Sudah bergabung pendengar dengan janjinya sih. Pasti datang katanya untuk hari Sabtu nanti di acara Puncak Era Refest. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Silakan pendengar untuk dicoba kembali di menit-menit terakhir perjumpaan kita untuk 100% Indonesia di 082195835080. Sekedar memastikan Anda datang enggak ya nanti di RR Fest untuk hari Sabtu tanggal 26 September 2026 sore hari nanti Anda akan melihat aksi jaga pantai, ada juga lomba yel-yel, Anda juga bisa ikut cosplay mungkin, announcer challenge, dance competition, ada juga vlog competition. Dan lokasinya jangan lupa di Manado Bay untuk acara Puncak RR Fest 2026. Dan nanti juga akan ada penampilan spesial dari Eina Kawatak. Halo, selamat sore.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana? Sore baik.
2: Yang punya bunakin, Hariati Ibu Pri.
0: Gimana? Hari Sabtu bisa datang enggak nih di RR Fest?
2: Ah, Ibu Pri jujur enggak bisa.
0: Wah, ada sibuk ya Ibu Hariati ya.
2: Iya, ada jaga-jaga, ada cuan-cuan.
0: Cuan-cuan dulu, Kang.
2: Ada jaga-jaga ini.
0: Usaha.
2: Kecilat.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Tidak apa-apa. Nanti jangan lupa menonton langsung dari YouTube RRI Manado
2: ya.
0: Iya,
2: iya.
0: Oke, okay, deh.
2: Ada dia punya apa.
0: Siap. Ikuti terus pokoknya perkembangan dari acara Puncak RRI Fest. Silakan Ibu Hariati mau lagunya. Afgan Kacamata, selanjutnya saya kasih pilihan yang lain dulu deh. Salma Salsabil dengan Hacu, Tulus Teh Hijau. Yang mana?
2: Ah, sore-sore kan ini teh hijau.
0: Oh begitu ya, biasa teh gula, so teh hijau sekarang. Silakan untuk siapa
2: ganti
0: tiga orang.
2: Ya, salam pertama buat Ibu Pri, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Pri, sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Niel, salam paling sayang.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut, salam buat tiga orang yang baru lewat, Ibu Cantik, Ibu Jain di Ermadidi. Makasih salamnya, ini salam balik. Salam kompak-kompak selalu. Baru yang kedua, balas salam juga ada Pak Li yang ada di Tuminti. Mm-mm. Salam sehat Pak Li bersama keluarga. Yang ketiga mm-mm. ada Nyong Viko yang ada di Kalawiran Kaca. Okay. Salam sehat juga bersama keluarga. Itu siap. Saja Ibu Pri. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih orang Bunaken. Ibu Haryati sudah bergabung untuk 100% Indonesia. Tidak terasa pendengar sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa memang untuk saya yang dalam studio ya. Anda yang sedang di macet, sedang bekerja. Enggak terasa apanya, Pri. Terasa banget panasnya ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, juga untuk partisipasinya Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia edisi hari ini, kesempatan Rabu 23 September 2026. Dan spesial untuk lagu-lagu terakhir akan saya putarkan yang sudah Anda minta. Kita mulai dari Afgan dengan Kacamata. Tetaplah bersama kami di Kenali Informasi dan Inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan dari frekuensi modulasi kami di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Untuk di menit ke-25 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, tentunya di seputaran Sulawesi Utara, yang di kesempatan hari ini pendengar menyapa selamat sore dan selamat juga merayakan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-62, di mana pendengar kita melihat ada Wali Kota Manado Andre Angu yang mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Provinsi Sulut yang ke-62, dan ini disampaikan pendengar untuk mengungkapkan harapannya di dalam rangka hari ulang tahun Sulawesi Utara tahun ini, di mana Sulut melaju, Sulut maju, sejahtera dan berkelanjutan. Diketahui Wali Kota dalam sejumlah kesempatan kerap menegaskan perlunya sinergi pembangunan antara Kota Manado dan Provinsi Sulut, bahkan hingga pemerintah pusat. Pemerintah Kota Manado menggelar upacara peringatan HUT ke-62 Sulut pada hari ini Rabu 23 September 2026, upacara yang berlangsung di lapangan Sparta Tikala Manado dengan mengangkat tema Sulut Melaju, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Manado nampak memakai batik Nusantara dengan penutup kepala. Pendengar, turut hadir juga dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel, serta seluruh pimpinan dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Manado. Dalam kesempatan tersebut juga, Wali Kota Manado membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus. Dan beberapa informasi lainnya pendengar, selain hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara, kita juga akan melihat beberapa informasi terkini dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, di mana di Telantas Polda Sulawesi Utara kemarin sempat memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 pada 22 September 2026. Dan momentum ini menjadi pengingat perjalanan panjang pengabdian Polantas sekaligus juga mendorong transformasi pelayanan lalu lintas yang semakin modern, profesional, humanis, dan berbasis teknologi. Mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, peringatan di tahun ini menekankan pentingnya peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan, kepatuhan masyarakat, serta kepercayaan publik. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Yudi Kristanto saat memimpin apel bersama di halaman Ditlantas Polda Sulut kemarin Selasa 22 September 2026 mengatakan tantangan lalu lintas saat ini terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, perkembangan teknologi, dan juga semakin kompleksnya pola transportasi. Jadi pendengar, transformasi dari Polantas sendiri yang bergerak dari responsif sudah menuju prediktif, dari orientasi kegiatan menuju orientasi dampak, serta dari pendekatan konvensional menuju pelayanan modern berbasis teknologi dan data. Menurutnya pendengar, teknologi harus dimanfaatkan untuk terus membangun pelayanan yang semakin dekat, cepat, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat. Namun memang perkembangan teknologi tetap harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, integritas, dan sikap humanis dalam memberikan pelayanan. Pendengar, Direktur Lalu Lintas Polda Sulut Kombes Pol Yudi Kristanto menyampaikan berbagai kegiatan sosial juga telah dilaksanakan oleh jajaran Korlantas dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 kemarin. Dan lebih jauh lagi, Kombes Pol Yudi Kristanto menegaskan bahwa ke depan fokus utama kepolisian lalu lintas bukan lagi sekedar penegakan hukum atau memperbanyak penindakan tilang. Dirlantas Polda Sulut menaruh harapan besar agar angka kecelakaan lalu lintas terus mengalami penurunan. Itu dia pendengar untuk informasi di kesempatan sore hari ini, Manado sore ini, Anda mendengarkan dari kami, kutip dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda perbarui beberapa informasi terkini pendengar di laman kami, terpercaya sudah pasti informasinya di rri.co.id. Selamat sore juga untuk Anda yang mungkin masih belum mendengarkan kami dari aplikasi, Anda bisa langsung ke Play Store, Anda bisa mencari RRI Digital, download, install, dan Anda tinggal pilih mendengarkan RRI di mana saja dan kapan saja. Tetap bersama kami untuk Manado sore ini, nanti juga akan ada Lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 101. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,5 FM Pro 1 era Rimana Dodo was coming from Maroon 5 with Girls Like You. Membawa kita ke menit 39 pendengar lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Manado. Apa kabar Anda di luar sana dengan aktivitas pekerjaan yang mungkin sedang Anda kerjakan kali ini pendengar? Di kesempatan Manado sore ini untuk informasi Indonesia cerdas, di mana bisa saya informasikan untuk Anda pendengar, prestasi membanggakan kembali torehkan SMA Negeri 7 Manado atau yang kita kenal dengan sebutan SMANTU, di mana SMA 7 mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai sekolah inovasi di bidang pendidikan. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, di mana penghargaan tersebut diberikan dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-62, dan Kepala SMA Negeri 7 Manado Dr. Willem Hani Raung SSM Hum, di mana hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut untuk menerima penghargaan. Karena di bawah asuhan Dr. Willem Hani Raung SSM Hum, SMA Negeri 7 Manado dinilai inovatif berkat terobosannya dalam pemanfaatan sisa makan bergizi gratis atau MBG yang diolah menjadi ekoenzim dan turunannya. Dan inovasi ini pendengar dinilai selaras dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain mengurangi limbah sisa makanan program MBG, ekoenzim yang dihasilkan juga ini memiliki banyak manfaat, mulai dari cairan pembersih alami, pupuk cair, hingga pengusir hama yang ramah lingkungan. Dan penghargaan ini menjadi bukti bahwa SMA Negeri 7 Manado tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga peduli terhadap isu lingkungan dan juga berkelanjutan. Turut memberikan dukungan atas prestasi ini adalah Direktorat SMA, Kemendikbudristek, BGTK Sulut, dan juga ada BPMP Sulawesi Utara. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari rri.co.id, SMA Negeri 7 Manado yang meraih penghargaan inovasi pendidikan di HUT Provinsi Sulawesi Utara. Sesaat lagi untuk tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan mendengarkan penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado Sore ini segera kembali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk Manado sore ini. Kita mendengarkan untuk saat ini lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sesaat lagi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta edisi Rabu 23 September 2026. Informasi Lintas Maguta selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado. Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG biasanya berakhir sebagai sampah. Namun di SMA Negeri 7 Manado, limbah organik tersebut justru diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, mulai dari sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Noni Octavia.
1: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
2: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
3: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar di Gorontalo mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Taufik Usman menurunkan laporannya.
4: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar mulai dari SD hingga SMA sederajat di Gorontalo mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Internasional 2026 bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo hari ini mengatakan, penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat.
5: Meningkatkan kemampuannya dalam arti kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu juga ada kebanggaan dirinya sendiri ya dengan kemampuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sendiri atau bekerja dengan
6: lembaga atau perusahaan-perusahaan yang kita dorong. Dan yang kedua, saya berharap juga dari swasta dan pemerintah juga memberikan kesempatan untuk mereka bekerja. Ya kan, ada undang-undangnya itu 2%, mereka dapat kesempatan bekerja.
4: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Ketua Yayasan Tunarungu Gorontalo, Helen Pedungge, mengatakan peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang, anak-anak tunarungu sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum, maupun di kampus berkat bahasa isyarat.
7: Tapi dengan hari ini kami tetap berupaya untuk melakukan deklarasi di mana ada hak-hak dari teman-teman tuli yang harus diperhatikan. Upaya dan berbagai program yang kami lakukan dalam membantu advokasi khusus anak-anak tuli.
4: Menurutnya, kemampuan bahasa isyarat bukan hanya menjadi alat komunikasi bagi penyandang tunarungu, tetapi juga membantu masyarakat membangun interaksi yang lebih terbuka dengan mereka. Karena itu, pengenalan bahasa isyarat kepada pelajar dinilai sangat penting. Para siswa dapat menjadi bagian dari generasi yang lebih terbiasa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pekerjaan proyek di Matutuang dan Tahuna rampung akhir tahun. Berikut laporan Anton Lahauba.
9: Meskipun belum rampung 100% paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna, namun unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna berencana akan segera fungsikan dan menyiapkan space untuk sandar kapal turun naik penumpang dan barang. Hal ini menjadi usulan UPP kelas 2 Tahuna untuk disampaikan ke Kementerian Perhubungan RI melalui direktorat yang ada dalam mengatasi dan mengurangi pemindahan sementara aktivitas ke pelabuhanan. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, dikonfirmasi mengatakan khusus untuk Dermaga 1 yang hampir selesai akan segera dioperasikan dalam rencana tersebut. Namun demikian, hal itu masih dalam usulan dan menunggu persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Berkompeten.
10: Kami sedang berupaya berkoordinasi saat ini agar supaya Dermaga 1 sudah bisa digunakan. Nanti kita akan mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan Dermaga 1 ketika Dermaga 1 itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi. Yang rencananya Oktober itu Dermaga 1 selesai, tinggal tunggu izin yang diberikan oleh direktorat terkait.
9: Mefrit menambahkan dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan, proses pekerjaan khususnya untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 75%. Satu pelabuhan lainnya di Kampung Matutuang, progres pekerjaan di atas 50% yang terus dilakukan percepatan sehingga rampung hingga akhir tahun. Palanewen berharap dengan adanya proyek rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna dan Matutuang, dipastikan ke depan akan memperkuat layanan kepelabuhanan di dua wilayah. Selain itu, angkutan barang penumpang akan lebih lancar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara di lapangan kantor Bupati Talaut. Peringatan tahun ini mengusung semangat gotong royong dan tradisi Mapalus melalui tema Sulut Melaju. Berikut laporan Robert Tamaroba.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal dan masyarakat menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Talaut dipimpin Komandan Lanal Melawane Sunedi S. Sanggel bertindak sebagai inspektur upacara. Membacakan amanat Gubernur Sulawesi Utara Yulius Silvanus, dan Lanal menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum refleksi sejarah dan peneguhan arah pembangunan daerah.
12: Kita hadir bersama bukan hanya untuk memperingati ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara, tetapi untuk mengingat perjalanan panjang yang telah kita lalui dan menentukan kembali arah yang hendak kita tuju. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah mengabdi bagi daerah ini. Apresiasi dan penghormatan diberikan atas segala karya dan pengorbanan yang telah mereka berikan, serta keteladanan dan kontribusi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Sulawesi Utara. Apa yang kita capai hari ini adalah mata rantai dari kerja keras generasi sebelumnya. Karena itu, warisan tersebut harus kita lanjutkan. Bahkan kita kembangkan dengan semangat yang sama, agar tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam setiap langkah pembangunan dan pengabdian kita.
11: Melalui tema Sulut Melaju, masyarakat diajak untuk terus memperkuat sinergi, menjaga semangat gotong royong, serta melestarikan tradisi Mapalus demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado. Sore ini masih menemani Anda di menit ke-30 pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang masih disibukkan dengan program aktivitas Anda pendengar. Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan mendengarkan untuk Manado sore ini dengan lagu religi islami, hingga nanti Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Manado.

0: lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home, Anda bisa senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 hingga 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Pendengar, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin Anda tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang Muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad, dan Ibnu Majah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu, Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong papa." "Wah, papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi papa, mama bilang, papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi, papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama mama, minta saja mama untuk membacakannya."
2: "Tapi mama lebih sibuk lagi dari papa," katanya sendu.
3: "Lihat papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini pa."
1: "Lain kali ya Anggi, papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
2: "Tapi papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
3: "Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
1: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
2: "Iya deh, lain kali ya pa, lain kali."
1: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
2: "Kapan-kapan kalau papa ada waktu, bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa, bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
1: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
2: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar."
1: Ya, Karena itulah, Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Ya Allah, Engkaulah Zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tabu.
0: Bila Kau tolak doaku,

0: Kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Ya Allah, Engkaulah Zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tabu.
0: Bila Kau tolak doaku,

kepada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sua.
1: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya.
2: Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
7: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Oh, 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia RRI Manado, sebuah ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan pengharapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Mary Christine Keles, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini saya akan berbagi sebuah kebenaran dalam firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan pengharapan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita buka siaran ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, setia dan maha baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kesempatan, kesehatan, dan nafas kehidupan yang masih engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Khususnya pada saat ini kami bersyukur karena melalui gelombang radio ini, kami dapat kembali menyapa setiap pendengar setia dimanapun mereka berada, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir mengurapi seluruh jalannya siaran dari awal pertengahan hingga pada selesainya nanti. Berkatilah perangkat siaran, jaringan, hingga kesehatan kami yang bertugas agar semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa agar kebenaran firman-Mu ini tidak hanya menjadi suara yang lalu begitu saja, melainkan menjadi benih yang bertumbuh di setiap hati para pendengar kami, baik orang tua, calon orang tua, maupun anak-anak yang mendengar siaran radio ini. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami semua ya Tuhan. Sadarkanlah kami betapa berharganya kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Diberkatilah kami semua, berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena hamba-Mu telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kitab Amsal, pasalnya yang ke-17, ayat 6a, dan Kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kitab Amsal 17 ayat yang ke-6a. Firman Tuhan berkata, "Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu." Saya akan melanjutkan dengan Mazmur 127 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan upah pemberiannya adalah buah kandungannya." Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu, anak adalah mahkota orang tua. Kalau kita melihat makna dari mahkota dalam tradisi Alkitab, mahkota melambangkan kehormatan, otoritas, sukacita, dan kemuliaan tertinggi yang diberikan kepada seseorang. Kalau juga kita melihat dari perspektif sorga, Tuhan tidak melihat anak sebagai sebuah beban ekonomi atau sekedar pelengkap status sosial di dalam keluarga, melainkan sebagai anugerah dan kehormatan tertinggi bagi sebuah keluarga. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini orang rela membayar mahal sebuah kehormatan. Para raja mengenakan mahkota emas
bertahtakan permata untuk menunjukkan otoritas, kemuliaan, dan status mereka. Namun kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Amsal 17 ayat 6 menyatakan sesuatu hal yang luar biasa dan sangat mengejutkan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Tuhan tidak menyebut harta, gelar, atau rumah mewah sebagai mahkota masa tua kita. Tuhan menyebut anak cucu kita sebagai mahkota. Melalui khotbah ini, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar lebih dalam mengapa anak disebut sebagai mahkota dan bagaimana tanggung jawab kita di dalam keluarga serta gereja untuk menjaga mahkota ini tetap berkilau bagi kemuliaan Tuhan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu poin yang pertama mengenai makna anak sebagai mahkota menurut perspektif Alkitab. Kalau kita melihat para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, anak adalah titipan yang berharga. Kalau kita baca di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan upah pemberiannya adalah sebuah kandungan. Kita dapat melihat kata milik pusaka berarti anak bukanlah properti milik orang tua yang bisa diperlakukan dengan seenaknya atau sewenang-wenang. Anak adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada orang tua. Orang tua adalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Karena mereka adalah pemberian Tuhan, raja di atas segala raja, maka yang harus orang tua lakukan adalah mendidik mereka dengan baik dalam penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau juga kita melihat anak sebagai alat pertahanan rohani. Kita membaca di dalam Mazmur 127 ayat 4 hingga ayat 5. Di situ menyatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Anak itu diibaratkan sebagai anak panah, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Anak panah harus diraut dengan lurus, dilesatkan dengan target yang tepat, dan siap diutus ke medan pertempuran dunia untuk membawa kemenangan. Yang artinya bahwa orang tua berfungsi sebagai busur yang mengarahkan anak-anak seperti anak panah ke arah Kristus, bukan ke arah dunia. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman yang sudah saya bagikan ini, menjadi hal yang penting mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Rumah diibaratkan bengkel di mana mahkota itu dibentuk dan dibersihkan. Jika anak adalah mahkota, bagaimana keluarga harus bersikap? Dari hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu keluarga harus menjadi teladan iman atau pusat pemuridan utama. Dalam Ulangan 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan firman Tuhan tidak bisa didelegasikan sepenuhnya ke sekolah atau ke guru sekolah minggu. Rumah adalah tempat utama. Anak-anak adalah peniru yang ulung bagi orang tua mereka.
Mereka tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi mereka melihat apa yang orang tua lakukan. Dari sini kita belajar para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau adakan mitzbah doa bersama dengan keluarga secara konsisten, agar dari situ anak-anak dapat belajar bahwa membangun hadirat dengan Tuhan adalah fondasi utama, adalah dasar utama iman mereka bertumbuh. Kemudian yang kedua, mendidik anak dengan kasih bukan dengan amarah. Efesus 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Mahkota yang berharga bisa retak atau hancur jika dipukul dengan keras atau dihujani dengan kata-kata yang mengutuk. Disiplin itu wajib, tetapi harus dilakukan dalam kasih Kristus, bukan pelampiasan emosi." Dari sini mengingatkan kehidupan kita bahwa dalam kita mendidik anak-anak, penuhilah kehidupan kita dengan kasih Kristus, supaya kasih itu sampai kepada anak-anak. Bukan sekedar perintah yang kita berikan, tetapi ada pengajaran yang luar biasa yang akan diterima oleh anak-anak. Gereja harus konsisten juga dalam mendidik dan membina anak-anak. Karena dari gerejalah akan dibentuk suatu komunitas yang bisa membawa anak-anak untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang harus dikerjakan oleh gereja, yang pertama yaitu gereja harus menyediakan ruang untuk pertumbuhan rohani. Dalam Matius 19 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga." Gereja tidak boleh mengabaikan pelayanan anak, terutama dalam pelayanan sekolah minggu. Anak-anak bukanlah jemaat yang disepelekan, melainkan mereka adalah masa depan jemaat. Gereja kita ada hari ini yang akan meneruskan adalah anak-anak kita. Gereja harus berinvestasi pada guru sekolah minggu yang berkualitas dengan fasilitas yang memadai, bahkan pun kurikulum yang tepat untuk pengajaran akan pertumbuhan rohani mereka. Kemudian juga gereja harus melibatkan anak dalam pelayanan sejak dini. 1 Samuel 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Adapun Samuel memegang jabatan bapa keagamaan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak." Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah kita meremehkan kapasitas rohani seorang anak. Tuhan bisa memakai mereka menjadi pendoa syafaat, pemain musik, atau pembawa keceriaan di rumah Tuhan. Melatih mereka untuk melayani sejak dini membuat mereka merasa memiliki rumah Tuhan. Dari sini kita belajar, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak itu bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ketika kita mendidiknya dengan benar, ketika kita membinanya dengan benar. Setiap mahkota memerlukan perawatan agar tetap berkilau. Anak-anak kita yang hidup di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan moral, teknologi yang bebas, dan pergaulan yang mengikis iman, mengingatkan akan kehidupan kita sebagai orang tua maupun sebagai gereja. Apakah anak-anak kita saat ini telah menjadi mahkota rohani kita?
Atau kita sebagai orang tua telah mengabaikan mereka demi kesibukan karir dan harta kita? Mari kita renungkan bersama lewat renungan kita pada saat ini. Mari kita sebagai orang tua mengambil komitmen untuk mendoakan bahkan pun memuridkan mereka. Itu semua untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Begitu pula bagi gereja. Mari kita bersatu padu menciptakan lingkungan yang ramah anak, mendukung para orang tua, dan memperlakukan setiap anak yang datang sebagai jiwa berharga yang harus dimenangkan oleh Kristus. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Saya percaya lewat perenungan kita di saat ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita sebagai orang tua, bahkan pun calon orang tua, gereja dan masyarakat, untuk kita betul-betul melihat anak-anak yang ada di sekitar kita. Mari kita mau didik mereka dengan kasih Kristus. Mari kita mau libatkan mereka dalam pelayanan sehingga kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah menuntun kami sepanjang siaran radio hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa anak-anak bukanlah beban, melainkan mahkota kehormatan yang dititipkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap untaian firman Tuhan yang telah didengar oleh para pendengar setia, dimanapun mereka berada saat ini, tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami bawa setiap orang tua dan keluarga yang mendengarkan siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat, kesabaran, dan kasih yang melimpah kepada para ayah dan ibu, agar mereka mampu mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah setiap orang tua untuk memoles setiap mahkota rohani mereka dengan doa, memberikan teladan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada, agar terus bergerak menyediakan ruangan yang aman dan penuh dengan kasih bagi pertumbuhan iman anak-anak. Sebentar kami akan mengakhiri siaran radio ini dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya penyertaan, perlindungan, dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh pendengar setia kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kelancaran siaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible. Kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch Kedua Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick off pemagangan nasional Batch Kedua Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar kita siap dan diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan rumah sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan. RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia, yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: iya,
0: gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
2: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laiku mbah kulan, Mbak.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Yeah, yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada itu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam okay. hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus, catat harus tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal. Gak
1: akan, karena bintang-bintangnya pun tuh, juga luar biasa dari TFND.
3: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong. Ya, dong, kan, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudi Ismail santai ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas.
0: Maksudnya. Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Siap, siap, siap, siap. Ya, karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam
6: Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
7: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah baik.
8: Juga pripot kabare,
1: iya,
8: Mbak
1: alhamdulillah
8: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
8: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, tuh awet.
0: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter. Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
7: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
9: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, kita sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
7: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
9: gitu,
0: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
9: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, sama pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
10: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
10: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
10: Ikut lomba ya, Marita ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
10: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
3: Juga.
0: Teh.
10: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
10: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
10: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
10: mungkin
3: lebih
10: sebagai
3: ke
10: hobi aja.
3: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
10: Betul. Ah,
0: okay.
10: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Ada Albert.
3: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
10: Iya sama,
0: gak
10: cuman
0: mau
10: hobi.
0: Nyanyi.
10: Iya, nggak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
10: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke. Okay.
10: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih, Teh?
3: Aduh.
10: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kan, kalau nggak salah. 96. Tapi, tanggalnya nggak tahu, lupa.
10: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
10: Yang pasti 96 ya, oke.
3: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
10: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
10: Ada dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
7: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
10: iya
7: gimana?
10: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
7: Bila.
10: Lagi cinta.
7: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
7: Okay. Nah, saya waktu TK, PSD tuh ya, waktu itu sih, itu sering, kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
3: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget?
7: Enggak, bukan gitu, Mbak.
3: Halo.
0: Halo.
7: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya?
10: Teh Rita 90. Nah,
7: 90-an itu saya tuh, kalau nggak salah udah SMP, jadi SMP apa SMP?
3: Iya, ya,
7: SMP
3: artinya ya itu tetap tadi sama, gue tua.
0: Enggak.
10: Nggak terima.
3: Kabur.
10: Saya akan
7: terus
10: lawan.
7: Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
10: Iya, betul.
7: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih, ya, nah itu tuh paling ya. Paling
10: selamat jalan,
7: banget ya.
10: Selamat Jalan Kekasih.
7: Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
7: Yang baru,
10: iya.
7: Yang ketuker, itu yang
10: jalan
7: baru.
10: Jangan ketuker dok.
7: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu, padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya, Teh.
7: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya, kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
7: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
7: Tapi tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
10: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
10: masih bukan konflik perang, ya itu
3: konflik ya,
10: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya gak jadi gitu.
10: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
10: Di Anyer ya. Tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti soal.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan. Tim yang apa, bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Oh, oke.

0: Trigger nyanyi ya, yaitu apa kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama, mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa bawa piala aja. Nah udah baru baru ngomong gitu.
1: Okay. Nah,
0: jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
0: Enaknya Teteh ya.
2: Wah, nyanyi kerja
0: diulangi. Berapa Mbak
2: Ida? Iya ya Teh.
1: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
2: ya, kolaborasi
1: dan
2: Teteh
1: kalau
2: dengan penyanyi,
1: mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Penyanyi Gen Z atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran, maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu, juga belum gitu ya. Akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya Nita
1: iya,
2: tadi ya.
1: Nita tadi.
0: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur,
2: orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya
2: Marita.
1: Atau nenek atau orang papa mamanya.
0: Iya, pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Tapi pak, tapi papa nggak main, papa nggak main, papa cuman punya punya grupnya, punya papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
2: Itu yang bener ya itu. Selamat jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
0: Brahma Kumbara.
1: Iya wes. Teteh,
0: pokoknya
1: nanti kita
0: guys,
1: apa?
0: Tanggal 31 ya guys, tanggal
2: siap,
0: 31.
1: Tanggal 31
2: nanti
1: nonton
2: akan, ya,
1: Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap.
2: Okay,
1: ini
2: Teteh.
1: Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
2: Okay,
1: Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin,
2: kita dengerin lagu
1: Saling lagu. Setia berikut
2: Rita
1: ini ya
2: Effendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa ke dulu
0: betul
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, ya,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Terita Effendi
0: katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Iya. Damang ya, Terita ya.
0: Damang ya, Terita.
2: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh Dinda.
1: Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti
3: itu.
0: Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh. Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Rita, Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Sambil
6: menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: Denny. Namanya nih?
7: Denny. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits nggak enak?
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, itu.
0: Siap.
8: Oh, ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kira-kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi mereka, kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik. Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddie waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
8: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
8: konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya adalah rezeki. Banyak
1: ya, pasti ya, ada.
8: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lu?
2: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
9: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan ya. Juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Au.
1: Dokter cintaku. Teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus, menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: jadi
0: siap. Jadi
9: kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
9: zaman now gitu.
0: Siap.
9: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih. Nah,
1: ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
1: Oma.
9: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam siap. Dong, Mas
0: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Ya. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Oh, ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
10: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya.
1: Sebagai promotornya
10: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips. Wah.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih oh itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede. Dede juga saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya.
3: Itu
0: Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Hanafi. Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napin telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang ya, atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya, istrinya, pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke oke oke.
5: Katanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke oke.
5: Eh itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada. RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa,
1: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Nah, oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat Teh.

0: Judulnya apa
1: Jadi di
0: lagunya?
1: situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi
0: Titi
1: DJ.
0: J.
2: Au ahlap.
1: Ya udah,
0: ya udah.
1: Impian,
0: impian
1: menyata.
0: Ya, donatnya yang
1: aduh,
0: keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
2: Nur bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu
2: iya,
0: donat.
2: Aku ingatnya Nur bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk
1: iya.
0: Makan donat.
2: Ember.
0: Ember.
1: Jadi ya, nama teh. Trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener gak sih?
2: Aduh.
1: Enggak
2: tahu.
1: Mas ya
2: Widi ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin, marahin deh.
1: Marahin, marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya enggak diambil.
1: Supaya oke, okay, baik kalau
0: okay.
1: Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Tidak satu pun terjawab.
0: Tidak ada satu pun yang terjawab.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang.
1: Unang Abdul Fattah.
0: Iya. Siap.
2: Okay.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini, Mas Denny.
3: Benar gak Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap, itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
0: dari
1: nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih? Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Siap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini, dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja. Dari Tependi, salam dari saya, Brandy Bogor, dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show,
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket nostalgia. Dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Okay.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya. Ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta, silakan Anda bisa sampaikan lagu-lagu yang juga ingin Anda dengar, silakan dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an awal. Anda bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7927 7912, atau juga di telepon kami fix line-nya ada di 0213441499 atau 0213440696. Pendengar, saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama dari Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tanda kurungnya. Cakep. Kayak lagi pantun ini Kak Eca ya. Selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Jo, hey, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuak lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau tako sukuran sama ding toko mas bajalan, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya doe, berarti sudah pak urus dang dorang kan? Itu le kok Mince, kok jangan bergaul le kok ada palia rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Ada palia le kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
2: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa le kok mantung ini dakar lota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamu gara-gara nguni pe mulu. Cocup jo tu bibir, kong urus jo torong pe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat,

0: kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Saya Priscilla mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

pada saat kehidupan menjadi amat tidak adil, menyebabkan kita menjadi tertekan, lelah dan terpuruk. Ingatlah bahwa semua kesulitan itu ada dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan bukan hanya akan menyertai, tetapi juga memberikan kekuatan supaya kita mampu

Malam, selamat pagi untuk Anda pendengar RMI Pro 1.0 kanal informasi dan inspirasi di Sontan pagi hari ini bersama saya Lin Solviani menemani Anda di program Manado Pagi hari ini pendengar ya di edisi hari Kamis 24 September 2026. Saya akan hadirkan beberapa sengaja acara seperti biasa di pagi hari ini Mutiara Pagi nanti sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda dan nanti ada informasi-informasi lengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di Sontan hari ini di Manado Pagi, nanti kan kita hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH, MPDK, Konselor. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Yesus Sang Gembala Agung dan pembaca Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 7-15. Tentunya Anda juga nanti bisa bergabung di program spesial Pro 1 ya, nanti di Mutiara Pagi Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Bersama saya Helin Solviani akan menemani Anda pendengar di sementara hari ini sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi, kita akan hadir ke Mutiara Pagi nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, Magister Pendidikan Kristen Counselor ya. Dan hari ini kita mengangkat tema Yesus Sang Gembala Agung. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 7-15. Dan di hari ini pendengar siaran kami Mutiara Pagi bisa Anda dengarkan secara langsung selain di Pro 1 Manado, juga bisa didengar melalui Pro 2 dan juga di Pro 4 RRI Manado di sore hari ini ya. Dan nanti juga untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda atau juga mungkin ingin didoakan gitu ya, Anda juga bisa bergabung nanti melalui SMS juga WhatsApp di hari ini di line telepon 0821-9583-5080 ya. Atau juga Anda bisa langsung ketik juga kalau di kolom komentar di aplikasi kami gitu ya di YouTube RRI Manado. Tentunya Anda juga bisa menonton langsung siaran kami di kanal YouTube RRI Manado di hari ini. Baik, dan pagi hari ini kita langsung sapa Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Ya, Maidiati, selamat pagi Maidiati.
1: Apa kabar nih hari ini?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Wah, dahsyat luar biasa gitu ya Pak Pendeta ya. Hari ini kita mengangkat tema Yesus Sang Gembala Agung ya Pak Pendeta ya. Tentunya ya, pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 7-15. Baik Pak Pendeta, kita langsung mulai Mutiara Pagi hari ini dan silakan untuk firman Tuhan yang untuk ingin dibagikan untuk pendengar kita di hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin, pendengar yang berkasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena Engkaulah firman kehidupan yang akan menolong dan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu agar kami tidak salah melangkah, tapi hidup kami pasti karena Engkau sendirilah yang menolong. Kami minta kepadamu Engkau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani diberkati bersama dengan tim, biar kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu, tapi juga memberkati semua pendengar dimanapun berada, semua pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 10, ayat 7 hingga 15, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Maka kata Yesus, sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yesus Sang Gembala Agung. Itulah tema kita hari ini. Kalau kita bicara Yesus Sang Gembala Agung, berarti Dia adalah gembala yang mengasihi kita, yang betul-betul menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Pertanyaannya, kalau dia adalah gembala agung, lantas apakah kita adalah domba-domba yang setia? Kadang kita menjadi domba yang setia, tapi juga kadang kita menjadi domba yang tidak setia. Kita memerlukan sang gembala agung hanya pada waktu ketika kita dalam persoalan dan pergumulan. Lantas saat kita di tengah kebahagiaan, sukacita, kadang kita melupakan dia. Hari ini jelas dia mengatakan bahwa dia adalah gembala. Gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik adalah mampu menolong domba-dombanya. Dan dia rela berkorban bagi domba-dombanya. Bukankah Yesus sendiri berkorban bagi kita supaya kita yang berdosa diselamatkan, supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Berbeda dengan seorang upahan, ia akan membiarkan domba-dombanya. Ia tidak mengenal domba-dombanya. Tetapi gembala yang agung, dia tidak hanya mengenal, tetapi dia mau berkorban bagi domba-dombanya. Dikatakan bahwa akulah pintu, itu kata Yesus, kepada domba-domba itu. Yesus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hanya lewat dia sebagai jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan kekal, kepada keselamatan. Dikatakan di ayat yang ke-9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hanya di dalam Kristus kita mengalami kasih karunia. Kita akan diberkati, kita akan dilindungi, bahkan kita akan selamat. Ini penting. Jadi dia sang gembala agung yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa dia rela supaya kita selamat. Dia ingin supaya kita tidak tersesat. Karena itu saudara percaya kepada sang gembala agung dan melakukan kehendaknya, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Kita akan dibawa kepada air yang tenang. Tuhan menolong dan memberkati firman. Amin.
1: Amin, yang pasti luar biasa gitu ya hari ini tema yang diangkat ya Pak Pendeta ya, Yesus Sang Gembala Agung. Tentunya juga untuk pendengar yang tadi sudah mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta Alves Deleno, tentunya juga bisa bergabung juga hari ini yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin didoakan, boleh ya Pak Pendeta ya, yeah, di kesempatan pagi hari ini. Baik Pak Pendeta, sambil menunggu pendengar ingin bergabung di SMS juga WhatsApp, di line telepon di 082195835080, ataupun juga yang mungkin ingin menyampaikan komentarnya melalui kanal YouTube, boleh tentunya Anda bisa bergabung dan langsung ketik saja di kolom komentar di YouTube kami gitu ya, di RRI Manado di Sementan pagi hari ini. Baik Pak Pendeta, di sini menarik gitu ya tema yang kita angkat, tentunya dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai 9 tadi saya mendengar gitu ya Yesus berkata, "Akulah pintu." Nah, di sini Pak Pendeta, apa sih maksud Yesus ketika menyebut dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya gitu ya, dan mengapa Yesus menggunakan gambaran gembala dan domba ini Pak Pendeta untuk menjelaskan hubungannya dengan manusia? Apa yang dapat kita pelajari dari hubungan tersebut?
2: Iya. Kalau seorang gembala, Mbak Yelinya, dia akan mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya akan mengenal gembalanya. Kalau kita melihat mulai dari ayatnya yang pertama di bagian bacaan ini, sebenarnya Yesus memberi gambaran ini bahwa kalau seorang gembala, dia tidak hanya mengenal domba-dombanya, tetapi domba-dombanya mengenal dia. Artinya apa? Kalau domba-dombanya mengenal kemanapun gembalanya, pasti akan mengikuti. Ya, dombanya akan mengikuti. Dan karena itu, Yesus mengatakan akulah pintu, karena seorang gembala itu, ya, dia akan masuk lewat pintu, bukan dengan melompat tembok. Ya. Kalau melompat itu tembok atau melompat pagar daripada kandang itu bukan seorang gembala. Dikatakan itu adalah seorang pencuri dan perampok. Jadi kenapa Yesus menyampaikan ini? Ya, artinya bahwa kalau dia adalah gembala yang baik, ya, dia akan mengenal domba-dombanya. Dan kalau dia pintu, Yesus katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya cuma dia jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain menuju kepada keselamatan. Dan itu jaminan yang Yesus mau katakan. Karena setiap domba yang melewati pintu, yang adalah Kristus sendiri, dia akan menemukan padang rumput. Dan itu jelas dalam bacaan kita. Bahwa ketika kita masuk melalui pintu, kita akan menemukan padang rumput. Hanya lewat dia ada kebahagiaan, ada sukacita, tapi juga ada keselamatan. Ini paling penting. Tapi bukan berarti ketika kita melewati pintu dan hidup sesuai dengan apa yang Kristus inginkan, Yesus inginkan, lantas tidak ada tantangan. Nah, itu dikatakan dalam bacaan kita. Oh, ada serigala yang akan mengamati tapi sekaligus menerkam. Tapi gembala yang agung itu, dia akan menolong kita. Dia akan berkorban bagi kita. Artinya, tantangan boleh ada, tapi kita tidak sendiri. Kita tidak akan dibiarkan. Begitu, Mbak Yun.
1: Oke, baik. Yang pasti Pak Pendeta, saat ini kan banyak juga gitu ya orang-orang yang menghadapi baik itu tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga gitu ya, bahkan kecemasan terhadap masa depan sendiri gitu ya Pak Pendeta. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengalami Yesus sebagai gembala yang memberikan kehidupan untuk kita nih Pak Pendeta?
2: Iya. Dia sudah katakan loh, kalau masuk melalui pintu, dia akan menolong kita untuk menemukan padang rumput. Artinya, dalam kehidupan ini, dia yang menjamin hidup saya dan saudara. Nah, hanya kadang Mbak Yelin, ya, kenapa ketika ada persoalan, ya, ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan, kadangkala kesempatan itulah baru kita mengikuti dan mau datang kepadanya. Ya. Di pada waktu kita ada dalam kesenangan, ada dalam kebahagiaan, kadang mungkin kita membaca Alkitab, berdoa, yang jarang. Kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, mungkin jarang. Ya. Tapi coba, kalau pertanyaannya sering saya katakan di mana-mana ini, Pak Yali. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Berdoa pada waktu kita sehat atau pada waktu kita dalam pergumulan atau sakit?
1: Biasanya dalam pergumulan,
2: orang,
1: biasanya baru
2: ya,
1: sakit baru ingat.
2: Iya, pada waktu kita dalam pergumulan. Ya. Gitu, Mbak Yani. Jadi sebenarnya ini menjadi catatan penting buat kita ya. Mencari Sang Gembala Agung, ya, tidak hanya pada waktu kita dalam kondisi bahagia. Ya, atau dalam kondisi mungkin penuh pergumulan, tapi juga dalam kondisi bahagia, sejahtera, ya. Karena itu adalah ungkapan syukur karena kita memiliki dia, begitu, Maya.
1: Oke, baik. Sekarang ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih, Pak Pendeta. Kalau Yesus benar-benar mengenal kita secara pribadi, bagaimana seharusnya hal itu mempengaruhi cara kita menjalani hidup? Trims dari Jenly di Matungkas. Bagaimana nih, Pak Pendeta? Kalau Yesus benar-benar mengenal kita secara pribadi, bagaimana seharusnya hal itu mempengaruhi cara kita menjalani hidup? Oke, terima kasih Jenly di Matungkas. Oke, bisa langsung dijawab, Pak Pendeta?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepadanya, dia adalah Sang Gembala yang agung, sebenarnya hidup kita juga mencerminkan apa yang Yesus lakukan.
1: Okay.
2: Hanya kebanyakan orang cuma bilang percaya ya kepadanya, tapi notabene-nya dalam kehidupan setiap hari tidak menggambarkan ya cara hidup yang Yesus inginkan. Ya, ada banyak orang Kristen, Mbak Elin, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan cara hidup yang Yesus mau dalam hidup. Betul ya?
1: Betul.
2: Ya.
1: Setuju.
2: Ya. Ya, boleh saya kasih contoh misalnya, ketika dalam persekutuan rajin nggak tuh, no? Rajin ibadah, ya. Pokoknya ibadah di mana kongnya Anda. Tapi coba lihat dalam kehidupannya, orang bilang begini, rajin beribadah, martukalakuan yang tidak seperti yang diharapkan. Ya, Jadi sebenarnya ibadah yang sejati atau khotbah yang sejati saya selalu bahasakan adalah perilaku kehidupan kita setiap hari. Ya, jangan apa yang ada di mulut kita, di bibir kita lain, ya, yang kita lakukan juga lain, gitu, berbeda. Ya, nanti kalau apa yang kita katakan lain, di hati lain, di mulut lain, ini jadi kelainan, ya. Nah,
1: Oke, jadi berbeda gitu ya dengan
2: jadi
1: perbuatan
2: berbeda.
1: juga.
2: Betul. Jadi jangan kita salahkan bahwa ya kalau kita bilang kita mengikuti Kristus, Yesus adalah Sang Gembala yang agung, tapi mana tunjukkan dalam sikap hidup kita setiap hari, gitu. Ya, bukankah Yesus penuh kasih? Bukankah Yesus pemaaf? Bukankah Dia mengampuni dan mengajarkan itu bagi kita? Lantas kita jadi pertanyaan buat kita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gitu,
1: Oke,
2: Mbak.
1: baik. Yang pastinya untuk Anda juga pendengar yang mendengarkan saran kami di hari ini, baik melalui Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, ataupun juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya Anda bisa langsung bergabung gitu ya. Di SMS juga WhatsApp dan telepon juga boleh di 0821-9583-5080, atau langsung saja ketik di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di Swanten hari ini ya. Oke, dan tentunya sambil menunggu ini Pak Pendeta, ini apa ya? Ada pertanyaan juga nih Pak Pendeta. Apa sebenarnya perbedaan antara seorang pemimpin yang hanya menjalankan tugas dengan seorang pemimpin yang memiliki hati seorang gembala nih Pak Pendeta? Apa
2: Oh,
1: nih yang
2: ini
1: membedakan?
2: keren sekali pertanyaannya. Iya. Kalau seorang pemimpin yang hanya mampu melaksanakan tugas dengan seorang pemimpin yang punya hati gembala, berbeda lah, Mbak, ya, berbeda. Kalau seorang pemimpin yang melaksanakan tugas, ya pasti dia hanya yang penting tapi tugas tersobekin. Kita tidak akan peduli apa yang akan terjadi kepada semua orang yang saya pimpin. Tapi kalau seorang pemimpin yang memiliki hati gembala, ya dia akan mencari, ya, ketika mungkin orang yang dia pimpin tidak hadir, ya dia akan bertanya siapa kan kondisinya tidak ada, ya terus apa sih sebenarnya yang dia alami, apa sih yang dia gumuli, nah, gitu. Itu tuh pemimpin yang memiliki hati gembala. Tapi kalau pemimpin yang hanya melaksanakan tugasnya, ya sapangan.

0: orang-orang yang ada di sekitarnya juga penting, ya. Dan Yesus tahu bahwa domba-dombanya sangat penting. Makanya ketika ada serigala, dia akan siap menghadapi serigala. Itu artinya tantangan. Ya, pemimpin yang memiliki hati seorang gembala, dia tidak akan biarkan anak buahnya atau orang yang dia pimpin itu menghadapi tantangan sendiri. Ya, dia akan membela, dia akan menolong. Nah, jadi ini perbedaannya dengan pemimpin yang hanya sekedar melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta dalam keluarga, gereja, bahkan masyarakat gitu ya, dan mungkin di tempat kerja juga. Bagaimana kita bisa meneladani sikap Yesus yang rela berkorban dan bahkan memperhatikan orang lain nih, Pak Pendeta?
0: Iya, saya bilang tadi Mbak Yelin ya, kita menjadi orang percaya pada Kristus tidak hanya sekedar sebuah perkataan, tapi juga harus pada tindakan nyata. Bukankah iman tanpa perbuatan mati, ya sia-sia. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kasih contoh praktis Mbak Yelin, ya, bahwa misalnya kesabaran kita dalam berlalu lintas di jalan, ya. Ada saja kan orang-orang yang bisa menjengkelkan pada waktu kita menggunakan kendaraan. Dan yang saya anggap lucu, Mbak Yelin, adalah memang mungkin ini pribadi ya, tapi kebanyakan sih. Ya. Kita udah tahu bahwa jalur sebelah kanan itu hanya untuk melambung, ya, untuk kendaraan. Jalur kiri itu adalah jalur lambat. Tapi yang lucunya, kebanyakan kita yang di Manado, ya, yang kita lihat bahkan juga di beberapa tempat ya. Sulawesi Utara. Jalur kanan itu, ya orang anggap bahwa itu jalur biasa. Mereka mau lambat, silakan. Dan kita disuruh melambung di sebelah kiri. Ini kan lucu.
1: Ini yang kebalik
0: Bukankah
1: gitu ya,
0: mereka,
1: Pak Pendeta.
0: iya, bukankah mereka sudah tahu bahwa apa namanya jalur sebelah kiri itu hanya untuk kendaraan yang lambat dan jalur kanan itu kita harus melambung. Nah, sekarang kalau kita melambung di sebelah kiri, tiba-tiba ada motor yang muncul. Nah, ini yang kurang kesadaran dari pribadi-pribadi. Nah, kita yang tahu ya, kita yang tahu berarti kita harus waspada ya, Mbak Yelin, ya.
1: Betul.
0: Kita harus sabar gitu ya. Tapi sampai kapan? Kadang orang bilang, nah, apakah ini orang orang dia sadar bahwa dia ini di jalan bukan jalannya sendiri begitu. Itu adalah jalan dimiliki umum gitu. Jadi sebenarnya dari Radio Republik Indonesia dan khotbah hari ini saya mau ingatkan mungkin ada banyak bapak-bapak yang mengemudikan kendaraan, ibu-ibu yang mengemudikan kendaraan taatlah pada aturan ya. Kalau di kita mau lambat ya silakanlah kita memilih jalur sebelah kiri. Saya begitu Mbak Yelin ya. Ya. Jadi kalau misalnya lihat ada kendaraan yang mau cepat saya sein ya langsung ke kiri. Nanti kalau kayaknya lagi longgar baru misalnya saya mau menambah kecepatan baru saya ada posisi sebelah kanan. Tapi kebanyakan orang lebih memilih sebelah kanan dan lucu ya, ya. Tidak memberikan kesempatan kita nanti melambung di sebelah kiri begitu. Iya, jadi itu yang memberi kita catatan ya kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang yang mengikuti Kristus, ya itu contoh praktis. Berarti kita juga harus mampu taat pada aturan, gitu ya, gitu.
1: Taat pada aturan, jangan melanggar gitu ya, Pak Pendeta ya.
0: Ya, betul.
1: Kadang-kadang kebanyakan tadi contoh di hal kecil di jalan raya saja gitu ya sudah salah gitu ya, kebalik. Dan kadang-kadang ada yang rating kiri belok kanan gitu ya, kadang-kadang. Oke, Pak Pendeta, ini ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp. Oh, dari Pak Jenly di Matungkas lagi nih, Pak Pendeta. Pak
0: Ya.
1: Pendeta, kalau iman harus tercermin lewat perbuatan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perbuatan kita benar-benar lahir dari iman kepada Kristus, bukan sekedar karena ingin terlihat baik di hadapan orang lain? Oke, terima kasih Pak Jenly di Matungkas. Oke, bisa
0: Keren.
1: langsung dijawab nih
0: Ya.
1: Pak Pendeta.
0: Ya, ini bukan mau mengatakan supaya orang bisa lihat bahwa kita adalah orang beriman, dalam tanda kutip munafik ya.
1: Iya,
0: Ya.
1: betul.
0: Kita pura-pura baik kepada orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak baik. Ini munafik loh, Mbak Yeri. Ya, tapi bukan berarti ketika kita yang pernah melakukan suatu hal yang tidak baik atau jahat, lantas kita tidak bisa berbuat baik. Ya. Kalau orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dalam pertobatan, ya, kehidupannya adalah gambaran bahwa dia hidup di dalam Kristus. Cara

0: caranya, cara dia berkata, ya, dia melakukan, ya, semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam ini. Nah, hanya kebanyakan, Mbak Yelin, orang salah menilai. Ya, misalnya contoh, kalau ada orang yang baru bertobat, ya, artinya dia baru mengalami perubahan kehidupan. Karena orang berpikir ketika dia mau melakukan hal yang baik, lah, baru bertobat dengan rupa betul-betul. Nah, yang orang yang baru bertobat ini lagi, ya, kadang Mbak Yelin, dia juga tidak sabaran, gitu ya. Kehidupannya baru berubah, diubahkan oleh Tuhan, dan dia ingin berubah 100%, ya. Mungkin sudah 80% perubahannya. Kemudian ada tantangan, orang bilang, ya, karena lekwa, dapat lihat le baru bertobat, le merupa betul-betul. Nah, ini kan sebenarnya tantangan buat dia, apakah mau menguji kesetiaan. Hanya dia bilang begini, oh, ngoni kita trek baru berubah, ngoni so anggap bahwa kita lebih baik kita kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, ini.
1: Karena
0: Iya.
1: dipancing gitu ya, Pak Pendeta,
0: Iya,
1: akhirnya
0: setelah
1: kena gitu
0: dipancing,
1: ya.
0: dia terpancing lagi. Makanya Pak Jenly bilang tadinya, tidak dapat lihat, kalau memang betul dia adalah pengikut Kristus, ya Tuhan bisa lihat, bukan cuma bilang. Ya. Ada lebih banyak orang yang khotbahnya bagus, Pak Yelin, tapi ya, kalau kehidupannya hari-hari berbeda juga. Jadi apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, gitu ya. Ini
1: Jadi
0: sebenarnya validasi dalam kehidupan Mbak Yelin itu juga penting, gitu ya. Makanya Mbak Yelin tidak harus hanya mendengar saya berkhotbah di radio atau di YouTube. Mbak Yelin juga harus lihat kehidupan saya setiap hari, gitu ya. Bagaimana saya di kampus, bagaimana saya di keluarga, bagaimana saya di masyarakat, bagaimana saya di jemaat, ya. Sehingga orang akan bilang, oh betul, gitu. Memang dia ada khotbah sesuai dengan dia hidup hari-hari. Mereka kalau dia nyanda, kan orang akan bilang begini, ya sama aja.
1: Ya, no.
0: gitu. Makanya Pak Yanli bilang tadinya, tidak dapat lihat, gitu. Toh,
1: Jadi indah hanya di khotbah gitu ya Pak Pendeta, tapi
0: Bukan
1: dalam
0: jadi khotbah, tapi
1: perilaku sehari-hari
0: kelakuan
1: tidak
0: tidak.
1: mencerminkan gitu ya. Oke, yang pasti ini yang gawat juga gitu ya. Oke, yang
0: Betul.
1: pastinya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin bertanya seputar topik kita di hari ini gitu ya, dengan tema Yesus Sang Gembala Agung, Anda bisa bertanya ataupun juga mungkin yang ingin didoakan juga boleh gitu ya Pak Pendeta ya, pagi hari ini Anda bisa sampaikan pokok doa apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya di 082195835080. Oke, baik, di sini menarik juga Pak Pendeta ya. Yesus mengatakan bahwa ia mengenal domba-dombanya. Nah, menurut Pak
0: Betul.
1: Pendeta, apa sih sebenarnya arti dikenal oleh Yesus gitu ya bagi kehidupan seorang Kristen nih Pak Pendeta?
0: No, ini penting sekali, Mbak Yelin. Kristus itu dia mengenal semua kita. Saya kasih contoh, ini perkataan firman ya. Mbak Yelin pernah hitung enggak kalau torang waktu torang pe rambut ini digunting? Ya, mungkin sedikit saya, Mbak Yelin pernah hitung enggak jumlahnya?
1: Enggak pernah, Pak Pendeta.
0: Enggak pernah ya. Dan mungkin kita tidak bisa hitung, Mbak Yelin ya.
1: Itu dia, kan saking banyaknya.
0: Ya, tapi Alkitab bilang, Mbak Yelin, selain di rambut pun Tuhan tahu, Mbak Yelin
1: Nah,
0: ya.
1: itu dia.
0: Artinya, ya, ente rambut yang banyak Tuhan tahu. Apalagi kita yang adalah umat-Nya. Dia pasti mengenal kita, dia tahu. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang bilang mengenal Kristus, tapi sesungguhnya tidak mengenal. Kalau kita mengenal, berarti kita akan melakukan apa yang dia perintahkan dalam hidup. Orang bilang mengenal Kristus, tapi kalau marah, oh Tuhan, DP dendam, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sehingga ada tuh kata begini, sampai mati, tanya tidak akan lupa. Nah, ini. Bagaimana bilang mengenal Kristus? Nah, orang sendiri nyandak sungguh mengenal. Ya, kalau kita mengenal kan, kita pasti akan melakukan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Tapi Kristus, dia mengenal. Ya, yang orang udah bikin baik atau orang bikin jahat, dia tahu. Makanya orang boleh sembunyi, Mbak Yelin. Orang boleh bersembunyi pada orang pasangan hidup, orang boleh bersembunyi kepada pimpinan kita, bawahan kita, tapi bisa bersembunyi pada Tuhan. Karena dia mengenal orang satu-satu. Mau ada tuh domba yang nakal kah, ada tuh domba yang baik-baik kah, ada tuh domba yang pemalawang, ada tuh domba yang ya so tersesat, Tuhan mengenal. Bahkan kalau Yesus memberi dia perumpamaan dia adalah gembala yang agung. Satu domba yang tersesat, dia akan cari, Mbak Yelo. Dia tidak akan biarkan. Kata orang lain kali, kalau ada anak buah pemalawang, ya rakam juga. Pemalawang lekwat dia. Ya padahal saya mesti cari. Ya. Dia kasih ingat. Hey, kau pemalawang-malawang begini? Dah, orang, dah. Kalau lalik entar mau urus, saya tompe diri, lebih susah, lebih urus, lepas dia, ya, sudah juga. Ya. Nah, so yang lucunya, le, Mbak Yelin, di sini dong. Tahu-tahu so tersesat nih mau lek kembali ke jalan yang benar. Nah, ini lebih tersesat lagi.
1: Ini yang repot gitu ya, Pak Pendeta ya.
0: Lebih repot.
1: Oke. Pak Pendeta, apa yang seharusnya dilakukan gereja gitu ya ketika ada anggota jemaat yang mulai tersesat gitu ya, misalnya karena masalah keluarga, masalah ekonomi, pergaulan, konflik gitu ya, atau kehilangan iman nih, apa yang harus dilakukan oleh pihak gereja nih, Pak Pendeta?
0: Iya, kita harus tugas pada kegembalaan kita ya, mencari. Ya. Tapi yang lucunya Mbak Yelin, serta so cari, so kasih ingat, ya. Orang-orang yang sudah merasa diri bahwa kita dia sudah jauh daripada Tuhan, ya. Kadang lengkali berpikir, ah sudah jauh. Ya. Dan merasa diri bahwa siapa kuangan, so. Nah, ini yang susah Mbak Yelin, ya. Kalau kita merasa bahwa kita lebih dari orang lain, dan kita melupakan bahwa nasihat itu penting. Ya. Contoh, tipe contoh. Nah, orang tua mungkin akan menganggap nasihat daripada anak itu ya sesuatu hal yang biasa. Ya. Dan orang tua akan memaksakan bahwa nasihat orang tua lebih penting daripada anak-anak. Padahal tentu juga, Mbak Yel. Tuhan bisa memakai anak-anak bisa saja untuk mengingatkan kita. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Bahwa Tuhan bisa pakai anak-anak untuk mengingatkan kita atau Tuhan bisa pakai orang tua untuk mengingatkan kita. Tapi ada juga Tuhan mengingatkan kita lewat siapa? Orang lain dan bahkan mungkin musuh kita. Bisa musuh dia, betul-betul Jo. Dia le pernah begini-begini. Tapi akhirnya justru mengoreksi kita. Alah, kita betul salah, kita kurang sabar, kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, makanya ini yang membuat kadang kita tersesat. Ya. Kalau pertanyaannya tadi, ya ada jemaat yang tersesat, ya jemaat yang sudah jauh. Ya tugas kegembalaan kita adalah membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Hanya so kasih tunjuk tuh jalan, ya so bilang. Ya. Cuma lain kali ada tuh domba yang mau, gitu. Ya. Mungkin ya so rasa bosan atau pastiu. Ya. Padahalnya nggak bisa. Ya. Kalau so dikasih ingat, ya kembali ya kembali. Karena saya kasih ilustrasi Mbak Yelin ya. Ya, satu kawanan domba ya, yang setiap hari ditolong oleh gembalanya. Satu hari ini gembala ini Lia aman-aman. Ya, tapi ada domba yang dia berpikir, aduh so lala kita di selalu di sini-sini DP tambah kita mencoba mau cari tampa lain. Ya, akhirnya dia keluar dari kumpulan itu. Wah, setelah dia keluar dari kawanan atau kumpulan itu dan menjauh dari gembalanya, akhirnya dia tersesat. Ya. Karena dia so asik-asik berjalan jauh-jauh-jauh, baru dia sadar, ala semalam kita ternyata bisa pulang. Ya. Karena setelah lalu jauh dia berjalan, dia so menikmati nih perjalanan, akhirnya dia tersesat, Mbak Yani. Ya, tapi ini gembala ini, ya, dia waktu mau kasih masuk kandang, dia hitung ini domba-domba. Waktu dia hitung dia lihat, hanya nyanda ada satu. Ya. Dia tidak sebiar, ala biar Joni domba ini pemalawang, ini sebiar. Tidak, justru dia cari. Ya, dia ambil senter malam-malam, kemudian dia panggil-panggil ini dombanya. Akhirnya domba dapat dia ingat, oh ini kita pergi gembala. Ya, dia bataria ya. Saya ingat apa dia pergi gembala. Ini betul, dapat dia so di pinggir jurang, so tersangkut ya. Ya, di semak-semak. Dan akhirnya gembala ini peluk dia, ya, kemudian pikul dia, sangat mengasihi dia dan kembalikan dia ke kandang. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Oh, kadang Tuhan ya melihat orang yang so tersesat, dia panggil pulang ke orang, dia cari. Ya. Orang setelah so didapat, Mbak Yelin ya, so dibawa pada tempatnya, seringkali lupa Pak Tuhan. Ya. Lupa dan kadang orang ingin kembali lagi, aduh, asik kok kalau kita tersesat tetap Tuhan mencari. Nah, berjalan ulang lah. Kita ke tempat yang kita anggap bahwa itu nyaman. Nah, ini dikasih ingat ke kita. Hati-hati kalau kita mulai keluar dari kumpulan yang Tuhan mau. Ya, orang bisa tersesat. Jangan keluar, Mbak Yelin, dari kumpulan yang Tuhan sementara kumpulkan. Yang coba-coba keluar, kita bisa tersesat. Ya. Ya, kita jangan hidup sendiri gitu ya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini supaya kita tidak tersesat. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Begitu, Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Luar biasa hari ini Pak Pendeta ya. Karena waktu juga hari ini. Nah, mungkin
0: Ya.
1: ingin apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada pendengar kita di zona hari ini, khususnya juga untuk para gembala juga nih, Pak Pendeta. Teladan apa nih harus mereka lakukan gitu ya, yang sesuai dengan yang Yesus mau, dan sekaligus juga mendoakan para pendengar kita di zona pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Ya, yang harus kita lakukan sebenarnya, Mbak Yelin, adalah kita harus hidup sesuai dengan apa yang Sang Gembala Agung mau. Ya, Yesus inginkan kita hidup sesuai kehendak-Nya, dan kalau kita mengenal Dia, kita kenal sungguh-sungguh, dan kita mengikuti Dia sebagai gembala. Jangan coba-coba orang berjalan sendiri yang bukan yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Lantas, kalau kita jadi domba, jadilah domba yang taat, dengar-dengaran, supaya kita tidak akan pernah jauh dari Tuhan, dan kita akan terus menemukan padang rumput ya yang hijau dan air yang tenang bersama dengan Tuhan. Begitu, Mbak Yang.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Silakan hari ini untuk mendoakan sebelum kita menutup mutiara pagi hari ini, Pak Pendeta bisa mendoakan pendengar kita dan yang sudah bergabung tadi. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Nah, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Engkaulah Sang Gembala Agung yang mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami bisa menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan hingga pagi hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sudah dibekali oleh Firman. Tuhan menolong supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita, tapi pelaku kebenaran Firman. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hambamu Mbak Yelin Selviani, diberkati pribadi dan keluarga, tapi juga bersama dengan tim yang bertugas hari ini, ada dalam berkat Tuhan. Pro 1, Pro 2, Pro 4, ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami minta kepada-Mu, biar tetap RRI Manado tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajarannya. Berkatilah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten, Kota. Kami percaya semua mereka ada dalam kendali dan kuasa. Aman, damai, dan sejahtera menjadi bagian kehidupan bangsa kami. Tapi setiap pemberita-pemberita Injil, gereja, dan umat Tuhan, dimanapun berada, Tuhan lindungi, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah terhubung dengan kami lewat WA di hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati hambamu laki-laki, Pak Jemli, biar kiranya Tuhan memberkati dia yang ada di Matungkas, tapi juga memberkati mereka yang membutuhkan akan jamahan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban kehidupan, biar kiranya Tuhan memberikan solusi dalam perjalanan kehidupan mereka. Memberkati Bapak Ian Celamong, Ibu Foni Mamahan, keluarga Lamong Itondo, memberkati Ibu Welmin Tamengindar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli di Tumohon, Bapak Adung, Ibu Poluan, Ibu Marta, Lansia Abraham Saril Sentra. Bahkan juga memberkati Bapak Dedi Yanis bersama keluarga dan orang tua. Memberkati juga Ibu Penatua Desi Lontaan dan Bapak Penatua Kilis, Michael Kilis, keluarga Kilis Lontaan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur Bapak ketika kami masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami yang akan kami lanjutkan di sepanjang hari ini. Tuhan menolong memberkati kami. Bahkan kami sama-sama berdoa Bapa supaya oleh otoritas Tuhan, Engkau juga mengirimkan hujan bagi daerah kami. Kami merindukan itu. Dan kami percaya sesuai dengan waktu daripada Tuhan, Engkau akan memberikan itu. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan SMSI, sidang istimewa, biar kiranya Tuhan memberkati, sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik atas anugerah dan pertolongan Tuhan. bagi janda duda, anak yatim piatu, semua orang yang butuh pertolongan Tuhan, ada dalam berkat-Mu. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini tuh firman Tuhan ya gitu ya. Semoga menguatkan para pendengar juga yang mendengarkan saran kita di hari ini. Sukses juga untuk Pak Pendeta bersama keluarga makin diberkati dalam Tuhan. Selamat pagi Pak Pendeta. Shalom.
0: Shalom.
1: Ya, dan yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan saran kami hari ini di Mentera Pagi ataupun juga menyaksikan saran kami melalui kanal YouTube di hari ini juga terima kasih. Dan yang sudah bergabung juga terima kasih atas kebersamaannya. Saya Lin Salviani yang bertugas di Mokili Kerba Kerja juga di sona hari ini yang tentunya membawakan kegiatan acara Mentera Pagi. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini edisi Kamis 24 September 2026.
1: Misi pertama kali itu tolak korupsi, ya nggak ada korupsi sebenarnya. Ini yang tantangan bagi kami, ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ya di Provinsi Sulawesi Utara ini.
0: Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya dibacakan oleh saya, Yalin Selviani. Berita yang pertama, pendengar, Kajati Sulawesi Utara klarifikasi terkait dugaan kasus perzinahan yang dituduhkan kepada salah seorang jaksa perempuan yang kini bertugas di Kejari, Bitung.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara melakukan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang jaksa perempuan berinisial FMS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bitung dengan seorang anggota Polri berinisial SSR. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto kepada media Adiaksa Sulut menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan Bidang Pengawasan Kejati Sulawesi Tenggara dan pemeriksaan internal kepada semua pihak terkait, tidak ditemukan adanya unsur perzinahan seperti yang dituduhkan dan kasus ini telah dihentikan.
3: Setelah kita lakukan penelusuran, baik kita melihat suatu videonya, mendapatkan informasi-informasi dari tempat tujuannya, ternyata laporan itu tidak terbukti. Ini apa ya? Rupanya pihak-pihak yang merasa dirugikan sudah pernah melaporkan dan sudah dihentikan. Laporan itu, ini kan delik aduan nih. Kalau delik aduan siapa yang melaporkan? Tentunya suami atau istri. Kalau kumpul kebo bisa orang tuanya. Dan sudah dihentikan di dalam penyidikan. Dan di internal pengawasan pun juga sudah dilakukan penghentian. Tapi tetap diinformasikan.
2: Untuk itu, Asintel Eri Yudianto menghimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi, video maupun narasi yang belum terverifikasi kebenarannya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak-pihak terkait. Namun ditegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus ditempatkan berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan informasi atau tuduhan yang berkembang di media sosial. Roy Pesak melaporkan.
0: Mekanisme rotasi jabatan atau tour of duty di sini merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
4: Agenda tour of duty atau penyegaran birokrasi adalah hal biasa dalam kepemerintahan. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan penyegaran birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik bukan sekedar pergantian jabatan rutin, melainkan strategi mutlak untuk memperkokoh fondasi pemerintahan dan memastikan respons birokrasi berjalan lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
5: Ya, kita juga butuh penyegaran, jadi kita yang kita lakukan hanya penyegaran saja. Proses peningkatan pelayanan kita atau proses tour of duty agar masing-masing perangkat daerah bisa lebih cepat untuk berinteraksi. Nah, ini kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang tidak bisa cepat. Ini juga apa menjadi tantangan. Saya tahu bahwa tujuannya baik ya dari BKN, mereka melakukan verifikasi, penelitian terhadap dokumen, berkas dan sebagainya agar tidak terjadi kesalahan.
4: Melalui mekanisme rotasi jabatan atau tour of duty, proses tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Minahasa Utara. Rotasi jabatan juga memberikan semangat baru bagi organisasi perangkat daerah sekaligus mendorong ASN menunjukkan kinerja dan potensi terbaiknya. Diana Masih melaporkan.
0: Balai Diklat Keuangan Manado membuka akses pembelajaran digital melalui Kemenko Learning Center atau KELCE yang menyediakan berbagai materi keuangan negara untuk masyarakat umum.
6: Pemahaman masyarakat tentang keuangan negara kini dapat diperluas melalui pembelajaran digital. Balai Diklat Keuangan Manado mendorong masyarakat memanfaatkan platform Kemenko Learning Center. atau KLC sebagai sarana belajar yang dapat diakses secara fleksibel. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado, Pujo Haryanto, mengatakan, literasi keuangan negara penting dipahami masyarakat karena pengelolaan keuangan negara berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
7: Platform digital pembelajaran keuangan negara yang kita sebut sebagai KLC, KemenQ Learning Center. Itu platform digital udah pasti gitu ya. Itu bisa diakses dengan basis web, kemudian Android maupun iOS gitu ya. Bisa dibuka langsung di browser kita, bisa diinstal di gadget maupun smartphone kita semua. Dan aksesnya mudah, cukup punya nick dan email. Memang saat ini baru dua yang kami sediakan di situ. Pertama adalah ujian sertifikasi kompetensi pajak gratis, bisa diikuti oleh siapa saja gitu ya. Dan nanti kalau sudah lulus punya sertifikat ini, sertifikat kompetensi pajak ini bisa dipakai sebagai bekal untuk menjadi konsultan pajak maupun wakil kuasa dari wajib pajak.
6: Materi yang tersedia antara lain perpajakan, keuangan UMKM, hingga pelaporan SPT. Dengan platform tersebut, masyarakat tidak perlu datang langsung ke BDK Manado untuk mengikuti pembelajaran, sehingga akses terhadap literasi keuangan negara dapat dilakukan dari tempat masing-masing. Dari Manado, Doni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah.
8: Musim kemarau, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran dan berkurangnya debit air dalam tanah. Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulut melalui Penata Penanggulangan Alih Muda Dani Repi mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, Dani Repi juga ingatkan masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan, terlebih di daerah yang banyak tumbuhan alang-alang.
9: Kami menganjurkan kepada masyarakat untuk berhati-hati karena kondisi cuaca ini musim panas. Saya berhati-hati jangan sampai ada terjadi kebakaran rumah atau kebakaran hutan dan lahan. Dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan karena potensi kebakaran hutan dan lahan juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
8: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Ditargetkan pekerjaan revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Langowan rampung 100% pekerjaannya pada Oktober.
10: Di tahun 2026, SMP Negeri 2 Langowan menurut Kepala Sekolah Diana Kemuan SPD MPDK mendapat bantuan pemerintah program revitalisasi Satuan Pendidikan dengan jenis pekerjaan, ruang kelas, ruang administrasi, rumah dinas, plus toilet, sedangkan pekerjaan pembangunan baru berupa 4 unit WC representatif. Dengan anggaran seperti disampaikan Kepala Sekolah, Diana Kembuan sekitar Rp1,053 miliar. Adapun progres pekerjaan sampai saat ini sudah 70% dan ditargetkan pada bulan Oktober akan selesai 100%.
11: Untuk total anggaran di SMP Negeri 2 Langowan dengan berbagai pembangunan yang ada, juga ada perabot sarana prasarana satu unit satu kelas dengan total anggaran 1M 53 juta.
12: Tenaga kerja
11: dan tenaga kerja ini diberdayakan masyarakat yang ada di sekitaran sekolah.
10: Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langowan Diana Kembuan atas nama guru serta pengurus komite sekolah tak lupa beri apresiasi. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang telah membantu revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Langowan di tahun 2026. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakapolres Kepulauan Talaut, Kompol Kresman Mulalinda menegaskan seluruh personel dituntut untuk terus mengupdate diri demi menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di garda terdepan NKRI.
13: Wakapolres Kepulauan Talaut, Kompol Kresman Mulalinda menekankan pentingnya pengembangan kapasitas diri bagi seluruh personel kepolisian di wilayah perbatasan. Dalam arahannya, Kompol Kresman Mulinda mengingatkan bahwa dinamika tugas kepolisian di kawasan garda terdepan NKRI membutuhkan personil yang adaptif, berwawasan luas, dan memiliki kompetensi yang kuat. Menurutnya, proses belajar tidak boleh berhenti seiring berjalannya dinas. Mulalinda di hadapan para peserta menambahkan penguasaan regulasi, pemahaman aturan terbaru, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus diserap oleh seluruh personil selama mengikuti program ini.
14: Kita ini lahir tidak akan berhenti untuk belajar. Ya, oleh sebab itu, orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik.
13: Langkah ini dinilai sangat krusial agar jajaran Polres Kepulauan Talaut dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap setiap persoalan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada kebakaran, Wali Kota Manado ingatkan warga jangan jadi pemicu kebakaran.
15: Wali Kota Manado Andre Ango mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kemarau berkepanjangan saat ini. Andre meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau kebakaran di lingkungan sekitar. Langkah cepat dinilai penting agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas.
16: Saya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Segera informasikan kalau ada kebakaran dan tolong jangan menjadi bagian dalam menciptakan kebakaran tersebut.
15: Pemerintah Kota Manado pun mengajak seluruh masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Kewaspadaan dan kepedulian masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti In-Depth News karya Bobby Sambeka dengan judul Transformasi Ekonomi Digital Buka Peluang Baru bagi UMKM Sulawesi Utara.
17: Transformasi ekonomi digital terus berkembang di Sulawesi Utara. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Bagi pelaku UMKM, kehadiran platform digital, media sosial, pembayaran non-tunai, hingga layanan pesan antar memberikan kemudahan dalam memasarkan produk dan menjangkau konsumen di luar wilayah tempat usaha. Lani Juliana, pelaku UMKM yang keseharian menjual kuliner oleh-oleh khas Sulawesi Utara mengatakan, penggunaan teknologi digital membantu usahanya dalam memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Transformasi digital juga menuntut pelaku UMKM terus beradaptasi, terutama dalam membuat konten promosi, memahami perilaku konsumen, serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah.
18: Saya sendiri sudah memanfaatkan marketplace ya, Shopee. Kita sudah Shopee dari sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian di sosial media juga ada, yaitu di Instagram dan di TikTok. Tentu saja ini menggunakan digital ini sangat-sangat terasa ya, karena sejauh ini penjualan produk itu 50% bisa dibilang dari online. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih memudahkan customer yang tidak perlu meluangkan waktu untuk repot-repot datang mencari alamat dan sebagainya. Cukup dengan menelpon, order, transfer, dan pesanannya juga kita bisa kirim melalui kurir.
17: Dengan transaksi digital Kris sangat memudahkan saat pembeli melakukan pembayaran.
18: Saya sudah memanfaatkan teknologi digital. Kalau dalam segi keuangan atau bertransaksi, saya sudah menggunakan pembayaran menggunakan Kris ya, sudah sekitar 3 tahunan. Karena bagi saya pembayaran menggunakan Kris itu sangat bermanfaat sekali karena pertama kita tidak repot untuk mencari uang tukaran ya. Cari uang kecil, kemudian yang kedua untuk laporan keuangan lebih terinci, dan ketiga untuk menghindari.
17: Dari sisi masyarakat, digitalisasi turut mengubah kebiasaan dalam berbelanja. Konsumen kini semakin terbiasa mencari informasi produk melalui media sosial, melakukan pemesanan secara daring, hingga menggunakan pembayaran digital. David Paulus, anak muda yang sering melakukan transaksi digital, mengungkapkan transaksi digital seperti Kris memberikan kemudahan karena proses pembayaran lebih praktis dan tidak membutuhkan uang tunai.
19: Menurut saya itu penggunaan Kris itu memang membantu ya, bagi dalam kehidupan sehari-hari. Cuma bagi saya sendiri maupun yang lainnya, karena lebih mudah bertransaksi secara digital. Kalau pergi makan, beli minum, bahkan belanja itu perlu lagi membawa banyak uang tunai. Cukup sekali scan, menggunakan handphone, transaksi itu sudah selesai. Selain praktis, saya juga merasa Kris itu lebih mudah karena kita bisa melihat langsung jumlah pembayaran tanpa perlu mikir-mikir uang kembalian. Tapi menurut saya juga itu tetap harus bijak dalam penggunaan.
17: Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR 0% untuk transaksi Kris yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto saat melakukan sambutan pada Pekan Kris Nasional PKN pada 17 Agustus lalu menjelaskan, kebijakan MDR 0% tetap berlaku bagi merchant usaha mikro dengan nilai transaksi hingga Rp500.000.
20: Terkait dengan kebijakan Kris, dapat saya informasikan Bapak Ibu bahwa Bank Indonesia ini telah mengeluarkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR 0%, Bapak Ibu ya, yang mulai berlaku nanti bulan 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0% ini tetap dilanjutkan untuk merchant usaha mikro dengan transaksi sampai dengan Rp500.000. Ini masih terus dilakukan, masih terus sampai sekarang gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada perluasan merchant discount rate MDR itu 0% juga untuk merchant-merchant yang kategori kecil, menengah maupun besar. Tetapi untuk transaksi sampai dengan 100.000 Bapak Ibu ya. Jadi baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar semuanya mendapatkan MDR 0%.
17: BI Sulut mencatat untuk pemanfaatan Kris hingga bulan Juli 2026, jumlah atau frekuensi transaksi Kris di wilayah Sulut mencapai 43,3 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp45,57 triliun dengan 388.000 mersen di 15 kabupaten kota di Bumi Nyiur Melambai. Dr. Gerdi Warang, pengamat ekonomi yang juga akademisi Universitas Samratulangi Manado menilai transformasi digital dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Namun, proses tersebut perlu diikuti dengan peningkatan literasi digital, kemampuan pengelolaan usaha, serta perlindungan konsumen. Dr. Gerdi Warang menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan akses teknologi, kemampuan sumber daya manusia, keamanan transaksi digital, serta kemampuan UMKM dalam mengelola data dan pemasaran secara berkelanjutan. Meski demikian, dengan adanya transformasi ekonomi digital memperkuat ekonomi Indonesia, seperti halnya masyarakat saat melakukan transaksi dapat memanfaatkan Kris.
21: Jadi dengan digitalisasi ini, itu memperkuat ekonomi Indonesia. Ya, bisa dibilang infrastruktur ekonomi Indonesia. Masyarakat sudah bisa merasakan Kris untuk membayar. Oh, anak muda cepat sekali dia. Kalau misalnya dia berbelanja atau dia menjual sesuatu pakai Kris. Nah, contoh ya, taksi ojol, taksi online, itu bayarannya pakai Kris aja. Sudah pakai Kris juga. Minum kopi di mana pakai Kris aja. Cepat dan murah. Nah, itu peran pemerintah yang seperti itu. Nah, Bank Indonesia itu bagus sekali. Dia bisa melihat ada kesempatan di situ untuk membantu UMKM dan digital ekonomi.
17: Transformasi digital menjadi bagian penting dalam mendorong ekosistem ekonomi daerah yang semakin efisien dan inklusif. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sistem pembayaran non-tunai, tetapi juga pelaku usaha dapat masuk dan berkembang dalam ekosistem ekonomi digital.
21: Platform digital ini untuk media berdagang, selain promosi, dia juga bisa berdagang. Jadi sekarang kan biayanya murah. Anak muda bikin platform sendiri, dia mau jualan produknya dia. Misalnya dia mau jualan sepatu kreativitasnya sendiri, makanan, atau servis. Semuanya lewat secara digital. Dan memang lebih murah. Nah, di situ itu maksudnya ekonomi digital ini sangat membantu.
17: Digitalisasi diharapkan mampu memperluas akses pasar UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan formal. Dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi, ekonomi digital di Sulawesi Utara diharapkan tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah perubahan perilaku konsumen. Transformasi ekonomi digital bukan sekedar perubahan dari transaksi tunai ke non-tunai. Digitalisasi menjadi bagian dari perubahan cara masyarakat memproduksi, memasarkan, membeli, dan mengembangkan usaha di Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Kamis 24 September 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro satu Manado di Swanten pagi hari ini ya. Okay, untuk Anda semuanya pendengar, sebelum Anda beraktivitas atau memulai kegiatan-kegiatannya di sore hari ini, tentunya kita juga harus tahu gitu ya, bagaimana sih perkiraan cuaca untuk pagi hari ini untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan perkirawan Bapak Harli Bantiri gitu ya. Tentunya akan menyampaikan untuk pagi hari ini bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara. Oke, Pak Harli, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar di RRI. Dan sekali kami menyapa Anda lagi pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan mulai pada pagi hingga malam nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau bisa mencapai 36 km per jam. Peringatan dini waspada terhadap angin kencang dan gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan perairan Minahasa Utara. Untuk detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter, di perairan Utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan Selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino masih pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau ini lebih kering daripada biasanya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang pada musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Pak Harli Mantiri, perkirawan dari BMKG Sulut gitu ya, yang sudah menyampaikan informasi di zona hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan, namanya juga perkiraan. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di pagi hari ini untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Moon Radio, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Apalagi yang sudah memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Moon Radio, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap di hari ini kan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun tidur ataupun juga yang baru bersiap-siap gitu ya menuju ke tempat aktivitasnya, ataupun juga yang sedang menikmati sarapan paginya, ataupun mungkin juga di sewaktu pagi hari ini sudah dalam perjalanan, ada yang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya. Dalam perjalanan hati-hati ya, tiba dengan selamat, jangan lupa berdoa sebelum memulai ke segala sesuatunya. Dan jangan lupa juga untuk Anda di sore hari ini yang sedang menikmati sarapan pagi ya, tentunya juga sarapannya semoga hari ini menyenangkan, spesial gitu ya. Dan tambah semangat juga pastinya sambil mendengarkan Pro 1. Apalagi juga untuk Anda di pagi hari ini yang mungkin ada yang lagi ngomel-ngomel gitu ya, kenapa? Ada yang lagi marah-marah, ada yang berbangun gitu ya, kayaknya ada yang telat juga mungkin ya, janjinya jam 5 atau jam setengah 6 ternyata baru bangun tidur ya deh. Tapi semangat ya hari ini, jangan keburu-buru walaupun sudah terlambat, ya sudahlah gitu ya, jangan keburu-buru, tetap fokus saja gitu ya dengan kegiatan-kegiatannya di sore hari ini. Planningnya juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Moon Radio, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di pagi hari ini nanti akan kita hadirkan beberapa informasi terlengkap di ruang dengar Anda yang seperti biasa saya akan kutip dari portal berita kami di rri.co.id nanti ya.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Stephanie Putri, appreciate gitu ya yang kita hadirkan. Dan semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus gitu ya bersama Pro Satu Manado. Oke, pendengar di sore hari ini ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Sebuah analisis data terbaru dari NHS gitu ya yang dipublikasikan oleh Badan Amal rating gitu ya mental illness tentunya mengungkapkan bahwa fakta yang mengkhawatirkan mengenai ketimpangan layanan kesehatan. Jadi orang dewasa dengan gangguan mental berat atau SMI tercatat menghadapi risiko kematian dini 15 hingga 20 tahun lebih awal dibandingkan populasi umum pendengar. Dampaknya berdasarkan laporan tersebut, orang-orang dengan masalah kesehatan mental serius yang didefinisikan sebagai mereka yang dirujuk ke layanan kesehatan mental sekunder spesialis ini memiliki kemungkinan hampir 5 kali lipat gitu ya atau 4,8 kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 75 tahun akibat berbagai penyakit fisik yang sebenarnya itu tuh dapat dicegah gitu ya. Dan ada beberapa sorotan utama juga dari temuan laporan tersebut pendengar. Yang pertama, penyebab utama kematian adalah penyakit seperti kanker, kardiovaskular, kemudian hati dan pernafasan. Ini juga menyumbang lebih dari separuh 56,5% dari seluruh kematian pada usia 18 hingga 74 tahun dengan masalah kesehatan mental berat di Inggris pendengar. Dan lonjakan kasus jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskular dan kanker di kalangan usia kerja yang hidup dengan penyakit mental itu berada di level tertinggi sejak pencatatan dimulai. Jadi masing-masing mencatat lebih dari 24.000 kematian pada periode 2022 sampai 2024. Dan faktor pemicunya dari laporan ya mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu utamanya mulai dari kemiskinan, perumahan yang buruk, tingginya tingkat merokok, kenaikan berat badan akibat efek obat hingga fenomena diagnostik overshadowing gitu ya, di mana gejala fisik pasien secara keliru itu dikaitkan begitu saja dengan penyakit mental mereka sehingga investigasi medis yang tepat ini sering terlewatkan gitu ya. Dan menanggapi temuan ini, Mark Winstanley selaku kepala eksekutif rating gitu ya di sini juga menyebutkan bahwa kondisi tersebut tuh sebagai sebuah skandal yang tidak boleh dibiarkan. Jadi pemerintah dan kesehatan juga didesak untuk memprioritaskan pemeriksaan kesehatan fisik rutin serta meningkatkan pendekatan terpadu guna memangkas kesenjangan layanan kesehatan. Oke, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id gitu ya. Studi ungkap orang dengan gangguan jiwa berat ini meninggal 15-20 tahun lebih awal gitu ya. Dan itu tadi informasinya kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain. Terus bersama kami, Pro Satu Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari

Di segala perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu, berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Rono Dipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Di Manado pagi, pagi hari ini untuk kalian pendengar yang selalu setia mendengarkan Prosat Umum Radio di hari ini. Tadi kita sudah hadirkan ada Afgan featuring Raisa tadi ya dengan Tunjukkan. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus. Apalagi juga di hari ini yang kayaknya dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitasnya, segala sesuatunya gitu ya, yang harus kamu kerjakan aktivitasnya juga semoga semuanya dilancarkan. Dan apalagi juga di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Prosat Umum Radio, ada banyak informasi-informasi lengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus kabarnya melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Dr. Gerungan Saul Samuel Josias Ratulangi di Tondano Barat gitu ya, Kabupaten Minahasa tepatnya. Dan ziarah tersebut dilakukan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara kemarin. Dan tentunya juga kedatangan Gubernur Julius Silvanus pada saat itu disambut Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarudayang gitu ya. Salah rangkaian ziarah ini juga turut diikuti jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada saat itu dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa. Nah, prosesi ziarah ini diawali dengan upacara penghormatan di kompleks makam ya Dr. Samratulangi. Tentunya juga di sini Gubernur Julius Silvanus juga memimpin langsung upacara penghormatan tersebut, pendengar. Dan usai upacara, Gubernur Julius Silvanus melakukan tabur bunga di atas pusaran Samratulangi dan prosesi tersebut juga kemudian diikuti Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang. Dan ziarah makam tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara ini jadwalkan berlangsung pada tanggal 23 September kemarin 2026 gitu ya. Dan momentum ziarah ini juga menjadi refleksi bagi jajaran pemerintah daerah terhadap nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan. Dan nilai tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperingati perjalanan Provinsi Sulawesi Utara. Dan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama jajaran pejabat pemerintah. Dan foto bersama dilakukan di depan Monumen Makam Pahlawan Nasional Dr. Samratulangi. Dan ziarah tersebut juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya dalam memperingati hari ulang tahun ke-62 gitu ya. Dan kegiatan ini berlangsung dengan penghormatan terhadap jasa dan perjuangan Samratulangi. Oke, pendengar, dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama kami di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya pendengar, di kesempatan hari ini ada beberapa informasi tentang kegiatan RRI gitu ya, RRI Fest 2026 masih lanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin.

Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah gitu ya. Dan catat tanggalnya pendengar, hari Sabtu 26 September ya, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, dan tentunya Anda bisa ikut lomba-lomba gitu ya, ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada nozer challenge, ada dance competition, ada vlog competition juga. Lokasinya ada di Manado Bay, dan tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak gitu ya, yang siap menghibur pendengar setiap Pro 1 Manado. Dan yang pasti acara ini terbuka untuk umum dan gratis ya. Jadi semua rangkaian kegiatan ini terselenggara juga berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, ada Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan, Sulut Go, Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, kemudian PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, ada Grand Lulai Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Dan juga turut didukung oleh Teh Tong Ji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, kemudian Ichit, dan juga HZO. Jadi bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI gitu ya. Dan informasi lengkap perlombaan silakan Anda bisa hubungi Vika di nomor 0812 8686 6033. Sekali lagi, hubungi Vika di nomor 0812 8686 6033, atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi di @RRI_Manado dan @Pro1Manado. Jadi jangan lupa kita bertemu di RRI Fest 2026. Oke, untuk Anda pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya untuk Anda di sore hari ini, jangan lupa daftarkan diri Anda, ikuti lomba-lombanya gitu ya. Ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada nozer challenge, dance competition, ada vlog competition, dan aksi jaga pantai gitu ya. Dan untuk informasi lengkapnya perlombaan, tentunya Anda bisa hubungi langsung Vika di nomor 0812 8686 6033 ya. Oke, dan yang pastinya jangan lupa tanggal 26 September 2026 hari Sabtu, tentunya juga di Manado Bay gitu ya, untuk memeriahkan kegiatan acara RRI Fest 2026. Oke, di pagi hari ini ya pendengar, tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado dan tetap terus bersama kami di sore hari ini. Dan nanti tepat di pukul 8 pagi akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, tetap terus bersama kami di pagi hari ini di Manado Pagi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.